Indonesia akan menghadapi Singapura pada hari Jumat 25 September, dilanjutkan melawan Malaysia pada Senin 28 September, dan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober. Indonesia memastikan tiket semifinal bergu putra Asian Games 2026 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2. Kemenangan penentu diraih Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed yang mengalahkan Ugeni Ewe di 2 game langsung dengan skor 2-1-11 dan 2-1-11. Sebelumnya Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menang atas Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin, sementara Alwi Farhan mengalahkan Justin Ho. Dua wakil Indonesia lainnya, Jonathan Christie serta Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Ubed mengatakan tekanan cukup tinggi karena menjadi penentu kemenangan di babak perempat final. Namun, ia bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Teman Pradua, informasi lagi gak nih? Informasi lagi dong. Jadi nih teman Pradua, ini informasinya kembali dari BMKG. Kalau tadi kan diperkirakan juga kemungkinan turun hujan juga masih terjadi di Bogor nih teman Pradua. Nah ini ada lagi nih informasinya buat kamu yang mulai merasakan hujan turun lebih sering. Ada informasi penting. Sebagian besar wilayah Indonesia ini diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember. Sementara itu puncak musim hujan diprediksi terjadi di bulan Desember, Januari sampai dengan Februari. Nah, yang perlu diperhatikan, curah hujan pada periode ini tuh berpotensi cukup tinggi dan bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian longsor. Beberapa wilayah yang secara histori perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua sampai dengan Maluku. Jadi memasuki musim hujan ini nih sebelum hujannya benar-benar breg gitu kan ya, sebelum memasuki puncaknya, pastikan saluran air di sekitar rumah kita nih tidak tersumbat. Bersihkan drainase dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Intinya jangan panik tapi harus tetap waspada.

0: Jangan mengeluh dan bersyukurlah. Sahabat kreatif, sebelum kamu mengeluh akan keadaan yang kamu alami, lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kesulitan keuangan, kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, hidup sebatang kara, bahkan ada orang yang tidak memiliki bagian tubuh tertentu. Namun, mereka selalu bersyukur. Ingatlah bahwa semua orang punya masalah dan jadikanlah masalah yang kamu hadapi sebagai latihan yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Semoga kata-kata mengeluh yang kamu keluarkan mampu menjadi motivasi buat kamu agar kamu selalu bersyukur dalam keadaan dan lebih bijak dalam menghadapi semua masalah yang kamu alami. Berhentilah mengeluh dan selalu bersyukur.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Taman Pro 2, kontingen Indonesia masih berada di peringkat 20 klasemen sementara medali Asian Games 2026. Sampai seluruh pertandingan pada hari Selasa malam di 22 September kemarin, Indonesia mengoleksi 8 medali, terdiri dari 1 perak dan 7 perunggu. Indonesia masih belum bisa meraih medali emas nih, Taman Pro 2 ya, sampai dengan hari kemarin. Tambahan medali perunggu datang dari karateka Chok, istri Agung Sanistiarani, yang tampil di kelas kumite putri 55 kg. Dia mengalahkan wakil India dengan skor 6-1. Sementara itu, China masih memimpin klasemen dengan 32 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Tuan rumah Jepang berada di posisi kedua dengan 11 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Korea Selatan dan Kazakhstan menyusul di posisi ketiga dan keempat, sementara Thailand berada di peringkat kelima dengan 4 emas. Thailand juga menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan emas terbanyak sejauh ini. Indonesia masih berpeluang menambah medali emas dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam beberapa hari ke depan, diantaranya bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Kita tunggu nih Taman Pro 2 perjuangan para atlet Indonesia berikutnya.

0: Tahukah kamu ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jakarta.
1: Percaya diri, kreatif,
2: berani,
1: konsentrasi, fokus,
0: relax,
3: bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

Teman Pro 2 Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini bertemu dengan CEO Roblox David Baszucki di kantor pusat Roblox Silicon Valley Amerika Serikat di hari Selasa 22 September kemarin. Nah, pertemuannya sendiri ngebahas kewajiban Roblox untuk memenuhi regulasi Indonesia, khususnya PP Tunas terkait perlindungan anak di ruang digital. Mutia juga meminta Roblox memperkuat verifikasi usia, membatasi interaksi beresiko antara anak dan juga orang yang tidak dikenal, plus mencegah perpindahan komunikasi keluar platform. Mutia juga menekankan pentingnya prinsip safety by design supaya perlindungan anak ini jadi bagian dari sistem dan juga fitur sejak awal. Roblox sebelumnya sudah menerapkan teknologi face age estimation, pembatasan komunikasi bagi pengguna anak, dan juga meluncurkan Roblox Kids dan juga Roblox Select. David Baszucki juga mengatakan kalau Roblox terbuka menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan Indonesia. Waduh, mantap nih. Ia juga menyebutkan sejumlah perubahan yang dibahas bisa menjadi bagian dari pengembangan Roblox ke depannya. Selain itu, Mutia juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran di Indonesia, termasuk kemungkinan membuka kantor ataupun menempatkan perwakilan senior di Jakarta. Komdigi juga meminta pelaksana PP Tunas dipantau lewat pelaporan dan rutin, terukur dan juga transparan. Tapi kalau sejauh ini, kalau misalnya ngebahas si game yang satu ini nih, teman-teman Pro 2, memang lagi digandrungin banget sama anak-anak gitu kan ya. Tapi sejauh ini sih masih aman, karena juga sudah mulai banyak banyak aturan-aturannya dan juga banyak blok-blok yang tidak bisa dibuka oleh usia-usia tertentu.

Candi Borobudur, monumen terbesar dan termegah di dunia, peninggalan dinasti Shailendra yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunannya yang unik terbuat dari balok vulkanik yang tersusun rapi dengan membentuk 504 arca serta 72 stupa dan memiliki satu stupa induk yang sangat besar pada puncaknya. Pada balok yang tersusun tersebut sama sekali tidak mengandung perekat maupun semen. Hal tersebutlah yang menjadikan Candi Borobudur sangat menarik. Sepanjang permukaan dinding dihiasi panel relief sebanyak 1460 dan memiliki panjang 2 meter setiap panel. Pahatan reliefnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi, membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat pada manusia zaman dahulu di bidang arsitektur, sastra, dan juga teknologi. Tak hanya menyimpan keindahan saja, setiap relief memiliki makna tersendiri yang sangat dalam. Selain itu, ada juga relief yang terkubur di bagian bawah candi. Menurut para ahli sejarah, relief bagian bawah ini memiliki kandungan makna yang dalam tentang tingkatan dari terbawah manusia. Pemandangan di sekitarnya juga tidak kalah menarik dengan hamparan alam hijau dan perbukitan yang memanjakan mata.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kan Pro 2 update info itu penting banget, tapi harus dari sumber yang terpercaya dong. Sekarang kamu bisa dapetin info terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website RRI di www.rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang.

0: Bahaya narkoba bagi kita.
1: Kamu kenapa? Semakin hari badan kamu semakin rapuh, kurus kering lagi, dan sering ngerasa kesakitan gitu. Kamu kecanduan narkoba?
2: Iya nih, tolong.
1: Kamu tahu nggak bahaya narkoba bagi tubuh? Itu bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, jantung dan pembuluh darah. Kulit juga berpengaruh bro kalau pakai narkoba. Belum lagi ke paru-paru kita bro.
2: Aduh, gua baru tahu kalau bahaya narkoba sampai ngerusak tubuh. Tolong, gua harus bagaimana?
1: Aduh, makanya mulai dari sekarang kamu harus jauhi narkoba.
2: Iya, gua mau sembuh dan gua mau berhenti konsumsi narkoba. Tapi
1: apa?
2: Apa gua bisa sembuh?
1: Pasti dong bro, pasti bisa sembuh.
2: Caranya?
1: Udah, sekarang ikut. Kita ke rehabilitasi narkoba. Di sana kamu akan direhabilitasi sampai kamu sembuh total.
2: Oke. Demi kesembuhan gua mau untuk direhabilitasi.
0: Mulai dari sekarang, jangan kenali narkoba. Jangan dekati narkoba. Jangan sentuh narkoba. Say no to drugs.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

101.2. Kita lanjut lagi yuk informasinya. Aduh, informasinya apa ya kali ini? Nah, ini aja nih teman Pro 2. Sekarang ini kan lagi rame banget soal uang yang ada tanda tangannya mantan Menteri Keuangan Purbayes Yudi Sadewa. Oh, ini lagi diburu sama kolektor-kolektor. Nah, karena uang ini tuh langka lantaran memuat tanda tangan Bapak Purbaya yang saat itu tuh menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Ferry Warjio ketika masih menjabat sebagai Gubernur BI. BI menegaskan uang ini tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran meskipun Purbaya dan juga mantan Gubernur BI ini udah nggak menjabat. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso itu menjelaskan pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang rupiah kertas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang menurutnya rupiah kertas memuat tanda tangan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang diwakili Gubernur BI, dan dengan begitu nama pejabat yang tercantum pada uang mengikuti siapa yang menjabat ketika uang tersebut ditetapkan dan diproduksi gitu. Jadi uangnya masih sah untuk dibuat transaksi ini teman Pro2, karena memang langka, tidak banyak tanda tangan yang tertera gitu. Makanya kolektor-kolektor ini nyari, berburu. Bukan berarti uangnya sudah tidak bisa dipergunakan.

Gunung atau Kawah Ijen merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan antara Banyuwangi dan Bondosowo di Jawa Timur. Gunung atau Kawah Ijen memiliki ketinggian 2.443 mdpl dan bertetangga langsung dengan Gunung Merapi. Ada fenomena unik yang hanya terjadi di kawasan ini. Fenomena alam dan unik dan menakjubkan ini dinamakan api biru. Api biru ini menjadi wisata langka karena hanya terdapat dua di dunia, di Indonesia dan Islandia. Api biru terbentuk dari tingginya kadar belerang yang tercampur dengan oksigen. Fenomena ini hanya bisa kita nikmati pada jam 2 hingga jam 4 pagi. Berawal dari meletusnya Gunung Ijen pada tahun 1999 yang kemudian menyimpan keindahan fenomena api biru lewat kawah yang dapat dilihat dari puncaknya. Walau disebut api, nyatanya api biru bukanlah sebenar-benarnya api. Faktanya, api biru merupakan fenomena alam di mana gas yang keluar dari tanah bertemu dengan oksigen dan menimbulkan efek api yang berwarna biru. Hingga kini, wisata api biru semakin populer di mata dunia dan menjadi fenomena langka dunia yang ada di Indonesia.

Teman Pradua, tahu gak sih teman Pradua, kanker usus ini tuh merupakan salah satu kanker yang perlu kita waspadai banget. Kenapa? Penyebab pastinya tuh memang belum diketahui secara pasti. Tapi ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resikonya. Kayak bertambahnya usia, punya riwayat kanker ataupun polip usus dalam keluarga, obesitas, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, kurang aktivitas fisik, dan juga terlalu sering mengkonsumsi daging merah dan daging olahan. Beberapa gejala yang perlu diperhatikan itu adalah buang air besarnya itu berdarah, mohon maaf ya teman Pradua. Kemudian perubahan pola buang air besarnya, sakit ataupun kram di perut yang secara berkala terus menerus, muncul benjolan di perut sampai dengan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Untuk menurunkan resikonya, yuk dari sekarang mulai terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin olahraga, jaga berat badan ideal, dan hindari rokok. Plus hindari yang namanya minuman-minuman beralkohol. Dan yang gak kalah penting, terutama bagi yang punya faktor resiko gitu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ingat nih, semakin dini kanker terdeteksi, semakin cepat pula penanganan yang dilakukan.

berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Kalau ngobrolin seputaran kebudayaan gitu teman Pro 2, ya banyak sekali, jangankan untuk di Indonesia, di Jawa Barat aja seni tradisinya tuh keren banget. Ada tari-tariannya, ada alat musiknya, kemudian sampai dengan seni pertunjukannya. Nah, kenapa sih Rina kok tiba-tiba ngobrolin kebudayaan nih teman Pro 2? Ternyata ya, kita nih harus benar-benar melestarikan kebudayaan kita. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang luar sana yang mulai meminati, mempelajari seni tradisi yang ada di Indonesia. Jangan sampai mereka lebih fasih dari kita gitu loh teman Pro 2. Jadi harus kita harus berjayakan kebudayaan di negeri sendiri. Nah, salah satunya yang jadi perhatian itu adalah seputaran wayang golek. Wayang ini kan gak bisa bergerak-gerak sendiri, ya gak sih teman Pro 2? Kalau gerak sendiri kayaknya aku kabur. Tapi ada yang menggerakkan, itu adalah seorang dalang. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan salah satu dalang yang lagi naik daun nih teman Pro 2. Ada Kang Aden. Kita sapa-sapa dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kang?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Ibu, sehat?
0: Alhamdulillah. Kang, kita mau tanya-tanya ya dulu. Boleh dong Kang ya, berbagi cerita nih. Awal mula Kang, sebelum jadi seorang dalang, kenapa sih kok tertarik sama dunia pewayangan? Silahkan.
1: Awal mula suka di dunia pedalangan atau dunia wayang ya. Mungkin ke latar belakang saya memang dari keluarga seniman. Kemudian ibu saya pun, ibu kandung saya adalah seorang sinden wayang golek, sinden Sunda. Selain daripada itu memang dari awal mula saya menginjak pendidikan sekolah dasar dari mulai kelas 2 memang saya sudah menyukai, karena dulu itu pada zaman VCD ya. VCD gitu memang ada dalang favorit atau dalang, salah satu dalang maestro yang saya idolakan. Yang namanya itu almarhum Abah Dalang Asep Sunanda. Dari situlah saya mulai suka, ini bisa kayak gini ya, wayangku kayak gini. Sampai saya menekuni, saya belajar sampai dari mulai SD kelas 2 sampai kelas 6. Dan saya alhamdulillah mulai wayangku dari kelas 4 SD saya.
0: Kelas 4 SD? Wow.
1: Kelas 4 SD, itu dengan durasi 1 jam.
0: 1 jam? Wah lama, cukup jam. Lama itu.
1: Lumayan. Memang kalau misalkan acara pagelaran wayang goleknya sebetulnya itu kan malam hari. Dari mulai jam 9 sampai jam 3 malam, subuh. Untuk laharnya pagelaran wayang golek full kisaran 6 jam kurang lebih. Jadi dari mulai SD saya kelas 4 itu mulai mewayang dengan durasi 1 jam sampai kesininya pun, sampai saya mulai mewayang semalam suntuk atau dengan durasi 6 jam itu dari saya kalau gak salah usia 14 tahun atau saya duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2.
0: Wow, itu udah full berarti 6 jam itu kan?
1: Udah full 6 jam.
0: Wow, keren banget. Eh Kang, kalau misalnya wayang itu kan ada cerita-ceritanya kayak gitu kan ya? Tentu, Kang ya?
1: Tentunya.
0: Nah, itu tuh kalau cerita-cerita itu apakah dibikin atau memang terinspirasi dari mana-mana gitu deh Kang?
1: Enggak, menurut saya pribadi memang selain daripada ada juga ada cerita yang dibikin oleh dalangnya tertentu atau dalang tersebut, ada juga yang memang yang sudah berpatokan. Jadi ada cerita kalau wayang Purwa ya, ada cerita Ramayana dan Mahabharata. Itu kemungkinan semua orang pun sudah sering mendengar kayak gitu. Dengan itu ceritanya pun sudah ada di bukunya itu, di buku Mahabharata atau Ramayana-nya.
0: Oh begitu. Kalau Akang sendiri udah menciptakan cerita atau belum?
1: Alhamdulillah sih, kalau cerita sih sedikit-sedikit sudah. untuk mengarangnya. Karena memang kalau cerita dalam wayang golek itu ada yang disebut galur. Yang pertama itu galur, kemudian ada sempalan dan juga ada carangan. Yang disebut galur itu cerita yang merujuk ke kitab Mahabharata atau Ramayana. Kalau sempalan itu, mohon maaf kalau salah saya, kalau sempalan itu cerita dari Mahabharata atau Ramayana yang disempal atau yang diambil dari salah satu tokoh Mahabharata dan diceritakan bagaimana perjalanan dia, jadi lebih spesifik gitu. Kalau carangan itu ya karangan dalang tersendiri, itu beda-beda sama setiap dalang.
0: Oh gitu. Nah kalau sekarang-sekarang nih Kang, semakin maju zaman gitu, kemudian booming-boomingnya di era digital, anak-anak mudanya juga semakin banyak yang melek sama digital. Tantangan tersendiri untuk seorang dalang sendiri itu apa sih Kang? Silahkan.
1: Tantangan tersendiri itu sebetulnya sangat banyak ya. Kita kalau di bahasa Sunda itu ada peribahasa ngindung ke waktu di bapak kajaman.
0: Artinya?
1: Jadi kita harus mengikuti alurnya zaman sekarang. Dalam sekarang di era digital ini kebanyakan banyak iklan-iklan untuk promosi kita, grup kita atau kita ngonten-ngonten ada YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Saya pribadi pun sedikit-sedikit mengikuti ke situ. Dan memang kalau di zaman sekarang kebanyakan anak muda bukan hanya orang tua saja yang menyukai seni padalangan atau seni wayang golek. Muda pun sekarang bagaimana kita mengasih umpannya gitu. Bagaimana ini anak muda supaya suka, itu saya juga sambil berjalan sambil belajar untuk gimana caranya ini supaya keterima di kalangan Gen Z atau milenial sekarang.
0: Nah gimana nih Kang, kalau dari Akang sendiri caranya supaya yang muda-muda ini tertarik kembali untuk menyaksikan pertunjukan wayang golek sendiri, silahkan.
1: Kalau dari saya pribadi, pendapat saya kita harus banyak update ya sebagai dalang. Banyak update tuh, jadi sekarang banyak yang viral, jadi kita ikutin lah gaya-gayanya kayak gini, atau kita banyakkan itu di bodorannya, bodoran atau bercandanya si wayang golek itu. Kadang-kadang kalangan muda itu lebih suka ke arah situnya lagi.
0: Jadi lebih banyak disisipin untuk hiburan-hiburan lucu-lucuannya gitu ya Kang ya.
1: Selain daripada itu penampilan pun di panggung kita sudah ya dengan berbagai macam alat pembantu atau gas smoke yang keluar asap di gedebong pisang itu, kemudian dengan lampu dan lain sebagainya, banyak lah perkembangan dari dulu sampai sekarang.
0: Wow, aku jadi penasaran nih Kang nih, jadi pengen nonton pertunjukannya, apalagi dalangnya Akang. Kira-kira untuk yang terdekat kapan penampilan nih Kang?
1: Untuk yang terdekat, alhamdulillah hari ini.
0: Hari
1: malam
0: ini?
1: Malam ini saya akan ngewayang di daerah Cigudeg, Sukajaya. Itu tepatnya di Kampung Adat Urug Lebak.
0: Acara
1: Serentahun.
0: Acaranya nanti malam atau gimana?
1: Nanti malam. Dan siang ini pun ada acara Jaipongan. Jaipongan dan malam pun insya Allah saya akan ngewayang semalam suntuk.
0: Siap deh. Nanti kalau ada waktu gitu boleh kita mampir sekalian nonton ya Kang ya.
1: Boleh banget ditunggu deh.
0: Siap. Terakhir pesan-pesan dari Kang Aden untuk teman-teman Pro 2 khususnya anak-anak milenial dan juga Gen Z, silahkan.
1: Pesan saya terhadap kesenian wayang golek, saya ingin mengajak kepada semua generasi ya, teman-teman semuanya. Supaya lebih menyukai atau lebih melestarikan, karena memang ini budaya kita yang harus dilestarikan sama kita dan nanti bakal terasanya pun sama kita. Jangan malu sama orang lain lah, atau lebih orang luar negeri pun sekarang pun banyak yang mendalami atau yang mempelajari kesenian Sunda itu, kesenian kita. Marilah, karena memang ini seni tradisi kita. Dan ini pun bukan wajib banget gitu harusnya. Tentunya untuk generasi muda jangan sampai punah lah ini kesenian gitu.
0: Siap deh kalau gitu. Kang Adem, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, menyempatkan diri nih ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan main ke studio, Kang. Kita ngobrol lebih banyak lagi, Kang.
1: Insya Allah, siap.
0: Siap deh.

0: Masih lama ini, 37. Lah sekarang baru 15, Bret.
1: Tenang, Bro. Santai. Bisa diatur semuanya.
0: Waduh, punya kenalan orang dalam nih. Lah, mau kemana nih, Bret? Woi, ngapain ke depan, Bret?
1: Udah, tenang aja. Tunggu di sini ya.
0: Bret, ngapain sih? Kok pakai motong antrian gitu? Malu tahu. Kita tuh harus sabar, Bret. Kalau kita antri, semuanya kan jadi tertib. Semua jadi lebih cepet kelarnya. Lihat tuh, gara-gara kita motong antrian tiba-tiba ke depan loket gini, jadi banyak yang ngikutin kita. Aduh, jadi rusuh, Bret. Komelin kita ribet, kan?
1: Lah, siapa yang mau motong antrian, Bro? Orang gue cuma mau kenalan sama kasirnya doang kok. Cakep banget tuh, Bro. Ciwi, kan? Boleh ya kenalan, Mbak?
2: Lucu. Asih, Mas. Ada-ada aja.
0: Elah, Bret. Mau kenalan gak?
1: Ngajak-ngajak.
0: Bikin malu aja. Bulan lah, balik antrian. Budayakan antri, tertib, lancar, semua urusan jadi selesai.
1: Ngapain sih, Bro? Udah kayak bikin iklan aja.
3: 37 di loket 1.

Air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

dua budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan juga budaya yang bisa ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya sendiri nggak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tapi juga mengajari bagaimana sih keragaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana ataupun sering kita sebut dengan kearifan lokal. Nah, letak Indonesia sendiri, teman Pro 2, yang terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia, ini tentunya berdampak terhadap tingginya potensi bencana. Tingginya potensi bencana ini memaksa nenek moyang kita tuh untuk belajar gimana sih cara menghadapi ataupun memitigasi bencana, ketika saat ini cara tersebut menjadi satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih dipelihara oleh masyarakat di Indonesia. Masih ingat gak sih teman Pro 2 dulu gitu kan ya, di tahun 2004-an kalau gak salah, kita kearifan lokalnya Smong di Simaulue membuat minimnya jumlah korban akibat tsunami pada tahun 2004 ketika berbagai negara yang datang gitu teman Pro 2 terkena tsunami, korbannya mencapai ribuan. Simulu ini sebuah pulau di Provinsi Aceh mencatat hanya 6 orang yang meninggal akibat bencana tersebut. Kemudian pernah juga melihat bagaimana bentuk arsitektur rumah gadang yang dibuat tidak menggunakan paku untuk meminimalisir dampak gempa bumi di Sumatera Barat. Semua ini tuh adalah bagian dari mitigasi bencana berbasis kearifan lokal.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Kalau tadi ada kearifan lokal Semong yang terbukti menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan masyarakat Simbolue ketika tsunami melanda Aceh di 2024. Nah, ada juga di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik yang membuat Indonesia punya potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Namun, berbagai masyarakat di Indonesia ternyata punya cara tersendiri untuk mengadaptasi dengan kondisi tersebut beradaptasi. Salah satunya adalah masyarakat Baduy. Mereka ini punya aturan adat ataupun pikukuh dalam membangun rumah nih. Rumah tradisional Baduy menggunakan material yang relatif lentur kayak bambu, ijuk, kayu. Nah, konstruksinya juga tidak menggunakan paku, melainkan memanfaatkan ikatan dan sambungan tradisional. Konsep ini ternyata membantu bangunan lebih fleksibel ketika terjadi guncangan. Kearifan lokal menghadapi gempa bumi juga ditemukan di berbagai daerah lain, kayak di Bali, Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Kepulauan Mentawai. Masyarakat di sejumlah wilayah ini tuh punya pengetahuan turun-temurun mengenai tanda-tanda alam dan cara menghadapi gempa. Biarpun berasal dari tradisi yang berbeda, semuanya punya satu hal yang sama, yaitu adalah kesiapsiagaan masyarakat. Di era modern seperti sekarang, pengetahuan tradisional ini tuh bisa terus dipelajari dan dipadupadankan dengan informasi plus sistem mitigasi bencana yang modern. Makanya menghadapi bencana bukan hanya soal teknologi nih teman Pro2, tapi juga tentang kesiapan masyarakatnya.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur, gak boleh nah ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, yuk, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena konsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Teman Pro 2, Idel udah datang, itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi-informasi obrolan kita di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menemani aktivitas kamu di pagi buta sampai dengan menjelang siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FFRRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih di siang hari ini? I hope you well ya teman Pro 2, dan semoga tetap semangat nih menjalani harinya di hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini bakalan ada aku Idel nih yang nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, buat kamu nih mungkin yang kayaknya pengen banget lagu kesukaannya, lagu favoritnya gitu ya diputerin di sini, boleh banget teman Pro 2. Caranya juga gampang nih, kamu langsung aja WhatsApp ke WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang tersedia di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan kita awali siang hari kita hari ini dengan ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Enjoy teman Pro 2.

Tahun berdua sudah ada requestan yang masuk nih ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Bahrum. Katanya assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, waalaikumsalam ya. Katanya apa kabarnya nih hari ini? Namaku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Katanya semoga Kakak Idel panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel. Amin, terima kasih atas doa baiknya. Semoga doa baiknya juga berbalik untuk Kak Bahrum ya. Nanti aku puterin lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Dan ada juga nih requestan dari Kak Lara. Katanya assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya. Oh tidak, tenang saja katanya ya. Aku mau izin request satu lagu nih, boleh gak Kak? Katanya lagunya Noah yang tak lagi sama katanya ya. Katanya semoga siaran kakak hari ini menyenangkan, lancar dan penuh dengan keberkahan. Katanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta energi yang positif untuk bisa terus nemenin teman-teman Pro2 di Bogor gitu ya, dan lainnya lewat siaran santai siang ini. Amin amin ya, semoga doa baiknya juga berbalik ke Kalara. Nanti aku puterin lagunya Noah ya yang tak lagi sama. Setelah yang satu ini dia Rabun Jauh dari Bernadia. Enjoy teman Pro2.

Tun Pro 2 lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk. Dan kali ini ada dari Kak Kia di Hambalang. Katanya, halo Kak Idel, aku Kia di Hambalang. Mau request lagunya Bersenja Gurau, Raim Laude Kak. Semangat Kak untuk siarannya, sehat selalu Kak Idel dan jangan lupa minum Kak. Katanya di sini sih masih kabut Kak, kalau di sana bagaimana Kak, mendung juga Kak? Terima kasih banyak Kak. Ya kebetulan di Bogor kayak agak mendung-mendung tapi tetap ada mataharinya gitu ya. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Dan ada juga requestan lagi yang masuk dari Kak Dinda di Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Dinda di Bogor. Mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau buat nemenin Rabu siang ini aja sih sambil ngelanjutin aktivitas. Dan semoga juga untuk Kak Idel dan teman Pro 2 lainnya harinya tetap lancar dan moodnya jangan sampai turun ya, katanya gitu. Dan salam juga buat semua pendengar Pro 2 katanya. Oke siap, kalau gitu nanti lagunya Tulus Teh Hijau aku puterin setelah yang satu ini Bersenja Gurau dari Raim Laude. Enjoy teman Pro 2.

Halo Pro 2, lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Vina di Parung Bogor. Katanya selamat siang Kak Ideal, aku Vina di Parung. Mau request lagunya Nadif Basalama, Penjaga Hati. Katanya mau request sih lagu ini buat seseorang katanya yang udah selalu ada gitu ya, meskipun gak pernah diminta. Semoga dia tahu nih kalau keberadaannya berarti. Cia, buat siapa nih Kak Vina? Katanya salam buat penyiarnya Pro 2, aku dong. Dan juga salam untuk teman-teman Pro 2 lainnya. Semoga lancar terus siarannya di siang hari ini menemani kita katanya. Oke, siap kalau gitu nanti lagunya aku puterin ya. Ini dia dari Nadif Basalama, Penjaga Hati. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama, film horor Indonesia Ghost in the Cell karya sutradara Joko Anwar meraih penghargaan Best Picture Horror Feature dalam ajang Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Penghargaan tersebut menjadi pencapaian terbaru film yang dibintangi Abimana Aryasatya, Andy Arfian, dan juga Bron Palare. Ghost in the Cell merupakan film bergenre horor dan komedi yang berlatar di sebuah penjara dengan keamanan tinggi dan ceritanya mengikuti para narapidana yang harus bekerja sama menghadapi kekuatan supernatural setelah serangkaian kematian misterius terjadi di dalam penjara. Film berdurasi 106 menit ini ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, dan Ghost in the Cell menjadi salah satu dari dua film Indonesia yang masuk dalam program Fantastic Fest 2026. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Taylor Swift bersiap merilis single baru berjudul Passion Zero pada Jumat 25 September 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Swift melalui akun Instagramnya Selasa pada waktu setempat. Dan lagu ini akan menjadi single pertama Taylor Swift setelah I Knew It, I Knew You yang menjadi bagian dari film Toy Story 5. Sebelumnya, Swift juga menggelar hitung mundur selama 24 jam melalui situs resminya sekaligus menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk Passion Zero. Perilisan lagu ini turut memunculkan spekulasi mengenai proyek musik terbarunya Taylor Swift, namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai proyek kelanjutan tersebut. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini teman Pro 2. Dan masih juga nih bacain requestan yang udah masuk lagi pastinya ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Katasha yang katanya mau diputerin lagunya Stacy Ryan dan Ziva Magnolia yang Fall in Love Alone. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Tasha mau request lagunya Fall in Love Alone tapi yang featuring sama Ziva Magnolia untuk di siang hari ini. Semoga Kak Idel siarannya lancar terus di hari ini nemenin teman Pro 2 katanya. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya yang Fall in Love Alone. Dan ada juga requestan lagi yang masuk dari Kak Salsabila di Bogor. Katanya, halo aku Salsabila di Bogor, mau request dong Kak lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Terima kasih katanya. Oke, siap kalau gitu nanti Risk It All-nya aku puterin setelah yang satu ini dulu. Ini dia Fall in Love Alone dari Stacy Ryan dan juga Ziva Magnolia.

wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, udah ada requestan lagi juga yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fahri. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fahri dari Panduraya. Mau request lagunya One Republic yang I Am Worried. Katanya supaya lebih semangat lagi sih di siang ini, udah agak-agak mulai ngantuk ya katanya. Semangat terus juga untuk Kak Idel siarannya di siang hari ini katanya. Oke, siap, nanti aku puterin ya lagunya One Republic yang I Am Worried. Dan ini semoga juga bisa membangkitkan semangat kamu yang udah mulai agak loyo-loyo, ngantuk-ngantuk gitu ya di jam-jam segini teman Pro 2. Dan ada juga nih dari Kavania yang katanya mau diputerin lagunya It Gitaf yang satu-satu. Katanya salam untuk semua pendengar Pro 2, semoga harinya menyenangkan. Oke, siap kalau gitu, nanti satu-satunya dari It Gitaf aku puterin setelah yang satu ini, I Am Worried One Republic.

0: 2022. Masih ada requestan yang masuk dari Kak Lutfi di Depok, katanya mau request lagunya Bruno Major yang Nothing, tolong diputerin di siang ini ya Kak, katanya terima kasih. Oke, siap teman Pro 2, dan ini juga salah satu requestan terakhir ya sebelum kita terjeda gitu ya oleh waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang hari ini berkumandang di pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Kalau gitu kita dengerin dulu, ini dia Nothing dari Bruno Major. Enjoy teman Pro 2.
1: Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

siang hari ini. Dan aku balik lagi nih setelah tadi kita mendengarkan rangkaian religi di siang hari ini. Dan teman Pro 2 ternyata juga masih ada requestan yang masuk nih melalui WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Indira yang katanya minta diputerin lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Katanya Kak Idel, aku Indira, boleh dong diputerin lagunya Olivia Dane yang Man I Need di siang hari ini. Semangat terus siarannya dan terima kasih katanya. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Dan ada juga dari Kak Nanda di Sentul, katanya mau diputerin lagunya Yofi dan juga Tulus dan Glenn Fredly yang Aduh Rayu, katanya tolong diputarkan juga, katanya terima kasih. Oke, siap kalau gitu langsung aja kita dengerin ya requestannya. Ini dia Man I Need, Olivia Dane.

Siang kayak gini kayaknya seru nih kalau kita ngebahas soal makanan ya. Kayaknya kalau di jam segini nih mungkin ada yang masih cari makan gitu ya di jam istirahat ini, atau juga mungkin ada yang sambil makan ya dengerin Pro 2 ini, teman Pro 2. Dan ngomongin soal kuliner gitu ya, apalagi kuliner Indonesia yang beragam banget. Kamu harus tahu nih teman Pro 2 ya, kuliner Indonesia lagi-lagi pastinya bikin bangga nih. Karena katanya per 15 September kemarin 2026, Taste Atlas nih mencatat Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara. Dan kalau kamu mau tahu gitu ya, kira-kira makanan apa sih khasnya Indonesia yang kayaknya paling tinggi dapat nilainya, adalah perkedel teman Pro 2 ya. Ini skornya mencapai 4,3 poin. Terus juga disusul nih sama tempe mendoan gitu ya dengan 4,2 poin. Nah, nasi kuning, terus juga sambal dan tempe goreng juga gak kalah saing nih teman Pro 2. Masing-masing dapat 4,1 poin. Kebayang dong ya, dari perkedel yang gurih gitu ya, terus juga mungkin ngomongin soal mendoan yang kayaknya lembut ya, sampai sambal-sambalnya Indonesia gitu ya, semuanya punya karakter masing-masing pastinya ya. Jadi kalau ngomongin makanan gitu ya, emang kayaknya kuliner kita mah juara gak sih teman Pro 2?

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang dan masih ngobrolin soal kulinernya Indonesia nih teman berdua ya. Kalau tadi kita udah ngebahas si perkedel yang jadi nomor satu gitu ya, jadi makanan pendamping atau side dish yang kayaknya udah diakuin dunia lah ya. Nah sekarang nih soal soto Betawi nih teman berdua ya. Dan ini salah satu makanan gitu ya yang katanya juga berhasil nih masuk peringkat ketiga dalam daftar 50 best soups in the world versinya Taste Atlas 2026 teman berdua. Gokil gak tuh? Bayangin ya, kayaknya kuah santan yang gurih gitu ya, terus juga dagingnya empuk, terus biasanya ditemenin nasi pakai acar wajib itu ya, sama emping yang kriuk-kriuk. Kayaknya ini salah satu makanan yang kayaknya paket lengkap lah ya teman berdua ya. Dan ternyata nih bukan cuma soto Betawi aja loh teman berdua yang masuk ke daftar peringkat ini. Katanya rawon dari Indonesia juga masuk ke daftarnya, tepatnya di peringkat ke-37. Nah kalau makanan Indonesia gitu ya udah diakui sampai dunia gini nih teman berdua ya, kira-kira kamu tim soto Betawi atau tim rawon? Kalau aku sih tim dua-duanya gas teman berdua.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ini waktunya aku ya infoin kamu dan update kamu pastinya soal informasi-informasi olahraga nih. Dan yang terbaru pastinya dari Asian Games 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan katanya timnas bulu tangkis beregu putrinya Indonesia nih harus menghadapi Cina di babak semifinal. Tapi sayangnya teman Pro 2 ya, langkah awal merah putih nih belum sesuai sama harapan kita gitu ya. Putri Kusuma Wardani atau yang biasanya akrab ya disapa dengan Putri KW nih, yang turun sebagai tunggal pertamanya harus ngakuin lah ya keunggulan dari wakilnya Cina nih Wang Ziyi lewat 2 game langsung 15-21 dan 20-22. Sebenarnya sempat unggul teman Pro 2 ya di game kedua gitu ya, tapi Putri KW harus kehilangan momentum gitu ya di poin-poin akhir gitu ya, ini poin-poin kritis gitu teman Pro 2, kayak tipis banget ya. Dan setelah itu juga perjuangan Indonesia nih berlanjut ke partai berikutnya gitu ya, tapi akhirnya Indonesia kalah 0-3 dari Cina dan mengamankan medali perunggu. Gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, tetap semangat pastinya buat tim putrinya Indonesia gitu ya. Kayaknya masih banyak juga nih ya perjuangan merah putih yang kayaknya masih bisa diperjuangkan.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 update lagi pastinya dari Asian Games 2026 nih. Dan pastinya juga bukan soal medali gitu ya. Atlet jalan cepat Indonesia nih katanya berhasil bikin rekor juga tuan Pro 2. Jadi ada atletnya namanya Hendro Yap dan juga Violin Intan Puspita nih katanya sama-sama mecahin rekor NAS gitu ya atau rekor nasional di nomor jalan cepat half marathon. Jadi Hendro katanya finish gitu ya di posisi ketujuh dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik dan Violin Intan nih berhasil finish ke-8 dengan catatan 1 jam 51 menit. Dan yang makin bikin kerennya lagi pastinya ya, keduanya nih pastinya bukan berhasil mencahin rekor aja tapi juga mempertajam rekor nasional yang sebelumnya mereka buat di tahun 2025 kemarin teman-teman. Gokil ya. Hendra sendiri sih masih punya tantangan berikutnya gitu ya karena katanya bakalan turun nih di nomor jalan cepat maraton di tanggal 27 September nanti. Jadi kita tunggulah ya lagi perjuangan atlet-atlet merah putihnya kita. Semangat terus untuk Hendra dan juga Intan dan semoga bisa membawa pulang medali untuk Indonesia. Baru

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih ngobrolin seputar olahraga nih. Kalau tadi kita ngebahas Asian Games 2026 ya, sekarang nih ada kabar terbaru nih dari timnasnya Indonesia, teman Pro 2. Jadi katanya nih, jelang FIFA Asian Cup 2026 ada perubahan di posisi kaptennya Garuda gitu ya. Katanya nih JIZ dipastikan absen katanya ya karena cedera, dan sekarang nih ban kaptennya bakal dikasih dan juga dipercayain sama Kevin Dix, teman Pro 2. Nah, ini pastinya jadi tanggung jawab yang besar juga ya untuk Kevin sendiri. Dan katanya Kevinnya sendiri nih ngaku ini merupakan memang satu kehormatan besar juga buat dirinya gitu ya, sekaligus juga kesempatan untuk bisa mengambil peran lebih besar di dalam timnya. Nah, walaupun memang sebenarnya kita kehilangan JIZ ya karena memang lagi absen nih, Kevin sih bilang kalau para pemain nih harus saling ngisi gitu ya, dan juga memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi gitu ya. Dan Indonesia sendiri nantinya akan berlaga di grup A gitu ya, bareng dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Jadi kayaknya kita siap-siap aja deh, teman Pro 2 ya, ngasih dukungan penuh pastinya buat Kevin Dix nih selaku kapten baru dan juga skuad Garuda kita, supaya bisa pulang bawa juara.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Harum.

2, aku percaya banget deh mungkin ya di antara kamu gitu ya, kayaknya pernah gitu ngalamin pelayanan publik yang kadang-kadang tuh bikin kamu kayak ngerasa jengkel gitu ya. Atau juga mungkin pernah ngerasain fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman gitu ya untuk dipakai. Nah, terus kamu bingung nih sebenarnya mau ceritanya ke siapa ya supaya ada perbaikannya gitu. Nah, sekarang kamu enggak perlu bingung teman Pro 2 ya, karena udah ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah, di program yang satu ini kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada perbaikannya teman Pro 2. Dan kamu bisa dengerin Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau nih kalau kamu mungkin mau laporinnya gitu ya atau infoinnya lewat WhatsApp juga bisa di 081-5x4200 atau juga bisa lewat telepon di 02-51-831-2450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya perlu perbaikan dan kamu mau laporin, langsung aja teman Pro 2 laporin ke Halo RRI.

para Swifties gitu ya. Katanya nih Taylor Swift bakalan nyetak sejarah di MTV VMAs 2026. Nah katanya dia bakalan nerima nih Artist Director Honors gitu ya, penghargaan perdana yang diberikan MTV untuk mengapresiasi para seniman gitu ya dengan karya-karya penyutradaraan yang berpengaruh dalam video music dan juga storytelling secara visual. Nah menariknya adalah Taylor nih gak cuma jago di depan kamera aja ya Tuan Prodo ya, dia juga yang nyutradarain sejumlah video musiknya sendiri gitu ya, termasuk Anti-Hero, terus juga Bejeweled, sampai dengan All Too Well gitu ya, the short film. Nah penghargaannya sendiri katanya bakal dikasih di MTV 2026 ini ya, pada tanggal 27 September nanti. Jadi penasaran gak sih kira-kira bakalan ada kejutan-kejutan apa lagi nih dari Taylor Swift?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Dan Pro 2, kamu pernah gak sih ngebayangin gitu ya, kamu tampil di depan 1,6 juta penonton nih teman Pro 2. Itu kayak banyaknya sebanyak apa itu ya orang-orangnya yang nontonin kita gitu ya. Nah tapi nih teman Pro 2, ini beneran terjadi gitu ya, dan kali ini dari dunia music gitu ya. Calvin Harris nih katanya baru aja nyetak rekor Guinness World Record loh teman Pro 2. Jadi ceritanya tuh ya, katanya DJ yang berasal dari Skotlandia ini gitu ya, tampil di hadapan sekitar 1,6 juta penonton di Sao Paulo, Brazil. Kamu kebayang gak sih kayak 1,6 juta orang gitu ya? Ini mah kayaknya bukan rame lagi gak sih, kayak masuknya udah kelautan manusia kali ya. Dan penampilan ini juga kayaknya bikin Calvin Harris gitu ya bisa mencatatkan namanya di Guinness sebagai DJ yang tampil di hadapan penonton terbanyak dalam satu pertunjukan. Gokil sih kalau kata aku ya, kayak kalau ngebayangin aja tuh kayak gimana ya, berada di tengah-tengah gitu ya 1,6 juta orang itu, kayaknya kira-kira kalau kamu masih ada di situ gitu ya, bakalan masih fokus joget kah atau sibuk nyariin mungkin teman kamu yang juga kepisah gitu ya karena saking banyaknya orang.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

girl band kebanggaannya Indonesia, pastinya Nona ya Tuan Produa ya. Dan katanya nih Nona resmi ngebuka babak barunya mereka lewat lagu Star yang jadi lagu pembuka di album debutnya mereka, yaitu Island Girl Tuan Produa. Jadi ini karyanya resmi dirilis tanggal 18 September 2026 ya. Dan ini bukan sekedar single biasa aja, tapi jadi langkah awalnya mereka nih memperkenalkan warna musiknya Nona lewat album debut terbarunya. Dan kalau dilihat dari judulnya sih, kayaknya pembukanya aja udah star gitu ya. Kebayang gak sih mereka lagi siap-siap bersinar sejauh apa lagi ya Tuan Produa ya. Nah mungkin buat kamu juga yang kayaknya nyari warna-warna lagu baru dari Nona nih, mungkin bisa dimasukin ke playlist kamu deh Tuan Produa ya, untuk didengerin gitu. Nah kalau kamu penasaran apa aja gitu ya di albumnya dia, lagunya ada berapa banyak gitu ya. Kalau setahu aku sih ada 15 lagu ya Tuan Produa ya di dalam satu albumnya ini. Dan kalau aku sih jujur aja ya Tuan Produa ya, pastinya ada salah satu lagu juga yang kayaknya bikin aku terngiang-ngiang sih dari album ini. Nah kalau kamu lagunya apa Tuan Produa yang jadi jagoan kamu dari Nona? Kalau aku sih ini Tuan Produa, Ring It.

Tahun Pro 2 mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan aku terima kasih untuk kamu tadi yang udah berpartisipasi ya di jam request gitu ya, ngeramein jam request yang kita. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran ya teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy adalah
2: Your best buddies Adam here, teman berdua. Yo, what's up? Apa kabar? Gimana kabar lo di sore hari ini? Udah masuk ke jam 3, masuk ke jam-jamnya. Kepala mulai panas, kerja seharian dari pagi sampai sore gitu ya. Udah mendekati jam pulang, biasanya menjadi jam-jam terberat ya dalam hari gitu. Tapi kalau lagi ngerasa hari lo berat, teman berdua, rehat sejenak itu penting. Makanya dari itu ada gue di sini yang akan menemani waktu sore lu sampai dengan jam 7 malam nanti ya, teman berdua. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lu. So, jangan kemana-mana, stay tune on Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Man, siapa? Man.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Bro 2, dari jam 3 ke jam 4 kita bakal ngomongin seputar UMKM. Dan teman Bro 2, baru aja ada yang seru banget nih hari Sabtu kemarin di lapangan Sakura, teman Bro 2. Ada apa? Ada yang namanya RRI Fest 1001 Pasar Rakyat, teman Bro 2, yang digelar ya di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, teman Bro 2, Kabupaten Bogor. Dan di acara itu tuh ada banyak banget kegiatannya, mulai dari ada live music, terus juga ada cek kesehatan gratis. Oh, dibukanya dengan senam bersama, teman Bro 2. Dan acara ini, teman Bro 2, di acara ini juga ada workshop di mana teman-teman UMKM bisa belajar bareng-bareng gimana caranya meningkatkan omset dan juga kekayaan tentunya, teman Bro 2. Lewat digitalisasi, teman Bro 2. Dan gak cuma itu, ada banyak live performance juga, teman Bro 2. Ada mulai dari J-Pong, ada Taekwondo, ada Ballet, ada banyak banget keseruan di hari Sabtu kemarin. Jadi sayang banget sebenarnya kalau lu gak ikutan. Makanya teman Bro 2, pantengin Instagram RRI supaya lu bisa tahu nih ada kegiatan-kegiatan seru apa lagi yang bakal datang berikutnya, teman Bro 2. So jangan kemana-mana, stay tune on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Khairuddin dari anggota DPC Pertuni Kota Bogor. Selamat buat RRI Dirgahayu RRI Kota Bogor yang ke-81. Harapan saya mudah-mudahan RRI Bogor selalu sukses dan selalu eksis dalam acaranya sehari-hari. Selamat RRI Bogor. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu RRI Bogor.

Teman berdua kalau ngomongin soal UMKM, ada satu tempat yang jadi sentra kuliner UMKM yang lagi viral banget nih di Kota Bogor, teman berdua. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Bersih Jambu 2, teman berdua. Lo udah pernah ke sana belum, teman berdua? Kalau lo datang ke sana, selain pasar bersihnya juga jadi oke banget sekarang buat lo belanja. Dan UMKM kulineran di sana juga cukup menyenangkan ya buat gue, teman berdua. Ada berbagai jenis kuliner di sana, mulai dari ada taichan, ada siomay, ada banyak banget, ada sate jamur yang udah gue cobain ya. Terus ada juga mie ayam gitu, teman berdua. Pokoknya ada banyak banget kuliner-kuliner yang bisa lo cicipi di sana, teman berdua. Mungkin kalau lo pulang kerja bingung mau kemana, bisa jadi itu jadi salah satu pilihan lo ya. Dan teman berdua, dalam kunjungannya Wali Kota Bogor Dedi Arahim itu berbincang dengan sejumlah pedagang, dan dia menemukan kisah para pelaku UMKM yang lagi coba bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK ya, teman berdua, dan menemukan passion baru di bidang kuliner lewat lapak usaha di Pasar Bersih Jambu 2 gitu, teman berdua. Dan menurut dia, melalui model pemberdayaan UMKM dengan menyediakan fasilitas sentra kuliner di Pasar Bersih Jambu 2, Pemkot Bogor bersama investor itu memberikan dukungan melalui skema insentif bagi para pelaku usaha. Emang UMKM tuh harus kita dukung bersama ya, teman berdua, karena sadar nggak sadar banyak hal yang terbantu dengan adanya UMKM-UMKM ini, termaksud perputaran roda ekonomi ya. Oke deh teman berdua, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang melewat berikut ini. Ada tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Enjoy!

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman berdua masih ngomongin soal UMKM, kali ini ada kabar dari pemerintah kota Depok, teman berdua, yang melalui bagian perekonomi dan sumber daya alam, PSDA ya, pada sekretariat daerah menggelar workshop ekonomi mikro kota Depok tahun 2026 di Aula Edelweiss lantai 5 Balai Kota gitu. Dan kegiatan yang mengusung tema transformasi usaha mikro kecil kota Depok melalui penguatan produktivitas, pembiayaan inklusif, dan akses pasar ini digelar untuk memperkuat daya saing serta memfasilitasi transformasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Karena disadari tidak disadari ya, yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia ini hanyalah perubahan itu sendiri. Iya gak sih teman berdua? Jadi bagi para pelaku UMKM, ini memang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, termaksud dengan perkembangan digital yang semakin masif teman berdua.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperluas kebijakan afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru di sekolah swasta. Anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini masih banyak menyasar sekolah negeri. Ia juga menyoroti tenaga kependidikan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan kesejahteraan. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Lagu terbaru Miley Cyrus berjudul Red Lights dituding menjiplak karya penyanyi asal Perancis Amanda Lear. Tuduhan itu muncul setelah Lear membandingkan lagu tersebut dengan The Sping yang ia rilis pada 1978. Amanda Lear menyampaikan tudingan tersebut melalui media sosial dan ia mengatakan lagu Miley Cyrus memiliki kemiripan dengan karyanya sekaligus meminta agar ada pengakuan atas dugaan plagiarisme tersebut. Meski melontarkan tudingan, Lear mengatakan tidak akan mengancam atau menuntut Miley. Sementara itu, belum ada tanggapan dari Miley Cyrus terkait tuduhan tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tonel Kavluri Gendari Sugandara Rombi 66 Kota Bogor mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap

Teman Pro 2, buat lo yang kadang suka kesel, bete, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang belum memenuhi ekspektasi lo, Teman Pro 2. Sekarang tuh lo gak perlu bingung lagi, gak perlu marah-marah sendiri lagi di media sosial ya. Karena apa? Karena sekarang udah ada yang namanya program Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Dimana lo bisa sampein semua keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait untuk didapatkan solusinya, Teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung, langsung aja WhatsApp di 08 1 5 4 2 0 0 untuk menyampaikan semua aduan, keluhan, dan juga pertanyaan lo ya, Teman Pro 2, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait supaya cepat didapatkan solusinya. Jadi Teman Pro 2, Halo RRI ini bakal selain lo bakal kita teruskan, bakal kita siarkan juga di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 106,5 MHz. Maksud saya di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, Teman Pro 2. Jadi nggak perlu bingung, langsung aja sampaikan semuanya di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Omay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm yours teman bro 2 dari Jason Mraz. Aduh, I'm yours too teman bro 2. I'm all yours. Anyway teman bro 2, ada kabar yang lumayan viral nih. Jadi transportasi angkutan kota di Bandung ini mulai memasuki babak baru melalui hadirnya Bandung Angkot Utama. Jadi ini angkot listrik yang dirancang untuk terintegrasi dengan sistem bus rapid transit dan mode transportasi lainnya. Peremajaan ini dilakukan secara bertahap tanpa menggunakan APBD, katanya teman bro 2. Dengan tetap melibatkan pengemudi angkot lama supaya transformasinya tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat. Jadi solusi kayak gini ya menurut gue teman bro 2. Jadi di angkot yang baru ini, angkot listrik ini, itu dilengkapi AC, WiFi dan juga kamera CCTV. Jadi lebih akan terasa aman, nyaman dan tenteram. Walaupun kalau misalnya ditaruh di Bogor ya teman bro 2, menurut gue nih, subjektif gue, ukurannya agak terlalu besar ya, agak lebih besar dibanding sama mobil angkot pada umumnya teman bro 2. Jadi mungkin akan sedikit memakan ruas jalan. Tapi kalau misalnya nggak mangkal sembarangan, akan tetap jadi solusi nggak sih teman bro 2? Akan bahagia banget kalau misalnya ini diterapkan di Bogor teman bro 2. Gimana menurut lo? Kasih tau gue di 0811 111 5222.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nisi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI

Teman berdua, ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Jadi Jawa Barat itu tercatat sebagai provinsi dengan nominal pinjaman online terbesar di Indonesia, mencapai 23,9 triliun. Ini berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, yang dikutip dalam laporan itu, teman berdua. Dan di bawahnya baru ada DKI Jakarta dengan 19,8 triliun. Bahkan dibanding dengan DKI Jakarta, pinjaman online terbesarnya tetap ada di Jawa Barat. Walaupun ya teman berdua, penduduk Jawa Barat itu yang terbanyak ya di Indonesia, teman berdua, provinsi dengan total penduduk terbanyak. Jadi nggak heran kalau misalnya bicaranya nominal, otomatis Jawa Barat akan lebih tinggi. Tapi tetap nih teman berdua, gue mau ngingetin lagi kalau misalnya lo punya pinjaman online ya teman berdua, atau lo berniat untuk melakukan pinjaman online. Yang pertama, pastikan kalau tempat lo meminjam itu legit, teman berdua, itu legal. Terus pastiin juga kalau misalnya lu tahu cara bayarnya gimana. Jadi banyak orang mungkin yang menganggap pinjaman online itu sebagai uang tambahan. Jangan kayak gitu teman berdua. Itu tetap uang lo yang nantinya harus lo bayarkan gitu. Jadi itu bukan tambahan ya. Ini penting banget, kenapa? Karena masalah finansial ya teman berdua itu seringkali menghambat prestasi, menghambat kinerja dan lain sebagainya. Produktivitas lo turun, otak lo jadi sulit bekerja dengan baik karena kepikiran yang namanya pinjaman online ini. Jadi kalau bisa dan merasa tidak mampu, ya jangan teman berdua, ya gak sih? Coba kasih tahu gue dong, kalau lo teman berdua itu tim yang suka pakai pinjaman online ini atau enggak teman berdua? Kasih tau gue di 0811111522 sekaligus biar gue tahu nih siapa yang lagi seru-seruan sama gue di sore hari ini. Oke teman berdua, kita masuk ke lagu berikutnya, ada Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau lo gak tinggal di Bogor atau lo beraktivitas tidak di Bogor ya teman Prodo, tapi tetap pengen dengerin Prodo FM, sekarang tuh gampang banget cara ya teman Prodo. Cukup download aja aplikasi yang namanya RRI Digital. Bisa lo download di Play Store dan juga App Store, dan tentunya gratis teman Prodo. Langsung aja lo download aplikasinya, terus lo bisa temuin program 2 RRI Bogor di sana. Dan kita bisa seru-seruan bareng di fitur live chat yang ada di aplikasi itu. Jadi kalau lo belum download, langsung aja download sekarang teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo familiar gak dengan istilah office aging, teman Pro 2? Ini adalah fenomena untuk menggambarkan perubahan fisik dan kondisi tubuh yang dapat muncul akibat kebiasaan serta lingkungan kerja. Jadi istilah ini umumnya dikaitkan dengan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu di kantor ya, terutama mereka yang menjalani pekerjaan dengan duduk dalam waktu yang lama, kurang bergerak, mengalami tekanan pekerjaan, sampai dengan memiliki pola istirahat yang enggak teratur. Kok jadi kayak saya ya? Kerja saya duduk di studio setiap hari 5 jam, 6 jam. Dan istilah ini ya teman berdua jadi viral belakangan ini, teman berdua, dikaitkan dengan apa ya, budaya kerja anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi salah satu faktor yang sering banget nih dikaitkan dengan office aging adalah gaya hidup sedentari, teman berdua. Duduk terlalu lama, minim aktivitas fisik, dapat membuat tubuh kurang aktif serta berpengaruh nih terhadap kebugaran. Jadi nggak aneh kalau misalnya terlihat muda waktu kuliah, terus begitu kerja, nggak lama setelah kerja, jadi kayak, oh kok dia aging ya, kok dia menua ya gitu. Kasih tau gue dong, teman Pro 2, di sini lo mengalami itu atau enggak? Coba kasih tau gue di 0811-111-5222. Kita lanjut dengerin lagu-lagu enak, ada Hati-Hati Cinta dari Citra Scholastika.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Teman Bro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Ini juga bisa lo jadikan waktu lo untuk rehat sejenak dari aktivitas lo ya, teman Bro 2. Gue bakal muterin lo satu cahaya kalbu dan nanti ada rangkaian lagu religi yang bakal nemenin waktu maghrib lo. So, jangan kemana-mana, stay tune on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya cahaya kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya pemimpin itu ditanggung sama pemimpinnya. Dosanya anak-anak buahnya, dosa-dosanya yang dipimpin juga itu ditanggung sama pemimpinnya. Nah lo, kok bisa begitu? Iya. Seorang pemimpin, seorang leader itu harus menjadi sebuah orang panutan. Dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari kebiasaannya. Hati-hati tuh. Itu berbahaya tuh, fatal. Ketika anak buahnya atau orang-orang yang dipimpinnya tuh menirunya, perbuatan-perbuatan buruk dari dia. Apalagi perbuatan yang terlihat lalu ditiru sama anak buahnya, sama yang dipimpinnya, bahaya. Bahaya. Apalagi ketika seorang pemimpin melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, sehingga anak buahnya yang dipimpinnya itu ngulur waktu sholatnya juga. Bahkan sampai gak sholat mungkin karena sibuknya kerja, atau sampai gak inget sama sholat, gak inget sama Allahnya. Itu dosanya anak buah tadi, itu ditanggung juga tuh sama pemimpinnya, sama kepalanya, sama kepala bagiannya, sama direkturnya. Taruhlah dalam satu perusahaan itu ada 10 anak buah. Itu baru 10 tuh, 10 anak buah. Dari 10 anak buah itu ada 2 tuh yang lalai sholatnya. Pemimpin tahu tuh, karena emang dia gak menerapkan juga tuh peraturan disiplin sholat di awal waktu. Dia tahu, dia gak nerapin, dan dia punya kuasa. 2 anak buah ini gak sholat. Dosanya kepalanya juga tuh, pimpinannya juga yang dapat kebagian. Subhanallah. Itu baru 2, dan berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Parahnya lagi kalau berjalan sampai 5 tahun, 10 tahunan, dikali tuh dosanya yang gak sholat 2 orang. Itu baru 2. Coba kalau dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, dia punya anak buah ada 100 yang lalai sholatnya, bahkan gak pernah sholat. Ada 100 dikali 10 tahun, berapa yang harus ditanggung? Belum lagi sholatnya sendiri. Subhanallah, ngeri. Ini bagi para sahabat dan para pendengar yang menjadi seorang pemimpin, mau dalam pimpinan keluarga, dia sebagai kepala keluarga, atau pimpinan dari perusahaan. Indah banget kalau seandainya aja dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, itu manajernya sendiri atau dari direkturnya sendiri itu dalam ruangannya dia punya speaker tuh. Terus dia bilang dalam waktu sholat, perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan A, 5 menit lagi kita akan memasuki sholat duhur. Maka diharapkan 1 menit sebelumnya agar mematikan seluruh komputer dan menonaktifkan semua pekerjaan. Kita bersama-sama untuk menuju musola di kantor kita. Wow, subhanallah tuh kalau ada pimpinan kayak begitu. Sebelum mulai kerja pagi hari, dia udah datang. Dia udah di saf paling depan. Dan dia ngomong lagi di speaker. Pada seluruh karyawan,
agar melakukan sholat duha dulu bersama sebelum kita memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini bersama saya. Tuh, luar biasa tuh, dia ngomong langsung di speaker, langsung diinstruksikan kepada bawahannya untuk sholat duha dulu bersama sebelum memulai pekerjaan. Wah, itu namanya tuh bekerja kepada Allah, berusaha kepada Allah, bisnis bersama Allah. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah. Walaupun ternyata usahanya atau perusahaannya gak berhasil, pasti Allah ganti semua rizkinya, baik dari mulai rizki perusahaannya, rizki karyawannya, rizki direkturnya, rizki ownernya, dengan rizki yang lain yang luar biasa. Dari mulai duha udah merapatkan barisan, instruksi dari pimpinannya. Dari mulai waktu sholat diawali dari instruksi dari pimpinannya. Subhanallah tuh. Kalau seandainya seluruh perusahaan melakukannya seperti itu, mau restoran, mau warung makan, mau unit-unit usaha lainnya, mau perusahaan besar melakukannya, selamat insyaallah. Selamat, baik karyawannya maupun keluarganya maupun dalam bentuk rezekinya. Seluruh keluarga besar perusahaan tadi, keluarga besar dari keluarga itu, insyaallah selamat. Allah jaga rezekinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga hidupnya. Gak ada tuh Allah gak ngabulin doa-doa orang-orang yang dekat sama beliau, dekat sama Allah. Gak ada Allah kabur, Allah gak ngabulin doa, Allah gak berikan semua yang dia hajat. Kalau dia itu ngedeketin Allah dalam waktu kerjanya, dalam waktu usahanya, dalam waktu bisnisnya, dalam waktu ikhtiarnya. Gak ada yang gagal. Kalaupun gagal, Allah ganti sama yang baru, yang lebih baik buat dia. Mudah-mudahan nih para sahabat ada yang mendengarkan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagi seorang pemimpin yang lagi mendengarkan ini, mudah-mudahan langsung nih pagi hari ini menginstruksikan nih di pagi hari ini, kan jam 5 lewat nih. Pagi-pagi jam 7, jam 8 itu langsung dia ngomong menginformasikan. Mulai pagi hari ini, seluruh karyawanku wajib sholat duha sebelum kita mulai bekerja. Waduh, luar biasa tuh, subhanallah. Gak pakai 2 rokat lagi, gak pakai 4 rokat lagi, minimal 6 rokaat. Luar biasa, barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari, 2 rakaat, maka Allah akan mencatatnya bukan sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan memberikan rezekinya sampai dengan di siang harinya, dan Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu. Ini kesempatan seperti ini enggak kita ambil nih. Sibuk usaha nih, yang marketing sibuk nyari prospek, sibuk nargetin orang supaya closing setiap minggunya. Yang bagian produksi sibuk ngejar targetnya untuk produksi. Yang pimpinan-pimpinannya semua sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu, nentuin target, strategi dan sebagainya. Tapi yang punya kliennya, yang punya bisnisnya, yang punya barang, yang punya produksinya, yang punya rezekinya, gak dirawat, gak pada sibuk ngedeketinnya. Siapa tuh? Allah yang punya semuanya. Sibukin dulu nih deketin sama Allah, sibukin dulu deketin beliau, baru sibuk sama yang lain. Kita cenderung milih jalan yang susah, kita cenderung milih jalan yang berliku-liku, yang penuh hambatan, padahal ada jalan tol bebas hambatan, bebas macet. Itu jalannya Allah.
duha dulu di pagi hari sebelum kita memulai semua pekerjaan. Yang mahasiswa sebelum belajar, yang sekolah pun sebelum masuk sekolah, duha dulu. Yang pekerja sebelum bekerja, duha dulu. Yang pedagang sebelum berusaha, belum dagang, belum gelar lapaknya, duha dulu. Minta sama Allah, tuh janjinya Allah gak mungkin bohong. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan membukakan dan memberikan rizkinya di siang sampai dengan siang hari, dan mengabulkan hajatnya di hari itu. Kalau bahasanya hari itu, siang itu, berarti kan besok mesti diulang lagi tuh. Dan subhanallah, ya Allah janji kasih jalan tol untuk kita gak pakai susah-susah lagi. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana emas di surga. Terus kita berdoa tuh, udah 7 hari kita sholat nih duha 12 rakaat, berarti kan 7 istana emas tuh di surga. Iya, ya enggak? Terus kita minta, ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana janjimu ya Rob, engkau tidak mungkin berbohong padaku. Barang siapa yang mendirikan duha 12 rakaat, kau akan membangun istana emas di surga untukku. Aku mohon ya Rob, turunkan satu untukku di bumi ini, untuk sebagai tempat tinggalku dan tempat bernaung aku, istri dan anak-anakku. Dan itu sangat mudah bagimu. Terus tuh berdoa begitu tuh, insyaallah turun tuh, Allah turunin tuh istananya beneran. Gak ada yang gak mungkin. Begitu pula saya ketika saya ingin sangat menginginkan rumah di waktu itu. Saya jalanin tuh sholat duha 12 rakaat tiap hari. Saya teringat waktu itu, waktu saya ingin menginginkan sebuah rumah, di mana pada waktu itu saya masih numpang, masih ngontrak, tidur di lantai tanpa perabotan satupun. Dan saya mengikat janjinya Allah, saya ikat janjinya Allah. Saya jalanin duha 12 rakaat, dan saya minta sama Allah untuk menurunkan tak rumah untukku, untuk keluarga aku. Dan subhanallah, Allah turunkan di kemudian hari rumah sebagaimana yang saya idam-idamkan. Begitu pula ketika saya mengidam-idamkan sebuah mobil, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin dua sebagaimana Allah janjikan untuk kita semua. Pada saat saya tidak bekerja di kantor, tidak punya dagangan karena saya bangkrut, dan pada saat itu pula Allah memberikan mobil buat saya yang sebagaimana saya idam-idamkan. Subhanallah. Jadi intinya bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya gaji, bukan karena kita punya usaha, kita punya semua yang kita inginkan, karena kita bisa dikira membelinya semua itu, enggak. Semua itu ada karena Allah ridho untuk kasih buat kita. Jadi jangan pernah nih lalaikan sholatnya. Mulai sholat di awal waktu. Barang siapa yang mendulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingannya. Subhanallah. Yuk kita gerak, kita rapatin, kita ingetin semua. Kita ingetin istri, kita ingetin anak, kita ingetin suami, kita ingetin saudara, kita ingetin semua karyawan. Kalau kita seorang pemimpin, sholat di awal waktu, mulai merapat kepada Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi nih teman Prodo setelah rangkaian lagu-lagu religi dan azan maghrib tadi yang udah nemenin lo ya. Dan Bogor saat ini turun hujan kembali teman Prodo. Di Pangrango 34 hujannya lumayan deras ya. Masuk sampai ke studio suara ya teman Prodo. Tapi mudah-mudahan gak terdengar ya di radio lo teman Prodo. Dan teman Prodo, ada kabar yang lumayan menarik nih dari Universitas Nasional yang terus memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa melalui berbagai skema, baik dari internal kampus maupun lembaga eksternal. Jadi nggak cuma membantu pendidikan, UNES juga mendorong penerima beasiswa memiliki kompetensi pengalaman kerja sampai dengan kemandirian ekonomi setelah lulus. Ini yang sangat dibutuhkan oleh kita semua nggak sih teman Prodo? Kemandirian ekonomi setelah kita lulus. Jadi siapa nih teman Prodo yang berminat untuk mengikuti beasiswa, mencari tahu soal beasiswa-beasiswanya UNES? Lo bisa baca artikel lengkapnya di rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Radio FM teman terbaik, kamu gak kerasa banget udah mau masuk ke jam 7 nih. Itu artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo teman Pro 2. So thank you so much buat lo yang udah seru-seruan bareng sama gue sore hari ini. Kita ketemu lagi besok sore teman Pro 2 di jam yang sama, dari mulai jam 3 sampai dengan jam 7 malam gitu. Oke deh kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini kita bakal seru-seruan. Lo bakal seru-seruan bareng sama Edit dan Elan di Music Live Chat teman berdua, dengan bintang tamu Aryo Wahab teman berdua. Oke deh kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
3: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
2: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
3: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang sering wukil-wukil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
3: Betul.
2: Ya, yang enggak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gua.
3: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Castello ya malam hari
2: salah,
3: ini.
2: Salah, Narji.
3: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
2: iya,
3: gak apa-apa.
2: Iya bener,
3: bener. Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
2: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
3: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
2: ya.
3: Sorry.
2: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
3: Apa tuh?
2: Yang cocok buat lu?
3: Apa tuh?
2: Hot pop.
3: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
2: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
3: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
2: Bener.
3: Komandan.
2: Kapten Kibil kan?
3: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
2: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
3: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
2: Dance Company.
3: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
2: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
3: nanti. Nanti ya, kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
2: Usah.
3: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
2: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
3: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan halo. Aryo.
3: Halo, double E.
2: Yoi,
1: betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Iya.
1: Iya, iya, udah.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
3: ya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
4: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih,
4: radio legend, man.
2: Radio legend.

0: gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
0: Iya kan?
1: Itu benar.
0: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang berapa? 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
0: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim,
1: gokil.
0: 81.
1: Gokil.
2: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
0: Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
2: Oh iya.
0: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
2: Benar.
0: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
2: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
0: banget.
1: Ya? Luar biasa.
0: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Kan
0: belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
0: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
0: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam. Udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
0: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
0: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
0: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Di setel ya.
2: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
2: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
0: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
0: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
2: Mudah-mudahan.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya. Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, kamu
2: bilang. Benar.
0: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
2: diajar,
0: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
2: bener,
0: kan?
2: Bener.
0: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
0: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
2: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
0: apa tuh?
2: Ini single keberapa ya?
1: Template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue enggak pulang. Karena enggak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
2: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun. Dua tahun.
0: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Kurang ajar. okay. Satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki. Produser gue.
1: Legend.
2: Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
0: Dance Company kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
0: Iya, 2010.
2: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
2: Benar.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
2: wes. Iya, benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band mah gampang.
2: Betul.
0: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
2: Jadi
0: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
2: Tapi emang iya sih pada saat itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Empat vokalis dijadiin satu. Dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
2: Bener.
0: Tetap cool.
2: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2.
1: Betul.
2: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh iya.
1: Gua inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
2: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007
1: iya kan?
2: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjuta.
1: Iya, iya, iya.
2: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
2: Papa rock and roll. Dulu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Iya, benar-benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
2: banget.
1: Benar, benar.
2: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil,
0: tetap,
2: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
0: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
2: iya kan?
0: Aduh masif
2: sih. Masih lo kan dengar sound-sound itu.
1: Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih? Lu mau dengerin lagu gua." Padahal gua ingin nelfon. Gimana sih
1: iya,
2: lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
2: Kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang
2: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Nah. Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu. Tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Cinta ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri. Sama film.
0: Bener.
2: Jadi semua itu gak istilahnya gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes,
2: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
2: Itu loh masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan, dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak, kita harus punya tim, kita harus punya biaya,
0: yes,
2: untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan,
0: betul,
2: tuh, ya kan,
0: betul,
2: zaman-zaman viral ini, emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu, dan gue ngerasa juga, gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh, dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem, jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu, dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue, itu bagus buat gue juga.
0: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
0: Gila. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan. Perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Yeah.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional. konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar-benar ya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa, maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu. Bener, karena bener, lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali.
0: Lawan zaman,
2: jatuhnya ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
0: Ya
2: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
2: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue ngerasa, enggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang, mana radio lain?
1: Wow. Gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
1: suruh main lu ya. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, betul. Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduko. Gua sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba, paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Okay.
2: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lo ketika lo udah masuk My Music, ya lo harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Betul.
1: Fair dong.
2: Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lo ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
1: Iya,
2: itu benar banget.
1: Gue
2: transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah, gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
0: Oh.
2: Gue okay. bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi oke, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Oh, okay. Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
0: dalam.
2: Makin matang, makin dalam. Makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
0: Oke.
2: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi lagu.
0: Udah jadi lagu ya.
2: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah deh teman-teman, kita Gokil. Dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab,
1: Betul.
0: Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
3: Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
2: Pengennya lu puter terus ya.
3: Lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
1: bijak.
2: Puas.
1: Bijak ya.
2: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
3: Betul.
2: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah gitu.
1: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
3: Nah. Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan?
3: Iya,
2: benar.
3: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
3: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
2: Nah, coba.
3: Gue hot daddy atau hot seat?
1: Lo kursi
3: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
3: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar.
2: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
3: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
3: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
2: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
3: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya,
3: gue seneng yang tua-tua asik.
2: Mantap.
3: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
3: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
1: Benar.
3: Dan ternyata, apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
1: Itu kacau.
3: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
1: Wah.
3: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
1: Iya.
3: Tapi ya itulah. emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
2: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan. Yang kayak gitu-gitu.
2: Bener.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
2: Yes.
3: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
2: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan
2: ya,
3: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
3: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
3: Bikin orang penasaran.
2: Iya
3: kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
3: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
3: Apa kan?
2: Itu lugas banget kan?
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: keren ya,
3: rocker.
1: Ngantol banget.
3: Ngantol banget.
2: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
1: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
1: Aduh.
2: KDI terbang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
3: Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
2: Sudah terjadi ya.
1: Benar.
2: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak? Ayo lah gitu.
3: Ren. Iya lah, lu udah ganteng main gitar jago.
2: Iya,
3: jago buat lagu.
2: Main gitar jago. Lah, gitu.
3: Waduh, gila.
1: Tampil
3: ampun, ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah yang manusia ya.
2: Iya,
3: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai ya.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
1: betul. Oke, kita ke
2: WhatsApp
1: ya.
2: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
3: Wow.
2: Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana? Serius?
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi
2: tentara.
3: Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden pilot. Atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Zaman
3: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
2: Anak band. Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong, pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
2: Iya
3: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Gua enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
2: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa? Dance
2: Company? No. Googles?
3: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
3: State of Groove.
2: Oh State of Groove, dulu ya.
3: Itu tahun 98.
2: Baru itu. Googles abis itu?
3: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu?
3: Oh iya. Ungu,
2: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Lo pilot projectnya Ari Wahab, pilot projectnya Ari Wahab.
3: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
3: Nah. Akhirnya sekarang gue fokuslah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
3: Energinya udah habis, bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
2: Betul.
3: Ngerti gak sih lo? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
2: Dan memang lo sukai.
3: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Nah itu.
2: Harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan.
2: Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
3: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalain,
2: urat
3: malu gue udah punya. Kalau lo gak memutuskan urat malu lo, lo akan pingsan.
2: Pingsan.
3: Selesai lo ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
2: Tapi gue yakin lo bersyukur dibandingkan Oki kan.
1: Oki bener.
2: Dibandingkan Oki kan.
1: Sama Boris.
2: Lo sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
3: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Benar.
3: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Bener. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
2: Hawa.
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momennya?
3: Gue ngerasa di sore hari.
1: Oke.
3: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
3: Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
1: Yeah.
3: itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham, betul.
3: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
3: Betul,
2: betul.
3: So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
2: Iya, benar, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
3: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
2: Iya.
3: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
2: Yeah.
3: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
2: Yes.
3: Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
3: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
2: Okay.
3: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
3: Ada, udah.
1: Ada MV?
3: Ada, udah.
2: Ada juga
3: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lu kalau nonton, ntar lu nonton abis ini.
2: Boleh.
3: Udah kayak short movie.
2: Wow.
3: Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah,
3: itu dia. Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat dan, budget kan?
2: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
1: Sorry.
3: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
2: Iya.
3: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
2: Karena
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikir.
2: Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Pesta olahraga Asia atau Asian Games ke-20 saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September lalu. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka. Hingga Selasa kemarin, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Pertandingan di Asia Games masih banyak dan belum selesai. Harapannya masih sangat besar dan diharapkan para atlet tidak mau terganggu dengan hal tersebut. Tidak lupa Todo Tua memohon doa dari masyarakat luas atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi dengan baik. Perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari cabang olahraga badminton, karate, mixed martial arts, soft tennis, tekball, dan juga wushu. Cabang badminton menyumbang satu medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri. Beralih informasi lain, teman Pro 2, tim penggerak PKK Kota Bogor mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan literasi melalui berbagai aktivitas di Taman Bacaan Masyarakat. Salah satunya melalui pojok ekspresi yang melibatkan berbagai kelompok usia dalam kegiatan membaca dan juga aktivitas bersama. Anggota Pokja 2 TP PKK Kota Bogor Sri Mulyati mengatakan, sosialisasi terus diberikan kepada kader TP PKK Kelurahan agar gerakan gemar membaca dapat diteruskan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diarahkan agar membaca menjadi kebiasaan di lingkungan keluarga. Ketua Pokja 2 TP PKK Kota Bogor, Erna Hamel, menjelaskan pojok ekspresi melibatkan seluruh generasi, mulai dari anak-anak, lansia, termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan di dalamnya tidak hanya membaca, tapi juga bisa diisi dengan aktivitas bersama. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Dan seperti setiap hari Rabunya, teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti kita punya Jaga Malam, jam 8 ini kita punya Obrolan Komunitas, teman Pro 2. Jadi saya bakal temenin kamu terus sampai jelang tengah malam nanti ya. Nah, di Obrolan Komunitas kali ini, seperti yang saya janjikan, saya akan menghadirkan salah satu komunitas nih yang lagi aktif banget berkegiatan di Kota Bogor kita. Di mana mereka sudah hadir rame-rame pula di sini. Ada sekitar 1.500 orang di luar ya.
1: 2.000 lagi.
0: 2.000. Di sini sudah ada teman-teman dari Bogor Lempang Club.
2: Sehat, berguna atau mati.
0: Tagline itu menarik banget buat gue ya. Nah, walaupun mereka rame-rame, tapi yang on air kali ini diwakili sama Hayu Kemon. Mana Hayu Kemon?
3: Aduh, Hayu Kemon.
0: Hayu Kemon. Hayu Kemon. Ada juga Arai. Arai. Ada juga Bayu Diputra.
4: Yo, Bayu.
0: Sama ini nih, Raksa. Kulitnya wali konten.
4: Si wali konten.
0: Wali konten. Wali
4: konten. Kemana wali kontennya?
0: Kemana? Wali konten.
1: Ditumbangkan rezim.
0: Ditumbangkan rezim. Dihidupkan lagi aja sama kita ya.
1: Iya, boleh.
0: Anyway, gue pengen tahu nih, pergerakan teman-teman Bogor Lempang Club ini kan gue lihat tuh menarik perhatian sekali. Sering banget muncul di FVP gue gitu. Kegiatan kalian dari pertama kali kalian melakukan apa sih itu olahraga ya dengan jalan kaki ya?
5: Yeah.
0: Tapi sambil mengutih sampah, benar nggak sih?
6: Ada beberapa agenda yang kayak gitu ya.
0: Ada, tapi nggak semuanya.
4: Tapi banyaknya jajan sih.
1: Kalau bilang olahraga salah sih nggak sih.
0: Kalau itu, Mas, gue juga ikutan atau kalau
1: emang niatnya sebenarnya jajan.
4: Jajan santai.
0: Nah, banyak pertanyaan yang muncul tadi di WhatsApp Pro 2 FM. Bang, tolong tanyain ini, Bang. Bang, tolong tanyain ini, Bang. Kita cari satu pertanyaan yang paling sering ditanyain. Ini inisiasinya dari siapa awalnya?
7: Nah, silakan itu
0: coba.
7: Oke. Okay. Imam. Jadi awalnya itu gua sama Ferry.
0: Ferry. Itu dong mic-nya biar agak gede.
7: Oh iya, nah. Jadi gua sama Ferry waktu itu kita jalan yuk, cuman karena udah umur segini gitu ya.
0: Nah.
7: Ya jalan-jalan santai aja kan.
0: Loh, bukan umur 24.
7: Iya,
0: betul. Oke, terus
7: ngajak lah anak-anak juga. Ayo jalan-jalan, mau ngeluarin satu orang ini ya.
4: Iya.
7: Ya, namanya Deden. Jadi kalau lu lihat player-playernya Bogor Lempang Club, ada sosok itu tuh pasti ada.
0: Si Deden ini. Nah, ya. Kenapa Deden. Dengan si Deden ini emang? Kenapa mesti dia yang lu ajakin untuk diajak untuk jalan?
4: Jadi si Deden ini olahraganya tuh 2 hari sekali.
0: 2 hari sekali. Bagus dong.
4: Ke warung beli rokok. Makanya kita keluarkan itu.
0: Kan begitu doang.
4: Udah beres.
6: Sama ke kamar mandi ya?
4: Iya.
6: Jadi kalau sempat.
0: Oke. Akhirnya itulah awalnya. Terus?
7: Awalnya akhirnya kita keluar. Akhirnya itu Naman ya.
4: Awal Naman.
7: Pertama itu Naman. Gua, Bayu, Ferry, Yayan, Tempe, sama
4: Deden.
0: Cuma berenam?
7: Berenam.
0: Oke, lanjut.
7: Akhirnya konten pertama iseng lah, itu mah iseng banget yang emang gak niat konten juga ya udah dikontenin, bikin akunnya. Langsung meledak tuh si konten itu. Yang ada Dedennya itu tuh.
0: Ternyata
7: akhirnya berkelanjutan lah, akhirnya sampai sekarang.
0: Yang bikin meledak tuh apa sih kira-kira menurut kalian tuh?
6: Rame.
4: Karena pokoknya mungkin sekarang tuh lagi banyak yang seneng olahraga.
7: Olahraga
4: kan. Jadi karena kalau orang mau lari kan

0: stiker.
1: Mau nyeker pun jadi gitu.
0: Jadi ya? Aman-aman aja.
2: Iya. Mungkin jadi kayak budaya tandingan di antara olahraga yang terpaku sama lari harus begini. Akhirnya
1: muncul dari kota
2: tersebut ini. Muncul BLC itu sendiri dengan keunikannya sendiri. Nah,
3: kita jadi mah bebas mau pakai channel panjang, mau apa gitu ya, bebas jalan yang penting.
0: Pakai apa waktu itu ya, banyak aneh-aneh.
3: Ada yang pakai boot aja.
1: Ada yang pakai boot. Ya kan anak
3: pang banyak. Bayangin 5 kilo jalan pakai boot.
2: Udah gitu aja.
1: You want to let you.
2: Dan BLC pertama, BLC awal-awal itu dalam keadaan hujan.
0: Dalam keadaan hujan.
2: Bayangin pakai boot terus hujan.
0: Iya beneran seriusan.
1: Oh itu lagi sering-sering hujan tuh ya.
0: Hujan.
3: Iya. Kita 8 agenda pertama tuh hujan terus.
0: Hujan terus.
3: Dan masih dan rame terus ya.
0: Rame. Terakhir paling banyak tuh 350 orang.
1: Demi apa lu?
0: Serius, ya, ini enggak lagi bercanda ya.
2: 350. Dan itu dan yang awalnya luar biasa, cukup lama ya jamnya
0: lama,
2: ya. Perjalanannya.
0: Akhirnya kita berdoa kayak jangan banyak-banyak deh.
1: Malah begitu ya.
3: Soalnya capek banget ngurusinnya. Makanya kenapa hari Kamis yang kita pilih biar sepi sebetulnya.
1: Iya. Tadinya tuh
0: tahunya tetap aja rame.
1: Tahunya orang-orang pada minta libur hari Kamis ya kan.
0: Iya.
1: Ya pada gawe nih.
0: Betul.
1: Pak saya libur Kamis aja nih Pak. Gue mau ikutan jalan nih gitu.
0: Malah rame banget gitu. Iya.
2: Banget.
0: Tapi kayaknya memang yang bikin rame juga tuh teman-teman jadi ajang silaturahmi ya.
2: Iya.
0: Ya dulu kan kawan-kawan ini kan kekumpulnya di Taken gitu, Taman Kencana kan. Kencana. Ya tuh Taman Kencananya udah jarang. Akhirnya pas ada Bogor Lempang Club ke-share ke satu, share kedua ke teman-teman yang lain, langsung ngerasa kayak wah ini kebiasaan kita dulu di Taken gitu, ketemu sama teman-teman ngobrol, akhirnya ya gitulah. Sekarang jadinya rame ya. Jadi kayak Taken kedua tapi jalan-jalan Takennya.
1: Jadi ajang reunian ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, tadi kan kalian punya jargon tuh. Yang ada matinya belakang itu. Apa teh?
0: Sehat berguna atau mati.
1: Sehat berguna atau mati. Kenapa mesti sedark itu sih? Ada matinya.
0: Enggak gelap itu. Terang itu.
2: Terang gue.
1: Dia mah enggak ngerti, gue tuh kan penyiar. Harus dibunga-bungain. Biar menarik. Gue mah enggak ngerti gue. Paling konten.
0: Tapi jadi pancing Bogor berlari sih gue.
3: Awalnya langsung gitu.
0: Iya, awalnya udah
1: parah banget. Tapi kan sebenarnya masuk. Lu muncul sebagai antitesisnya dari olahraga lari yang penuh dengan outfit yang mewah. Gitu
0: betul,
1: kan?
0: betul.
1: Nah, coba. Apa tadi, apa mati?
0: Sehat berguna atau mati.
1: Kenapa ada matinya?
0: Itu dari gue sih waktu itu.
3: Jadi, ya sebisa mungkin gue waktu itu bisa sehat dengan daya upaya
2: berjalan yang, ini.
3: Ya, berjalan ini gitu kan. Terus bisa berguna juga, akhirnya kan kita masuk ke UMKM gitu, menghidupkan UMKM di pelosok gang gitu kan. Niatnya lebih ke situ, akhirnya ada bergunanya di situ. Terus ya kalau lo udah sehat tapi nggak berguna kan buat apa juga gitu kan.
1: Mati aja. Paham gua akhirnya.
2: Iya, filosofi dasar manusia aja sebenarnya, filosofi dasar kehidupan aja.
1: Mati aja lu.
3: Sehat berguna atau mati? Aing berguna.
2: Majet dong gue.
1: Terus nih, biasanya rutenya dari mana ke mana sih?
0: Oh, kalau biasanya mah
2: kita
0: biasa kita ya
1: pindah-pindah.
0: Jadi karena kita apa support UMKM ini, jadi kita banyak tikumnya di UMKM.
2: Iya betul.
0: Jadi pindah-pindah.
1: Titik kumpul?
0: Ngikutin aja misalkan kafe mana yang minta gitu, kita ke sana, tempat makan mana gitu.
1: Gitu.
0: Nanti sekitaran situ ya 5 kiloan gitu.
2: Ya, untuk jaraknya kurang lebih dia 5 kilo.
1: Dari titik kumpul itu barulah kalian jalan tuh.
0: Ya.
1: Pokoknya di kafe mana disesuaikan lah rutenya gitu.
0: Ya. Jadi sebelum hari H tuh kita biasanya ngecek rute dulu.
1: Ya,
0: biasanya emang Bayu sendirian enggak ditemenin.
1: Dia kuat. Dia sendirian.
0: Sendiri dia kuat ya.
1: Lu cek rute.
0: Ada
1: 5 kilo di sini tuh.
0: Enggak ada timnya sekarang.
2: Ada timnya.
1: Ya.
0: Dulu 10 tahun yang lalu dia sendiri.
1: Iya.
0: Emang udah ada 10 tahun.
2: Belum.
1: Mon, asik. Tadi kan lu bilang lu yang pertama berenam nih.
0: Iya.
1: Untuk menjalankan ini. Lu nyangka enggak sih bakalan sebesar ini akhirnya?
3: Enggak sama sekali. Iseng ini mah teman antara teman tongkrongan aja gitu kan. Cuman kebetulan mungkin relate sama apa yang terjadi di Bogor teman-teman hari ini gitu kan, Bogor sekarang.
0: Misal
3: gitu.
0: Yang relate tuh apa?
3: Maksudnya kan orang udah aware sama kehidupan sehat gitu kan, banyak yang lari. Cuman kita ya sesimpel itu, pengen sehat itu sesimpel itu gitu kan.
1: Iya.
3: Lebih gitu sih. Jadi mungkin disambut sama

0: banyak orang gitu. Itu sih.
1: Kan pernah sampai 350 orang.
0: Betul.
1: Berarti kan ada beberapa juga yang pasti lu gak kenal semua kan?
2: Iyalah.
3: Iya.
2: Karena sampai misalnya juga, siapa lu?
1: Enggak, itu gimana ceritanya kok bisa sampai pada datang gitu mereka? Emang kalian ajak awalnya?
2: Iya.
1: Ayo gabung dong gitu.
0: Jadi emang ya? Udah gua tuh waktu itu setiap kontennya itu pasti gua nyisipin satu orang dulu lah. Yang datang nih, wah ini sih datang nih gua kontenin. Masuk.
1: Oh. Jadi lu cari sosok nih?
0: Sosok tadi, temen-temennya tadi gitu. Nanti temen-temennya kan datang, gua sih ini datang,
2: Mang BP ya.
0: Ini
1: BP datang.
0: BP datang, BP datang.
2: Mang Bauk. Woi ini datang.
0: Bauk BP datang.
2: Itu nama nama yang udah lama gak gua denger sumpah. Dulu sering ketemu BP tiap hari.
0: Iya iya, terus. Iya, jadi kan wah ini anak-anak lama semua yang nongkrong nih. Akhirnya gulungan-gulungan anak-anak lama yang udah tadinya udah toku.
1: Iya. Udah toku ya.
0: Akhirnya balik lagi gitu.
2: Bawa anak malah bawa anak.
0: Nah, kita tuh family friendly lah,
1: Iya. Jadi kayak family gathering ya.
2: Iya betul.
1: Tapi ini pure cuman kalian jalan nongkrong di satu coffee shop, atau kafe lah begitu ya. Gak ada acara apa-apa. Kan gue denger banyak juga musisinya gak bikin band-bandan gitu. Kan kalau misalnya orang-orang yang San Mori juga gitu tuh, tiba-tiba ada ngeband gitu.
0: Nanti sih mungkin
1: ada rencana
0: gitu. Agendanya ada.
2: Cuma enggak
0: mungkin tiap waktu.
2: Tungguin aja.
0: Biar penasaran. Rencana itu emang di anniversary kita ya, anniversary-nya.
2: Kapan? RRI mau jadi tempat anniversary kita.
1: Oh, sikat.
2: Eh, gue serius ini. Oke. Udah ada tempat. Dapat tempat.
0: Sponsor juga keren.
1: Sponsor banget. Loh, kalian ini kan komunitas besar. Harusnya bisa disponsorin sama pemerintah kali.
0: Aduh. Nah, itu dia.
2: Wali konten kan.
0: Kita sih terima kasih banget kalau pemerintah mau berbaik hati, tapi ntar dulu. Makasih gitu. Bukan apa-apa sih teman-teman, karena ruangnya pada beda-beda soalnya. Ya, jadi ada yang sepakat, ada yang enggak gitu.
1: Benar.
0: Ya, lebih baik ruang teman-teman ini jadi untuk bertemu bareng-bareng, enggak ada irisan politik kecuali ngekritik gitu aja. Iya. Itu aja udah.
1: Ini ya, biar demokrasi.
0: Biar demokrasi aja gitu. Takutnya nanti ada parpol lain lagi marah-marah.
1: Itu kan lu yang bawa ke situ sendiri. Gua mah dari itu cuma diem aja.
0: Gua mah lihat pancingan awal aja.
3: Soalnya kita ada di aturan ulin juga kan.
0: Aturan ulin ada ya.
3: Karena di aturan ulin itu baju, kalau nggak baju hitam, baju band.
0: Band.
3: Itu kita ngebatasin itu karena takutnya ada
0: tunggangan.
3: Afiliasi politik dan lain-lain kan bisa kita.
1: Oh iya, bahaya juga ya.
3: Iya. Nanti main sama anak-anak tiba-tiba pakai baju partai kan.
1: Parpol ya. Oh, yang ada mukanya lagi biasanya. Oh, ternyata ini acara ini gitu kan.
2: Wah, tiba-tiba kuning, merah, biru gitu kan.
1: Oh, jadi ada rules ini.
0: Ada rules.
1: Bagus.
0: Baju bolehnya hitam-hitam, kan kamisan gitu.
1: Biar enggak lupa ya.
0: Enggak lupa. Kamisan
1: saja. Kamisan.
3: Iya, diusahakan bawa tumbler ya.
0: Bawa tumbler ya. Kita mengurangi plastik juga soalnya sekali pakai.
1: Terus kan ada juga salah satu kegiatan teman-teman sambil jalan sambil mengutin sampah. Itu pun lumayan viral tuh di mana-mana.
0: Betul.
1: Banyak juga yang ngabarin ke kita lah gitu. Bang, ini ada komunitas ini lu belum undang gitu. Nanti deh gua tunggu momen yang enak gitu. Nanti kita bahas sedikit ya. Sama gua pengen bahas lu baru berprestasi katanya di luar negeri.
0: Coba gua.
1: Nanti kita bahas dikit ya.
0: Boleh.
1: Nah, untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka, boleh teman berdua bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222. Kita tunggu.

0: Tapi mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah, tadi saya deket pegang-pegang mbak.
1: Video apaan itu, Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya, ih. Transportasi umum, gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
2: Nah, benar.
1: Eh, tuh, keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin? Aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

0: Balik lagi nih teman Pro 2 masih dengan teman-teman dari Bogor Lempang Club. Ini kan gue sempat cari-cari tentang kalian juga nih di internet ya kan. Kalian itu kan selain ngajakin olahraga, tapi juga memberikan masukan lah ke pemangku kepentingan tentang hal-hal apa yang perlu diperbaiki di kota Bogor kita ini gitu. Semuanya langsung direspon gak?
1: Hampir semua ya.
0: Hampir semua. Salah satu contohnya apa sih yang langsung direspon?
1: Yang viral yang direspon.
0: Apa itu?
1: Seperti biasa.
0: Apa itu teh?
1: Itu ya pasti jalan yang
2: jalan di... ya, trotoar ya.
1: Trotoar.
2: Jalan trotoar. Ya pertama di situ.
1: Yang kedua itu depan Paledang.
0: Paledang.
1: Ada Paledang.
2: Paledang tuh. Terang sekarang.
1: Terang ya.
2: Karena kita.
0: Tadinya gelap. Tadinya ada selokan jadi orang bisa langsung free dive
2: gitu. Ngeri juga ya. Karena kita waktu kemasif lewat sana hampir jatuh tuh.
0: Jatuh ya.
2: Wah ini ada lubang akhirnya kita kontenin kan.
0: Oh.
2: Akhirnya okay. Ditindak lah.
0: Langsung ditindak
1: sama dinas terkait.
0: Sama dinas terkait.
1: Yang apa dikait?
0: Yang belum apa yang belum? Yang
1: banyak.
0: Pernah kalian ruin.
2: Wah di ini jalan pengadilan
1: jalan
2: tuh.
1: Jalan pengadilan lampu disco ya.
2: Lampu disco.
0: Kalau malam lampu disco.
2: Itu udah tiga konten dan belum ditangkepin karena kontennya belum viral mungkin viral.
1: Mungkin nanti kok viral kali ya.
2: Bantu teman-teman yang mau viral
1: ya. Viralin dong. Sama yang di depan pustik ya.
2: Kabel.
0: Itu kabel aktif tuh.
1: Kabel aktif ya. Di dalam Semeru kan ada pustik Intel tuh.
0: Anjing ngeri juga ya.
2: Itu kabelnya menggantung.
0: Iya.
2: Ya paling jaraknya sejengkal dari kepala gitu.
1: Bisa disundul lah.
2: Itu kita matahari ya
1: sejengkal dari kepala. Itu dikontenin juga ya.
2: Pernah dikontenin.
0: Kenapa kalian mau capek-capek bikin salah satu konten seperti itu? Kan bisa aja cuma olahraga doang gitu.
1: Nah itu tagline bergunanya di situ.
0: Bener nih.
1: Paham.
0: Bener nih. Stop. Ini mesti diundang berkali-kali. Yeah. Bener.
1: Bergunanya di situ.
0: Bergunanya di situ ya.
1: Kan mereka nggak berguna.
0: Si barang-barang tadi
1: utang.
0: Iya.
1: Enggak berguna.
0: Berguna. Harus dibenerin,
1: diganti dia agar berguna, agar berguna kembali atau mati.
2: Makanya yang enggak berguna mah mati aja.
1: Iya
2: aja.
1: Siapa? Barang
2: handphone mati.
1: Oh, barang antik.
2: Barang mati ya, benda mati.
0: Nah terus kan ada juga konten yang kalian sambil bersih-bersih lah seperti itu.
1: Ada.
0: Kenapa kepikiran ke situ sih? Kan itu ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kota kita.
2: Agenda bersih-bersih itu kita waktu itu kolaborasi sama Bapak Dede Sukria.
1: Dede Sukria. Dia pahlawan kebersihan.
2: Kita nobatkan sebagai pahlawan kebersihan. Boleh dilihat IG-nya ya.
1: Ya Dede Sukria.
2: Dia kan waktu itu sebelumnya katanya apa 10 tahun lebih lah ya dia tuh.
1: Aktif yang bersihin-bersihin tapi enggak dilihat gitu, enggak dilirik
0: oleh. Masa sih? Iya. Orang sekeren itu enggak kelihatan. Ada yang salah dong.
2: Ada yang salah. Udah dilihat.
1: Alhamdulillah.
2: Karena viral.
1: Sebelumnya dia viral terus akhirnya dia, wah ini 10 tahun gak diapain dibayar. Cuma sebulan.
0: Oke. 10 tahun suka rela tuh ya.
1: Suka rela
0: sih. Dia ngelakuin itu ya. Gila tuh. Itu gila positif sih tuh kayak
1: gitu. Positif. Dia suka bersih-bersih selokan tanpa disuruh. Dia keren banget tuh pada dia. Harus diundang sih pada dia.
0: Pengen. Undang. Ini minta kontaknya nanti ya?
1: Ada.
0: Kontaknya
1: siapa lagi? Minta lagi.
2: Banyak. Terus akhirnya banyak, waktu itu kita kolaborasi sama seniman lokal si 19 untuk bikin artikel
1: merchandise
2: untuk mengangkat pahlawan kebersihan ini.
1: Untuk support lah.
2: Untuk support kita jual waktu itu.
0: Udah habis barangnya?
2: Udah habis.
0: Limited. Wah sayang sekali.
1: Terus akhirnya nanya.
2: Hasilnya?
0: Gue kesel sama dia. Pantesan dulu ya banyak kesel sama dia. Oke lanjut ya,
2: hasilnya kita donasikan kepada Bapak Dede.
1: Kebetulan waktu lagi nyunatin anaknya.
2: Iya.
0: Oh jadi ada momen ya?
1: Ada momen pas-pasan aja.
2: Berguna jadinya.
1: Berguna. Nah ini berguna ini.
0: Itu gunanya teman Pro 2 ternyata ya. Banyak sekali lah.
1: Yeah.
0: Termasuk apa yang lu lakukan di luar negeri itu berguna juga ya? Cerita dong.
1: Ini pribadi berarti jadi.
0: Sebagai
1: bentuk berguna barengan.
0: Nah. Intermezzo, coba. Itu apa yang lo dapetin di luar negeri itu apa sih?
1: Sebenarnya gue bukan, guanya nggak di luar negeri ya. Gue di Indonesia. Nah. Jadi gue kerjasama sama teman gue, namanya Laras. Dia itu desainer baju gitu.
0: Okay.
1: Terus dia ikut lomba Australian Wearable Art, jadi internasional gitu.
0: Di Australia nih?
1: Di Australia. Okay. Dia kan sekarang udah di Australia juga, udah tinggal di sana, tapi dia orang drama gak sebenarnya. Udah tinggal di sana sama keluarganya, terus ikut lomba lah, lomba. Jadi ada runway gitu, dia desain baju, terus ternyata bajunya menang sebagai kategori avant-garde.
0: Oh,
1: ya avant-garde internasional di sana, terus okay. Gua sebagai orang yang ngatur mood boardnya dia, termasuk lighting, termasuk tata buat misalkan nanti kayak gimana geraknya, sampai ke ruang-ruang yang lebih dalam tuh, misalkan video latarnya seperti apa, pengaturan musik dan arrange musiknya dan lain-lain, itu gue yang ngaturnya, yang bikinnya juga. Dan yang ngaturnya.
0: Canggih juga ya.
1: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Dengar-dengar bajunya dari serat nanas gitu ya.
1: Bajunya dari serat nanas.
0: Oh, jadi ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan gitu, benar-benar. Jadi nanas yang keren. Yang udah jadi apa sih? Karena kalau nanas itu diambil buahnya kan, daunnya kan enggak kepake. Nah, itu daunnya tuh yang dipakai buat jadi si.
0: Jadi si kaos itu.
1: Si, bukan kaos, baju. Sorry, ya, baju. Sama ada gue lupa tuh bahan lainnya itu, dan itu juga memang dari daur ulang juga gitu, dari yang enggak kepake reuse jadi reusable.
0: Inspiratif ya,
1: inspiratif sekali. Inspiratif, orang Bogor itu dia.
0: Orang Bogor juga.
1: Orang Bogor juga.
0: Dramaga ya.
1: Dramaga.
0: Dramaga. Tuh teman pro 2, jadi banyaklah hal yang bisa kamu petik jadi pelajaran ya dari obrolan kita hari ini. Terus nih ngomong-ngomong, kegiatan sosialnya kan tadi salah satu contohnya kalian bikin kaos kolaborasi dengan salah satu seniman, terus dikasih ke Pak Dede sebagai bentuk penghargaan bahwa Pak Dede sudah menjadi pahlawan tuh kebersihan.
1: Anyway, itu yang kedua ya kaos yang kita bikin tuh. Yang pertama itu kita kerjasama sama Museum Perjuangan dan kita
0: juga
1: ya nyumbang ke sana, terus nggak tahu jadi apa.
0: Karena nggak berubah. Karena nggak berubah.
2: Itu kita kolaborasinya sama
1: pelukis.
2: Giat Pamungkas.
1: Giat Pamungkas.
2: Dia yang bikin artnya.
1: Buat artikelnya.
2: Terus kita jual.
1: Kita yang jual.
2: Kita bagi donasinya. Kita kasih Museum Perjuangan.
0: Museum Perjuangan. Dengan harapan tadinya.
1: Dengan harapan lebih baik. Sebaiknya kita ngelibatin pihak pemerintah kota juga di situ ya.
0: Sebenarnya.
1: Untuk memantau itu ya.
0: Oh.
1: Cuma kan tahu kan.
0: Sibuk
1: tadi bahas nih.
2: Tahu
1: kan, nggak mungkin mati.
0: Ya, tapi jujur, gue kan pernah kesana juga. Memang gue prihatin sih melihat kondisinya ya. Mungkin itu yang kalian rasakan juga kan.
1: Betul.
0: Gue liat masih ada yang bolong-bolong gitu loh bro.
1: Ya. Saya kita ngeliat buku ada rayapnya. Dikira memang aksesoris. Biar kelihatan sejarah banget.
2: Vintage.
0: Pak ini, oh ini emang ada sorry sih.
1: Gimana gitu. Sejarah itu.
0: Ya padahal kan itu salah satu apa sih jembatan ya untuk generasi sekarang mengetahui tentang perjuangan pahlawan-pahlawan Bogor gitu ya. Tujuannya ke situ. Terus dipantau sama kalian ternyata?
1: Ternyata ya gitu.
0: Masih begitu juga.
1: Iya, masih begitu juga. Tapi kalau ngedengar dari versinya mereka sih, mereka emang kesulitan banget masalah untuk akomodasi mereka sendiri di sana, termasuk bayar air, bayar listrik itu juga udah repot.
2: Karena ternyata dia mandiri.
1: Karena ternyata mereka tuh mandiri.
0: Jadi mandiri ya.
1: Museum Perjuangan memang bukan dikelola sama pemerintah.
0: Pemerintah. Oh gitu.
1: Ya, jadi mereka memiliki yayasan tersendiri. Memang agak ribet, mereka tuh harus gaji orang, tapi harus melihara juga, harus bayar listrik, dan listriknya banyak banget di situ, air juga dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih harusnya ini pemerintah yang mikir ya, jangan kita capek.
2: Capek.
0: Kenapa ya nggak diambil alih ya?
1: Nah. Itu ada latar belakang yang mungkin belakang banget itu.
0: Nggak,
1: emang
0: jadi menjelimet lah ya.
1: Menjelimet, nggak emang nggak punya stand position aja.
3: Mungkin Raksa bisa ngasih kontaknya tuh.
0: Kontak ke sini ya.
1: Udah ngomong langsung ya.
2: Iya, nanya langsung aja nanti.
0: Tapi boleh juga.
1: Boleh aja ngobrol kalau lu kuat.
0: Boleh juga ya.
1: Boleh ngobrol kalau lu kuat.
0: Kalau gua kuat. Ini udah ada warning nih.
1: Maksudnya kuat dia, kok dia kan suka ngobrol lama banget.
3: Iya. Apalagi nemenin sampai tengah malam bisa ya.
1: Bisa kayaknya.
0: Lah orang enggak sampai begitu ya. Oke. Terus ada rencana enggak sih collab lagi dengan seniman kah, dengan apa gitu untuk kegiatan sosial ya pasti kan gitu.
1: Ada sih, ada kita kolaborasi. Di akan ada agenda berikutnya, merchandise berikutnya, cuman kita tahan dulu karena kita juga kan aktif di Senasib ya.
0: Senasib itu apa?
1: Senasib sedekah itu sedekah nasi bungkus.
0: Ada juga.
1: Ada juga.
0: Wih keren.
1: Jumat malam.
0: Sedekah subuh jatuhnya dong.
1: Kan malam. Kan nungguin homeless pada tidur gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, di area Merdeka gitu.
0: Kenapa mesti nungguin mereka tidur?
1: Kalau belum tidur mereka nya nggak ada di situ.
0: Iya. Tunggu dulu. Mereka tidurnya memang di situ.
1: Memang di situ.
0: Iya. Jadi pada
1: depan toko
0: istilahnya
1: toko.
0: Tuh kalian nungguin mereka pulang.
1: Betul.
2: Jadi agendanya malam.
0: Oke.
2: Agenda kita kasih. Yeah. Pokoknya tiap-tiap gitu. Minggu Jumat. Jumat kedua ya.
3: Jumat kedua.
1: Dua minggu dalam sekali. Satu bulan itu
3: dua minggu sekali
1: hari Jumat. Berarti dalam satu bulan itu ada dua Jumat hari yang Jumat.
3: Nah itu si Senasib itu kita kolaborasi dengan Elephant Movement.
0: Dengan mereka.
2: Iya, dengan mereka. Dia mereka itu udah bergerak dari 2016 lebih dulu dari kita gitu. Cuman ada anak-anak juga isinya gitu.
0: Kalau misalnya teman berdua ada yang mau ikutan berdonasi boleh nggak?
1: Boleh.
0: Bagaimana caranya?
2: Tapi langsung ke Elephant Movement. Kita
1: tidak mengelola dana-dana kayak gitu.
0: Kalian cuma mengakomodir pada saat pembagiannya.
1: Maaf ya, kita nggak akomodir dana umat, sorry.
3: Non-profit.
0: Non-profit ya?
3: Iya. NGO.
0: Jadi kalau si sedekah nasi bungkus ini mah reguler dilakuin ya?
1: Iya, reguler.
0: Setiap bulan. Di Jumat kedua.
1: Jadi memang agendanya lebih mudahnya lagi selang-seling lah.
0: Selang-seling.
1: Sama reguler di minggu biasa kan reguler di pekan pertama.
0: Yeah.
1: Lalu pekan selanjutnya itu senasib.
2: Senasib lagi.
1: Nah biasanya nanti di reguler itu di kita itu di akhir bulan, bulan itu regulernya di weekend.
0: Di weekend.
1: Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang mungkin bekerja untuk mengikuti agenda kita sebenarnya.
0: Iya. Seru banget teman Pro 2. Nah untuk kamu juga yang udah bertanya-tanya sama mereka, sabar, nanti bakal kita bacain satu persatu teman Pro 2 ya.
1: Nanya mulu.
0: Baru juga mau nanya.
1: Sorry.
0: Sudah tuh wali kota. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Habis ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Itu coming from Hi-Fi dengan Main teman Pro 2 ya. Nah sekarang nih kita bacain WhatsApp dari kamu. Udah ada yang masuk nih yang mau tanya-tanya sama teman-teman dari Bogor Lempang Club. Ada Rizal di Bogor Timur. Gue penasaran nih, kalau udah jalan bareng Bogor Lempang Club, pernah gak sih awalnya cuma niat jalan santai tapi akhirnya malah nemuin tempat menarik, kuliner enak atau cerita unik di tengah perjalanan? Momen paling random apa yang pernah dialami sama teman-teman selama Lempang katanya?
1: Oh banyak, banyak itu mah. Waktu di mana sih?
2: Di mana sih?
1: Ada
2: banyak nih di mana sih nih?
1: Yang pada saling anak-anak.
2: Pada saling.
1: Jadi masuk gang, kita masuk gang nih. Kita masuk gang nih. So ada nenek-nenek.
2: Mengucok dulu ah.
1: Mengucok Salim.
0: Ucok Bime.
1: Iya. Di belakang ada 100 orang. Okay. Salim semua.
2: Di tangan.
0: Iya Salim. Ini nenek. Ajak selamat aing lewat sini.
2: Tangannya ledes tuh, tangan ledes.
0: Salah satunya itu tuh ya.
1: Salah satunya itu.
2: Sama ini apa? Sama ya. Tulisan di dinding.
3: Ini yang apa? Yang celana berbusa.
2: Bukan celana, kos kakinya ode.
0: Itu gimana sih maksudnya?
2: Kayaknya dia, kayaknya baru belum apa habis dicuci, tapi kayaknya
0: jelasnya
2: tuh nggak bersih.
0: Jelasnya nggak bersih.
2: Kan hujan tuh.
0: Jadi berbusa. Terima kasih. Itu lucu sih.
2: Kalau ini apa yang tulisan cinta apa?
3: Aduh lupa lagi.
2: Cinta ya, cinta apa lupa.
1: Kolong kan?
2: Jadi kolong ya. Itu lucu
0: lagi. Kalian jadi bisa lihat gitu-gituan ya, yang tadinya nggak pernah aware gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Gitu Zal, banyak banget sebenarnya. Kamu nanti tanya aja banyak, langsung banyak, di IG-nya
1: ya,
0: mereka.
1: Ya ikut. Nah, terbuka untuk umum soalnya.
2: Pak dulu nanya mulu, lu pengen tahu ikut. Tanggal 13 nih ya.
0: Besok.
2: Kamu ikut kan? Ikut, oke.
1: Okay. Ikut.
0: Di mana sebenarnya?
2: Di halaman bumi.
0: Halaman bumi.
2: Sebelah Masjid Sophia ya?
1: Iya, Manunggal.
0: Duzal, ikut Zal.
1: Manunggal
0: jadi diri ikut. Ada juga Aulia di Bogor Tengah. Kita tuh sering banget naik kendaraan pribadi, padahal jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalau kota Bogor Lempang Club, kalau kata Bogor Lempang Club, apa yang biasanya kita lewatkan kalau terlalu sering naik kendaraan dan jarang jalan kaki katanya?
2: Oh, kalau kita sering naik kendaraan dan apa yang kita lewatkan gitu ya?
0: Yeah.
2: Banyak sih. Paling ini sih kita sering ketemu. Paling gampangnya kuliner deh. Kuliner kita dapat kuliner-kuliner yang enak itu kalau lu sebenarnya jalan kaki sih.
1: Yeah.
2: Yang unik-unik tuh kalau jalan kaki.
0: Karena sebenarnya bro, gue sendiri sering ngalamin ya. Gue lewat nih, gue jalan misalnya naik motor gitu ya. Banyak nih tukang kuliner suka malas berhenti.
2: Malas berhenti itu pasti. Karena kan kalau parkir bayar.
0: Iya udah gitu. Udah nyampe dekat rumah baru kenapa gue tadi nggak berhenti?
2: Nah kalau jalan kan kita bisa.
0: Iya.
2: Nyium aromanya.
0: Salah satunya gitu Aulia ya.
2: Salah satunya.
0: Nah terus kalau kata Silvi, ada nggak satu tempat di Bogor yang menurut teman-teman wajib banget dijelajahi dengan berjalan kaki?
1: Banyak,
2: banyak. Tapi banyak terakhir kita tuh kalau oke banget tuh sebenarnya jalur tuh Surken sih.
1: Iya.
0: Surken mantep ya.
1: Surken Kencana.
2: Itu
1: ada Kampung Labirin.
2: Kampung Labirin, Rio Janeiro parah itu.
0: Kampung Labirin.
2: Iya.
0: Di belah mananya?
1: Namanya Kampung Pulau sih sebenarnya.
2: Kampung Pulau. Iya. Kalau masuk situ nggak bisa keluar gitu.
1: Labirin ya masuk dari sini, keluar sini,
0: mana? Wah. Bisa terjebak dia.
2: Bisa terjebak
0: ya.
2: Dua hari lah.
3: Ini rute yang besok itu gokil.
2: Itu lebih gokil lagi rute yang besok.
0: Besok di mana? Mau ke mana?
2: Di bumi ke
1: Kebon Aki.
2: Ada nanti
1: dulu kalau Kebon Aki. Tahu namanya Kebon Aki.
2: Kebon Aki. Ya.
0: Manunggal.
2: Iya,
3: dulu pernah dipakai syuting.
2: Ya Angling Dharma.
1: Angling Dharma.
3: Sama ini apa?
0: Serius
2: Malampir.
3: Iya,
2: Malampir.
1: Malampir.
3: Fight kebonnya itu tahun 90-an.
2: Iya, parah deh
3: pokoknya.
0: Kolosal gitu.
2: Kolosal.
0: Bentuknya kolosal ya.
1: Ada Grandong juga.
0: Ada Grandong. Serem banget ada Grandong gitu.
2: Orang-orang yang tinggal di Cimanggu, Gang Menteng atau
1: Pasti tahu.
0: Pasti tahu tuh ya.
2: Iya.
0: Tahu tuh.
1: Nyolong buah bisbol.
2: Iya. Kebon Wantur.
1: Lewat kuburan lagi enggak kita?
2: Kuburan enggak. Iya.
1: Biasanya sih uniknya Bogor Lempang Club itu setiap jalur ketemu kuburan.
0: Ketemu kuburan ya.
2: Kuburan. Nah kalau yang tadi balik lagi ke Kampung Labirin, di dalamnya itu ada kelenteng. Ternyata itu kelenteng tertua di kota Bogor.
0: Iya. Oh, justru dia di dalam situ letaknya ya?
2: Di dalam situ.
1: Sebelumnya juga kita kalau jalan-jalan nemu masjid tertua di kota Bogor.
0: Nah, itu di mana tuh?
1: Itu di Bantarjati.
3: Bantarjati.
0: Bantarjati ya?
2: Iya.
4: Jadi nyambung lagi ke pertanyaan Aulia, jawabannya ya ketika kita berjalan kaki, apalagi Bogor itu ya bukan hanya kota kuliner,
0: betul,
4: tapi kota-kota yang budaya juga, situs-situs yang bisa kita
0: temui, banyak sejarah
4: yang bisa kita temui, yaitu ternyata dengan berjalan kaki. Ada beberapa titik-titik yang memang ya situs-situs tersebut atau tempat-tempat kuliner memang ya adanya mungkin di dalam-dalam gang gitu.
0: Betul.
3: Yang di dalam itu lebih kacer.
1: Bukan kacer, otentik.
0: Otentik. Termasuk nasi uduk yang di Empang itu ya?
1: Iya, parah.
0: Dalam Empang juga.
4: Iya benar. Udah sejak dahulu ya.
0: Lanjut nih, ada Fikri di Bogor Barat. Kalau jalan kaki bareng komunitas Bogor Lempang Club, pasti ada yang jalannya cepat katanya.
2: Kalau itu sih banyak ya.
0: Banyak. Ada yang santai, ada bahkan santai mungkin nih. Ada yang 5 menit jalan udah cari tempat istirahat. Ada emang?
2: Ada.
0: Dia pernah ikut kali ini?
1: Jadi ya, biasanya untuk normalnya jalan kaki 5 kilo itu sekitar
4: 2 jam.
1: Sejam lah,
0: jam 5 kilo teh. Normalnya
2: tanpa berhenti. Ya.
4: Tanpa berhenti.
0: Tapi ada yang 2 jam.
1: Kalau di kita 5 kilo itu bisa 3
2: jam. Karena nungguin
0: iya,
2: nungguin terus jajan, ngebaso, ada yang masang tenda. Ini kita sampai masang tenda, api unggun.
1: 3 sampai 4 jam.
0: Aneh, yang aneh itu makan baso.
2: Baso.
0: Dia kan
2: ada yang makan baso.
0: Berarti kan effort gininya.
2: Beneran.
0: Itu Mas, dia bikin dulu nuangin bihun, nuangin mie.
2: Iya beneran, itu waktu di ini ya, di mana?
3: Cianyan itu.
2: Oh, yang di apa dekat TA, dekat TA, dekat Taman Andiga TA.
4: Oh, itu baso naga.
2: Iya,
1: baso itu mah
2: pempek.
0: Di Patarakan situ.
2: Iya,
1: itu tukang pempek.
2: Ada yang beli baso anjir.
1: Enggak, itu pempek baru datang.
2: Habis. Sampai dia nya, saya mau jualan apa lagi gitu.
1: Kalau yang baso mah di ini waktu ke Polim.
2: Oh ya, Polim ya, mesin bakso.
1: Baso Malang.
0: Dia Majani tuh,
2: Enggak, kalau dua ke Polim mah wajar sih. 350 orang, cuy.
0: Iya.
2: Gua nungguin sampai 15 menit baru nyampe nih ekornya
4: kata
2: gua.
4: Iya. Beli bakso.
0: Banyak banget ya.
4: Jalan aja.
0: Oke. Terus nih ada juga Mia yang nanya, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh bisa ketagihan ikut Lempang bareng Bogor Lempang Club katanya?
1: Itu banyak jajan.
2: Banyak jajan
0: jadinya enggak kerasa kayak olahraga.
2: Enggak kayak olahraga.
0: Ruang.
2: Sama banyak ngomong sih emang. Membawel sih di jalan. Warganya sampai berisik semua ya.
4: Ya sebenarnya Bogor Lempang itu bukan hanya ajang ngumpul teman-teman lama ya. Tapi juga ya kita pengen nge-guide orang-orang baru, teman-teman baru, karena kita juga ada grup. Di grup itu ada 500 orang.
0: Di grup nih.
4: Di grup itu ada 500 orang yang kita juga enggak ada yang enggak kenal siapa.
0: Jadi membuka jejaring baru lah ya.
4: Iya, membuka jejaring baru.
3: Jangan diceritain 500 orang ya nanti pas.
0: Pas apa? Bisa kali ini gitu ya. Kata kali ini. Ya, iya. Bisa kali ini 2029.
2: Bukan 500,
4: berapa ya?
2: 50.000.
4: 50.000.
0: 50.000. 50.000. Nanti ketahuan ya.
4: Satu kepala.
0: Satu kepala. Kecil amat, Bro. Oke. Ada Citra di Bogor Selatan. Saya punya pertanyaan yang agak menantang nih. Kalau Bogor Lempang Club diberi kesempatan ngajak anak muda Bogor untuk ninggalin kendaraan dan jalan kaki selama 1 hari, rute seperti apa yang mau dipilih katanya? Terus pesan apa yang pengen disampaikan ke anak muda lewat perjalanan itu?
2: Satu-satu ini mau harus jawab satu-satu.
0: Coba, silakan.
3: Dari
0: dari gue. Founder
4: ya, dari founder.
0: Founder.
1: Tidak perlu ada rute.
2: Iya.
1: Bebas. Karena semua orang punya tujuan masing-masing.
2: Jadi kita ketemu nih misalkan di Pasuruan abis itu. Gimana? Cerah, udah.
0: Mana aja.
2: Bebas.
1: Ngoprak. Tadi pertanyaannya satu kota Bogor.
2: Satu kota Bogor ya.
1: Satu kota Bogor semua orang punya tujuan masing-masing.
2: Gitu. Enggak ada kendaraan sama sekali nih.
0: Jadi
2: tengah jalan. Ayo jalan kaki kita.
4: Iya.
0: Enak ya.
2: Iya.
1: Jadi car free day ya.
0: Car free day
1: 1 hari.
0: Ya benar. Iya. Car free day. Kamu boleh
2: boleh. Nanti ambulan gimana aja? Nanti ambulan gimana?
0: Kecuali ambulan.
2: Kecuali ambulan.
0: Kecuali ambulan sama gue lah. Kalau lu mau siaran gimana?
2: Oh benar.
1: Jalan
2: lah. Aja lu jalan.
0: Jalan ya.
2: Iya.
4: Sepeda.
2: Sepeda boleh.
4: Sepeda boleh.
2: Atau roller blade
0: boleh.
2: Sama nona.
4: Skateboard boleh.
0: Seru banget ngobrol sama mereka. Bener tuh. Bener kata si Baban tadi katanya ini gak cukup sekali Del ya. Nantilah kita bikin lagi ya. Tapi jujur kalau misalnya kalian nanti mau bikin acara ya, terus butuh-butuh tempat, kalau emang melihat RRI ini sebagai tempat yang cocok lah buat event kalian, silakan.
2: Sponsor.
1: Asik.
0: Sponsor ya.
4: Sponsor nih.
0: Sponsor. Tempat gue bilang.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Gitu ya. Seru banget Tempro 2, dan mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin ini bisa menginspirasi kamu. Jangan lupa untuk ikutan. Gimana caranya kalau mau ikut? Ke Instagram kalau lihat-lihat.
2: Follow aja Instagramnya.
1: Follow Instagram sama ya. Lihat apa agennya, suka ada flyers agenda.
2: Okay.
1: Datang aja, gak usah malu.
0: Tapi yang paling deket tuh besok ya.
2: Besok. Jangan lupa bajunya harus baju hitam ya.
0: Baju-baju
2: hitam.
0: Iya,
2: baju hitam ya. Kita wajib sih baju hitam tuh. Hukumnya hukumnya wajib.
1: Hukumnya wajib. Baju hitam kalau
2: wajib.
1: Wajib.
2: Wajib. Baju band juga hitam.
0: Baju band kalau bukan warna hitam
2: sebisa mungkin
4: toleransi lah, tapi sebisa mungkin
2: hitam. Maupun segaris hitam.
4: Hitam.
2: Oke, gitu. Coret dulu.
0: Coret hitam.
2: Boleh. Boleh.
1: Jadi hitam. Ada sih, tapi ada hitam belin ya.
0: Katakan dia tuh jadi ini Pabrik Enemy.
4: Jas hujan juga hitam, jas hujan ya.
2: Jas hujan hitam. Kreseknya kresek kepala.
0: Pakai itu buat sampah ya.
2: Buat sampah.
1: Pakai trash bag.
0: Ya sudahlah kalau gitu, thank you ya bro ya udah mampir ke sini. Mudah-mudahan semakin banyak lagi hal yang bisa dilakuin. Tapi gue salut banget karena kalian selain ngajakin olahraga, tapi juga ada sosialnya gitu. Itu kan salah satu hal yang menurut gue tuh mahal yang dilakuin sama orang-orang ya. Kalian mau capek-capek gitu bikinin konten, apa sih bikin aduan masyarakat kan terwakili sama kalian. Semoga kedepannya lebih banyak lagi nih yang bisa dilakuin ya. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Thank you untuk Hayu Kemon, okay. Bayu Raksa dan juga Arai.
4: Oke. Okay.
0: Dan juga untuk teman-teman Bogor Lemak Club yang di luar yang tidak bisa masuk ke sini. Padahal masuk-masuk aja tahu.
4: Iya, rame ada 2000 orang di luar.
0: Padahal masuk-masuk aja tahu.
1: Itu pada mosing tuh di luar. Iya.
4: Yang lewat mosing. Yang lewat depan RRI muter balik aja.
0: Nyebarin hoax. Jangan lewat sini berarti.
4: Udah sampai sini. Muter balik lagi.
0: Sudah terus buat Bogor Lempang Club, kita tunggu lagi nanti event-event berikutnya ya.
1: Oke.
0: Club Bogor 2 sampai di sini dulu obrolan kita di obrolan komunitas bersama teman-teman Bogor Lempang Club. Semoga kamu bisa gabung juga sama mereka. Jangan lupa lihat-lihat Instagramnya atau follow Instagram mereka di @bogorlempangclub ya.
1: Iya.
0: Nah, silakan. Untuk yang paling dekat besok itu di Manunggal kalian tuh kumpulnya.
2: Di Manunggal. Di halaman bumi.
0: Halaman bumi. Ya. Ya sudah kalau begitu Tempro 2 jangan kemana-mana. Saya tutup untuk obrolan komunitasnya. Tapi abis ini saya masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
1: Yo.

0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama MC Gadungan, Deli Sambunan dan Satria Panji. Kebetulan Bang Dey, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial kita nih. Ada Mamang Tukang Ketan.
2: Udah ganti sekarang mah jadi Mamang Nasi Bakar.
1: Nasi bakar.
3: Aneh gue mah.
1: Tetap mainnya
3: profi ya. Profesinya teh ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kalau gue kan dari 2010 jadi penyiar terus, udah aja penyiar terus gitu.
1: Enggak, justru konsistensinya dia adalah ngipas.
2: Iya.
3: Ini dibakar.
1: Tetap goyang.
3: Enggak perlu anjir, nasi bakar lu tinggal ditaruh. Sekarang
1: udah pakai itu ya?
3: Pakai pen. Ditaruh aja tuh daunnya di atas itu. Nasinya. Aduh. Bagaimana nih? Ini Mama Tukang Ketan baru hadir lagi setelah
2: sekian purnama.
3: Iya. Sekian purnama ya kan?
1: Akhir datang lagi nih.
2: Lagi emang, kangen.
3: Dia ini datang dan pergi memang. Datang dan pergi dia.
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tanya masih gitu.
3: Hatimu. Tangannya masih gini dong, backnya di dukun ya kan.
1: Ayo penonton konser
3: biar kayak om di dukun. Kayak om di dukun. Gini terus tangannya. Anyway, gimana nih keadaan Kota Bogor kita nih beberapa hari ini?
2: Aduh, lagi panas.
1: Tapi lagi cuacanya. Ada keseruan kan.
3: Apa?
1: Ini hari kemerdekaan ini. Oh, 31 hari ada festival di kampung di Kota Bogor ini kan. Mantap banget.
3: Sekarang setiap pagi harus udah upacara terus di Tugu Puja.
1: Upacara Tugu Puja kan.
3: Kalau bendera, penurunan bendera.
1: Kalau warga Bogor pada pengen mengikuti prosesi upacara setiap hari nih. Di bulan Agustus sih ada setiap hari.
2: Kalau anak gue yang bungsu. Upacara tuh capek pak.
1: Oh gitu.
2: Berdiri terus.
1: Satu buku ya.
2: Kalau mau sila mah dek, sila mah itu tahlilan.
1: Atau kan dia suruh jadi itu apa, pensiunan tentara. Pasti kasih duduk.
3: Veteran.
1: Jadi veteran.
3: Tapi ini enggak sih, kalian tuh pernah ikut lomba

0: makan batu, makan batu.
1: Lumba-lumba apa undur-undur?
2: Itu lumba-lumba apa? Apa sahabatnya Umar bin Khattab
0: masak batu kan? Sahabatnya kan ada masak batu.
2: Tangganya tuh. Aduh, ya. Jadi kalau dulu itu orang tua kita ini pengen anaknya tampil terus
3: ya. Iya.
2: Tampil.
3: Iya. Tapi ada cerita seru juga, Mang. Jadi ketika itu kita waktu kecil itu kan kita tinggal masih di bawah sini ya. Jadi waktu itu adik saya ini
2: ya,
3: dia akan mengikuti karnaval.
2: Oke, siap. Anjir ceritain
3: lu kebayangkan itu udah pada baris satu kampung. Itu karena sepatu dia tertinggal di rumah nenek saya. Barisan itu ditahan supaya jangan pergi dulu.
1: Orang habis jualan mau bubar aja apa dia gak dikasih pulang. Bentar dulu gua mau main bola. Kan dia beres dan sibuk ngeresekan
3: ini. Ini udah baris.
1: Udah baris.
3: Satu kampung.
1: Gua mau batu gua dulu.
3: Bang Deli belum datang.
2: Parah ya?
1: Itu pasti ngamuk
3: dia jalan.
1: Pasti ngamuk dia pasti. Bener. Itu bisa satu kampung.
2: Soalnya tuh banyak cerita-cerita yang menurut gua tuh sebenarnya enggak benar, tau enggak? Terus pernah nih tetangga gua cerita katanya dulu kan gua ikut klub bola kan. Latihannya setiap hari Minggu pagi nih.
1: Oke. Bola bekel. Duduknya emok.
2: Elu, itu mah elu. Itu mah elu. Gua mah sama si Odor mah jantan dulu mah.
3: SSJ.
2: Nah, itu kan satu kampung tuh. Kita pada ikutan itu kan. Nah, suatu hari tuh mereka nyamper saya. Nah, saya ini telat bangun.
1: Oke.
2: Mereka baru pergilah.
3: Si cebotnya udah pergi.
2: Oke.
3: Tiba-tiba saya bangun. Tetangga saya panik sama. Dia ngejar anak gitu mau.
1: Eh, tunggu. Danglah. Sudah sekarang sudah.
3: Bang Delina sudah. Balik deh. Dan lu tahu udah sampai mana? Udah sampai Yunsin.
1: Allahu Akbar.
3: Mas Arek naik angkot.
1: Siap. Siap untuk masih kejar. Balik lagi.
3: Ampun. Daripada nanti itu satu ya. RW.
1: Tuh kan nanti itu bisa gawang ada 12 di Jantar.
2: Parah ya?
1: Kamu yang parah lah. Ya kenapa jadi yang parah apa?
2: Tapi gini, zaman karnaval itu kan kita tuh pengen pakaian keren ya. Gua itu paling sering jadi tentara. Karena gua pengen jadi jenderal dulu tuh. Pokoknya harus berbau tentara. Dari mulai baju jenderal sampai baju tempur punya gua.
1: Jaket.
2: Ya kan? Pokoknya gue pakai baret, pakai topi jenderal, pokoknya jadi itu. Kalau dia nih, dia jadi badut. Kan aneh.
1: Hatinya dia badut.
2: Gak bingung. Dia jadi badut. Fotonya banyak banget. Ini orang udah gila apa gimana? Gak mau keren apa lu gitu? Dia jadi badut
1: dengan rambut warna-warni masih bisa pakai wigge ya.
2: Terus
1: hidung merah ya kan
2: dipakein bantal-bantal tuh ke pantatnya badan sumpah
3: muka merah kecepot
2: sumpah aneh banget dia ngapain jadi waktu kecil itu gua udah mikir ngapain lu jadi badut sih bisa yang lebih keren gitu maksud gua aneh sih
1: itu ya dia penghibur masyarakat berarti bikin suasana jadi seru terus
3: makanya harus beda
1: makanya kan kalau ada dia kan seru. Parkiran diserobot seru. Kan? Pokoknya apa seru aja kalau sama dia.
2: Lucu-lucu.
1: Ngirim buka puasaan seru pula ya kan. Pokoknya memang seru kalau ada dia.
3: Main bom-bom karanya seru banget.
2: Tragedi
1: masuk rumah hantu aja nerong.
2: jangankan dia yang main ya, gue mah main dingdong nih, gue yang lagi main dingdong aja nih, terus gue dipalak, ya kan? Pulang gue,
1: beres,
2: ada dia cerita, balik lagi, gue begitu mau diomongin doang, ente
1: main dingdong ya kan akhirnya kan,
2: main dingdong, aduh.
1: Tapi katanya barusan emang dasarnya gue ngeculun ya, zaman dulu kan Muria dong tempat buat main kayak gitu.
2: Oh kita mau DS.
1: DS, oh Dewi Sartika ya.
2: Iya, karena mau DS. Sebeda kan?
1: Iya. Gak tahu saya kurang akrab di situ, saya matu sebenarnya ke Muria. Zaman dari kecil saya diajakinnya ke situ. Tapi karena kalau saya terus main dingdong, gue mau mandi bola sih. Ya.
2: Lu teh ih gila apaan sih lu bukan menikmati kenakalan bermain dingdong ya kan
1: tadi bolot.

0: Menikmati tersiksanya ngelihat orang masih bisa main, lu gak bisa main.
1: Gak pake cangkep sih,
0: santai gitu kan.
1: Gak perlu bahas. Itu metabolisme yang udah ada dari kecil. Kan lu pengen jadi tentara kalau karnaval, dia jadi badut. Kalau gua pakai dasi bawa koper, jadi bos.
0: Lu pasti anak yang nyebelin gitu.
1: Orang pakai dasi kupu-kupu.
0: Pasti gua termasuk yang ngebully lu tuh kalau misalnya ketemu tuh kecil. Sebel gua.
1: Ya bisa maka kita kan satu permainan lu ding-ding dong gua di mandi bola.
0: Nah dulu kalau misalnya yang olahraganya nih, nonton ini dia nih. Dia jago main bolanya kan.
1: Oke.
0: Wow, dia turnamen kan ceritanya nih. Waduh, tiap sore nonton ini dia main tuh.
1: Oke.
0: Kena demam berdarah gua gak nonton ini main. Gigit nyamuk. Stuck gitu kan. Berapa hari kemudian baru gua demam. Demam berdarah gua. Gak kena nonton ini di kebon tuh.
1: Pak, malah siang-siang apa gimana?
0: Siang-siang.
2: Tapi ada hikmahnya. Setelah dia sakit itu langsung nonton Satya Baji Hitam.
1: Oh, yoi.
0: Kan itu syarat.
1: Yoi.
0: Syarat. Pengen gua sembuh.
1: Pengen sembuh.
0: Harus nonton Satya Baji
1: Hitam. Seharusnya kita ketemu di situ.
2: Tapi itu kan saking ramenya, Mang.
0: Rame banget ya. Itu teh saya mau teriak-teriaknya ketika ada si Gorgomnya. Si banget boek ya.
1: Banget boek. Ya kan satu lagi biru ya.
0: Satu lagi biru ada plastik-plastik.
1: Mengkilat. Makanya kalau habis main balon yang ditiup ya.
0: Gorgom. Ya kan. Gorgom. Lucu banget ya zaman masa kecil.
1: Anjir. Kocak ya.
0: Ya sudah langsung
1: berdua.
0: Mah,
1: kasih lagu dulu dah. Saya napas dulu capek.
2: Emang gak napas? Pakai intang.
0: Enggak, dia mau lewat kulit kayak platipus. Kayak platipus. Lu tuh gak platipus itu ngasih minum susu anaknya lewat kulit.
2: Putingnya banyak.
0: Kagak. Jadi pori-pori gitu. Jadi si susunya itu keluar lewat pori-pori.
1: Iya, saya juga suka.
0: Cuman tuh susu. Hah?
1: Minum susu. Iya.
0: Sarua, enggak doyan.
2: Sarua, enggak musuh. Yang itu menyehatkan, Mang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama kita. Ini kita ada pendatang baru nih sekarang nih. Masa gak diajakin ngobrol? Udah ada mikrofon di depan, masa mau didiemin aja
1: nih. Itu bubudegnya dipakai dong, Mas.
0: Iya, Mas. Mentang-mentang gondrong.
1: Mentang-mentang
0: gondrong dia teh.
1: Tapi dia mah kabret banget pan gondrong.
2: Bewok atau bewok?
1: Bewok ya namanya.
0: Di sini ada Mang Cung juga, teman berdua.
1: Woyo.
0: Anyway, Mang Cung.
1: Saya.
0: Kita kan lagi ngomongin tentang ini, Mang. Tentang 17-an. Momennya. Kalau mancung nih udah sibuk banget dia.
2: Tadi
0: aja bajunya asik ya.
2: Tadi ditanya abis dari mana, Mang? Upacara.
0: Upacara.
1: Sudah.
2: Gua langsung ngebayangin dia sebagai Intel Kodim. Rambut gondrong.
1: Yo ini.
0: Atau dia bukan. Bukan Intel Kodim, maksudnya Banpol. Ya kalau misalnya nongkrong tuh sampai gini nih. Macam-macam sampai
1: celapkan si bongkong. Tapi lu gak nyambar jadi tukang cuangki gitu. Lu pakai sepatu football ri.
0: Lu pikir sama memang dia nyamar. Dia nyamar ini. Jadi ahli tata panggung tuh dia nyamar sebenarnya.
2: Siapa yang tiba-tiba kasih statement di atas panggung?
0: Yoi. Langsung.
1: Kalau mic-nya mati ya.
2: Minimal lampu sama mic dulu mati.
0: Setiap terus acara hilang, setiap acara aman itu enggak ada laporannya dia
1: sih. Oh, yoi.
0: Aman.
1: Pantu saja.
0: Aman gitu.
1: Aman.
0: Aman.
1: Satu. Tadi enggak ada bilang pakir besok aman ya.
2: Tadi udah lagi. Gitu.
0: Aman. Paham kan lu?
1: Paham.
0: Sampai ke rundown diamanin sama dia. Jung, tapi lu pernah ini gak sih? Pernah 17-an pernah manggung gak lu waktu kecil? Ngapain manggungnya?
1: Oh, manggung pernah. Jadi kalau dulu kalau di kampung kan apa dangdut gitu kan.
3: Zaman kecil ya?
1: Zaman kecil.
0: Malam puncak nih, malam puncak.
1: Malam puncak. Jadi gue nari-nari gitu kan, dangdutan gitu, dangdutan. Jadi kayak romesa-romesa lu. Jadi lu mah irama.
0: Orkes gitu, orkes.
1: Oh, orkes. Iya.
3: Sama tukang nasi bakar cocok, emang nari, bener. Iya.
2: Kalau gue kan lagunya Krisye. Krisye.
1: Keren-keren gitu.
0: Cek apa yang jodoh yang mana nari? Nari mana ke letik?
3: Tapi lu
0: gue masih ada foto-fotonya.
3: Pakai rompi, doi pakai rompi. Pakai baju badut gitu.
0: Pakai rompi.
3: Oh, pakai rompi. Oh, jadi kayak Batavia dancer dia.
2: Bukan dong. Lebih ke
0: Dendi Bali.
3: Dendi Bali. Jalan sore. Kita berjalan jalan sore.
0: Bukan itu juga dia mah kayak super boy.
3: Aduh. Oh, jadi pom-pom boy cocok, Bang.
2: Anjing.
0: Oh, berarti lu mah ini ya, nari-nari juga ya?
1: Nari juga.
2: Kabaret.
0: Ya? Pernah ikut dulu kabaret?
1: Kabaret pernah ikut.
3: Sakit itu kabaret, Bang.
2: Itu kabaret.
3: Tapi lu kecil pernah nangis?
1: Pernah nangis.
0: Waktu kecil kali, kemarin juga depan rumah nangis. Ngomongin kabaret, lu pernah gak ikut main kabaret?
3: Belum.
0: Kita bertiga udah, lu dong belum?
3: Pernah, kabaret itu yang ada musiknya, yang ada suara.
0: Operet ya, operet.
3: Kita cuma melakukan gerakan.
1: Lip-sync.
3: Saya sempat membuat satu gebrakan pada saat itu, kita menampilkan si siapa teh?
2: Tarzan X.
0: Apa, Scooby-Doo?
3: Gue jadi anjing. Si putri tidur.
2: Oh iya.
0: Putri tidur.
3: Kalau dibangunin mesti dicium sama pangerannya.
2: Lu jadi kodok.
0: Lu jadi putrinya.
3: Saya jadi pangerannya.
2: Oh.
3: Ya kan? Jadi pas gua cium.
0: Enggak ada gadar kecil lain di tempat lu. Kok orang gendut kayak lu gitu?
2: Ada yang lain apa?
3: saya salah satu pembuat idenya pada saat itu.
0: Oh, lu pengen kayak
2: utama ya.
3: Dipakein apa namanya? Dipakein
0: kayak di kitchen lu ya, pengen.
3: Enggak pakai pemeran pengganti.
0: Ya. Tapi pengen jadi itu juga jagoannya aneh.
3: Dipakein apa? Sayap kan kalau jadi pangeran teh kan. Terus pas mau dicium si putrinya gitu, saya buka sayap saya balikin. Ada tulisan sensor. Nur aja ya. Jaman kecilnya lucu. Jaman
0: kecilnya. Apa tulisan sensor? Jubah gitu ya?
3: Pakai kayak jubah gitu, pakai kayak sayap gitu kan. Kalau pakai
2: kayak jumbo dong lu, kayak jumbo.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kayak sindon ya?
2: Jadi.
3: Nah, dibalikin, set, tulisannya sensor. Itu pada ketawa zaman dulu, mah. Kalau sekarang mah, apaan sih kalau lucu sendot? Nanti kan gitu kan. Dibilangin sama gitu.
0: Itu umur berapa?
3: SMP
0: Kalau gua
2: belum udah gede
0: udah aku gede. Itu
3: mah. SMP kan saya masih bodoh.
0: Atuh cuy gimana enggak bodoh, cuy. Kita mah waktu kecil pada bandel main dingdong kan ya. Sampai dimarah-marahin orang tua kita. Dia masih Atut main dingdong di Muria. Si Atut main dingdong mandi bola.
3: Beda segmen, coy. Beda segmen.
1: Aing mah mau handuk nih mandi bola.
3: Pising bahasa. Pising bahasa handuk di mana?
2: Mau gayung teh.
1: Mau gayung.
2: Eh ke mana mandi bola?
0: Mandi bola. Cuma norak banget tuh.
3: Beda segmen.
0: Orang main dingdong nih mandi bola kepikiran. Kalau
3: dari kecil penuh kelembutan.
0: Kalau gue itu terakhir main opret, itu gue udah kuliah.
3: Udah kuliah?
0: Iya, jadi gue jadi ketua panitia 17-an ya. Terus ada opret kan, dipilihlah gue. Peran gue itu jadi apa? Jadi ibu-ibu.
3: Waduh.
0: Demi Allah, gue pakai kebaya nyokap, pakai kain nyokap, pakai wig nyokap.
3: Ibu-ibu
0: begitu gue naik.
3: Cocok deh ya.
0: Begitu gue naik panggung, Bu Joni, Bu Joni.
2: Main dewokan.
3: Tapi kalau kamu marah-marah sama kayaknya mah ya. Sama kayak mama kamu ya jadinya ya.
0: Hayang puas mah gue.
3: Hayang puas.
0: Dia tuh shock bang lihat si nyokap pernah.
3: Shock, shock saya. Di satu acara teh siang-siang. Kerajaan. Acara belum mulai. Ada yang check sound.
0: Sampai nyanyi check sound.
3: Ibu-ibu teh ikutan nyanyi. Di acara check sound teh. Lagi check sound ya ibu-ibu teh nyanyi. Tengana suara nanti gandeng
0: dangdutan
3: mana? Mama kamu tuh ngebentak-bentak.
0: Praktekin,
2: pake bahasa Sunda.
0: Praktekin dong.
3: Yeah, kau cek ya teh. Sumpah aing ngewas. Aing ngewas.
0: Anjir, dia mah kaget. Kita mah anak-anaknya udah biasa tuh ya. Udah biasa.
3: Saya shock banget. Saya shock di depan orangnya langsung.
0: Gak peduli. Eh, gak usah ngomong gitu lu. Emak lu emang gak kayak gitu. Di bank lu ya. Gak kira orang kakinya gini-gini goyang-goyang nih.
3: Jadi lagi ngantri. Dikasih tempat duduk kan, yeah. Kakinya goyang-goyang.
2: Kan kursi bersih yang gitu kan, yeah. Yang dibangkan.
0: Nyambung kan itu kursinya, yeah, kan?
3: Nyambung kan? Itu kan ngerasa keganggu kan dia karena goyang-goyang kan. Sama dia dikit-dikitin, ayo mas! Ayo, ayo,
1: ditantang.
3: Masalahnya kan kalau berantem saya yang ngebelain bukan dia dong. Saya pasti ngebelain dia.
2: Maknya.
3: Aduh,
0: sarua. Jangan mabatin mah gitu kabehnya tuh. Sarua kalau aku
3: mengerikan ya.
0: Mengerikan.
2: Tapi ada yang bikin gua masih keinget sampai sekarang. Ma gua pernah marah jadi gini. Dia tuh
0: pernah marah sama dia, mas sering marah-marah.
2: Enggak, maksudnya dia
0: orang
2: marahnya
0: orang.
2: Ini, okay. Marahnya ini di rumah. Terus dia tiba-tiba lagi beresin kasur. Terus dia nyariin bantal dia nih. Kita di rumah nih semua nih.
0: Okay.
2: Namanya juga lagi posisi maghrib.
0: Yeah.
2: Dia kan pergi dari rumah nih, Mang. Dia mungkin udah beres kan, belum bersiap untuk tidur kan, yeah, dia beresin kamarnya itu kan. Terus dia udah marah banget dalam rumah, pakai bahasa Sunda lagi kan,
3: bantalnya uwe.
2: Bantalnya uwe, kok kasih yuk, tas diri, tas sok mawa, tak bantal
3: buat terus yang bisa
2: kan, karena kan dia suka gitu tuh dari kamar nyokap, bawa bantal kemana gitu kan ya. Terus tiba-tiba, gak taunya diem, kita hening nih. Kok diem nih nyokap di dalam kamar ya. Mah, ketemu gak kalau bantalnya? Bos, apa nggih yuk?
3: Padahal mainnya bohong.
2: Nyelip. Di antara tembok dan kasur. Nyelip ya. Terus kacing itu pengen gue bercandain kan. Mas, emang kenapa sih kalau marah-marah kan sebagai bahasa? Lu naik ngomong aja tuh.
0: Buat aing buat aing.
3: Hari itu aing mah beda deui. Beda deui. Pokoknya beres beli sayur, ujuk-ujuk asup, sibuk di dapur, lompat ke pintu. Munciin pintu. Adek, ada maling. Di mana cek saya tepan mana si Atut si Sadi gitu kan di mana mam gitu kan sebentar cenah bareng-bareng sama dia teh dia ngambil senter sama pisau dapur dia nyariin gitu nyari apa sih nyariin satu ke gudang nyariin ke gudang
0: itu malam apa pagi
3: si abis beli sayur
0: pagi-pagi
3: baru pagi set pas masuk ke kamarnya dia terjadi kita maling aku nol sih mam itu tadi ibu yang ngandang dang awak ini di kasur
0: danang di kasur
3: jadi dia mau masak kayaknya ya kan lagi siang
2: dan ibu kan
3: anjir aduh tak anjir kamar
0: nggak ambil duit
3: itu nggak danang lalu kurang kasur
2: makan makan kasur oh danang
3: pasti ada maling masuk ke dalam rumah
0: astagfirullahaladzim jauh banget pikirannya ya. Ada memang.
3: Entah. Emang rudet. Ada lagi mang yang lebih rusuh lagi. Satu hari itu saya sedang kurang sehat. Dan kurang enak badan, terus akhirnya dia bilang begini. Sudahlah diantar aja sekolah. Kamu kok sabar mobil, katanya kayak begitu kan. Ya udah deh, oke, siap diantar tuh. Tas, ya kan? Pulang. Ada perasaan khawatir nih, dia nyetir sendiri ya. Jadi mesti kabarin dia, gak usah dimasukin ke garasi. Soalnya kemarin dia markir tiba-tiba bempernya barolong. Saing benang kaos. Cuma di bemper doang ya kondisi bolongnya. Gue gak tahu itu gimana caranya ngebolongin bemper dia. Waduh, bohong eh. Jangan sampai ini. Tapi ternyata saya kelupaan, mang. Saya kelupaan. Saya baru nelfon itu di jam istirahat pas sholat zuhur. Nelfon ke rumah, mam. Udah sampai rumah. Udah, nah, alhamdulillah gitu. Oh iya, mobil dimasukin ke garasi. Kalau bisa jangan dimasukin ke garasi ya. Tahu nggak jawabannya dia apa?
0: Apa?
3: Mobil.
0: Mobil. Hah? Itu gimana jadi?
2: Mobilnya ditinggalkan.
3: Mau tadi Bu. Astagfirullahaladzim, kedeng deh. Hareman telepon deh. Jadi ceritanya abis nganterin saya sekolah, dia ke pasar aja ke toko emas. Pulang naik angkot. Nah.
2: Jadi mobilnya pasar anyar.
3: Mobilnya di pasar anyar kene. Jam 2 merek masih ke pasar anyar mobil sorangan kerjicing. Bingung ya lu juga gue. Mobil jangan dimasukin ya, Mam.
0: Mobil.
3: Kenapa tadi dia yang nanya ke gua?
0: Mobil lu mana, Mam?
3: Mobil lu ada,
0: Mam. Ayo ngasih naik angkot.
3: Naik angkot. Balik di ke pasar anyar ya kene. Rujin bang.
0: Kalau ngomongin pasar anyar, nah, pernah suatu hari ibu saya tuh ke pasar anyar.
3: Oke.
0: Mau abis belanja. Di tengah jalan ketemulah saya ngomong tukang ketan bakar ini nih.
3: Oke.
0: Mau kemana lu? Rame-rame lu. Mau pada berantem lu ya? Kata nyokap. Enggak percaya gue. Kata nyokap kan gitu. Enggak percaya gue. Enggak bener. Kalau gitu lu bawa di termos. Dibawa bawa mang termos mang.
2: Main bawa ya, kaselot.
3: Oke, lebih ke kabalik ya.
2: Lebih ke kabalik.
3: Jadi pertanyaan teman-teman satu tongkrongan
0: enggak gitu. Lu bawa di termos.
2: Ada ini mama termos.
4: Layon Star.
3: Ada termos.
2: Layon Star.
3: Azim dulu.
2: Main.
3: Bener sih mang. Masalahnya ribu pasti gelombang termos.
0: Antara ribu antara jadi senjata.
3: Iya benar.
2: Kayak di kitchen. Namun dibabukeun bejat.
3: Oh.
2: Ditanya.
3: Ini lebih ribu ya. Lebih ribu.
2: Dibatah budak sakon lain. Ini
3: dikebuka ke budak sakon. Dibatah dikebuka ke hidung murah.
0: Gua tuh sampai nanya sama dia waktu. Jadi ada momen lah kita. Itu perasaan mau pemilu ya. Pemilu terus kita makan nih bareng-bareng. Udah lama kan kita gak kumpul, terus di mobil tuh gue tanya, bang, lu apa sih yang dalam pikiran lu, dulu tuh lu bandel banget sampai lu kan tau bakal dimarahin gitu, setiap hari gitu. Karena menurut gue gini loh, contoh kebodohan yang dilakuin, kita kan manggil tukang ngaji ke rumah. Seminggu tuh berapa kali gitu ya?
3: Guru ngaji, tukang ngaji.
0: Iya, guru ngaji. Guru ngaji. Iya.
3: Jadi aja tukang anu menjajakan ngaji.
0: Ustazah. Untuk ngajarin kita secara private kan. Maksud gua, lu kan kalau kabur pasti bakal balik ke rumah.
3: Tetap.
0: Dan lu bakal kelihatan kalau lu enggak belajar ngaji.
3: Oke.
0: Itu dia lakuin terus.
3: Setiap kali ngaji itu dia enggak ada.
0: Jadi pasti nyokap gua ngamuk-ngamuk.
3: Oke.
0: Kan aneh
3: ya.
0: Harapannya kan begitu nyokap ngamuk marah-marahin itu dia kapok dong. Minggu depannya harusnya dia hadir.
3: Oke.
0: Enggak.
3: Masih tetap.
0: Enggak sih.
3: Nah, kalau dia hadir lu percaya enggak apa yang akan terjadi?
0: Apa?
3: Guru ngajinya enggak datang.

0: Yes, that was coming from Nona dengan single barunya Hong. Get on the angkot, asik. Ini lagu orang Bogor ini. Get on the angkot.
1: Dong, Nona di Bogor dong naik angkot bareng-bareng.
2: Angkot.
1: Biar Nona ngeliat.
2: Nona Kristi.
1: Iya, biar Nona ngeliat kalau Satria keluar Nona dari
0: angkot. Dengan Kristi dia.
1: Oh, baiklah, aku baiklah. Nona Kristi. Saya mah siapa aja.
2: Iya. Yeah.
1: Saya mah kemurahan.
2: Cap cip cup.
1: Enggak, gini aja. Sok siapa yang mau sok kalau gak ada yang mau yaudah gue jagain pagar. Ajakin Nona naik angkot sama saya baru-baru biar dia ngeliat cara keluar dari angkot kayak gimana.
0: Kamu keluar, kamu ngerondang. Ngerondang sih cung, dia mau cung keluar dari angkot.
1: Bisa orang liar pokoknya masuk karena angkot ya. Pas saya keluar orang mikiran, iya asap anton yang alet ikan ya.
3: Kenapa ya? Oh kebayang naik bemo berarti ya.
1: Oh iya. Terus sempat ngecet lah kasih mamang teh. Tot. Ari pintu angkotnya dikecilin apa gimana supaya bangkunya terlebih lebar.
0: SMS ya zaman SMS.
1: Masih SMS. Entah tuh sakit tuh. Kayaknya pada tambah buat apa? Berikan. Bener tuh ya? Bener kan? Mau awakan di body pasti kan. Oh oke nya. Ya udah dah. Bang kirim basket teh arek ka Ekalokasari. Diar bere Ekalokasari tah. Set. Mayar pokona mah urang di jero, mayar heula tah. Pokona apa udah bayar beres, set arek kaluar teh hulu heula. Zet. Bujur jangsang. Teu bisa oyak ya, teu bisa kaluar ya. Set asup deui hulu. Kaluar kan suku ya. Set. Hulunya.
2: Hulunya.
1: Gua aja urang nago. Guys, lengan tihela keluar, jadi keluar nanti ngorondang di angkot. Si mamang nerewan. Kang, kunaon, kang, sudah, barinya kebersihan debu teh ya, di jalan.
0: Lo kebayangkan sih kalau jadi penumpang juga lo ngeliatnya gitu-gitu nih. Apa nih orang?
1: Gak ada, apa nih orang ya. Pasti saya kayak gue mabok dari itu.
0: Aneh. Tapi dulu mah, ini kalau naik angkot nih, Jung. Mang, sama Mang Satria. Yang paling favorit itu kalau misalnya ada pegawai Ramayana ya. Sering angkat ya.
1: Benar.
2: Pakai rok nya mini.
1: Duduknya miring.
2: Duduknya miring.
3: Kita pokoknya di handap bukan kalumbur.
1: Nebas stocking teh nyasar. Nebas stocking teh nyasar.
2: Tapi yang paling bete kan dulu kan angkot tuh gak sebanyak sekarang gitu
1: ya.
2: Maksudnya zaman sekolah itu udah pasti tuh angkot dipenuh-penuhin tuh.
1: Betul.
2: Untuk mereka bisa jalan.
0: 64 ya kan.
2: Pas kabagia di bangku ulang tahun. Aing asal jadi akuarium.
1: Ditinggalin ke kabehan.
2: Ku 10.
1: Iya weh.
0: Makanya ada yang bikin konten nih. Bahwa adik-adik jangan main-main sama kaum milenial kayak kita gini ya. Kita tuh pernah kerjanya nungguin angkot, gak main handphone, gak main
2: berdiri doang.
0: Berdiri doang.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Yoi.
2: Iya kasih. Yoi bener. Apalagi yang jalurnya gak serame kayak ke rumah lu mang
1: ya.
2: Rumah lu kan gak sebanyak betul, angkot betul, kayak ke rumah gua ya 08 ya, tuh banyak
1: ya, betul 08 biru ya
2: iya
1: ya,
2: rumah lu kan
1: masih terlalu banyak dikit atau enggak yang ke daerah misalkan Barang Siang
2: atau enggak Cimapar
1: ya, Cimapar
2: kalau ya udah kan
1: iya weh terus kan kalau gua mah begini karena gua repot ya kalau misalkan mau duduk suka diginiin. Ih gendut sih. Jadi mayar dua baru maksudnya mau mayar dua ya mayar dua. Ada aja ngomong kayak gitu. Jadi tuh selalu nunggu yang depannya kosong.
2: Ya kan?
1: Jadi diam aja gitu seolah-olah tidak membutuhkan tawarannya mereka ya. Padahal ini angkot udah jalur pulang gua nih gitu kan. Palayu Pak apa bantar reti? Ente kita udah dadahin lu soalnya depannya enggak kosong gitu kan. Des sekali dapat yang depannya kosong. Naik ayam ban serep. Allahuakbar.
2: Sebenarnya dia hari
1: ait nyangkut. Aduh duduk segedahun pisan. Aa tasnya a ngalangin sepion. Lain tas ieu beuteur. Ribu bang. Jadi emang
0: atau enggak dempetin kalau di depan tuh suka duduk berdua tuh.
1: Ya. Oh iya suka.
0: Jadi kita ngangkang nih tengah-tengah kita
2: persneling. Gini.
1: Bener. Sampai kayak begitu ya?
0: Apalagi naik orang-orang nggak bisa dia.
2: Oh nggak bisa.
0: Karena ada ini kan ada dirigen depannya.
2: Dirigen bensin.
1: Oh, odong-odong ya?
2: Odong-odong.
0: Kan dia nggak punya tank.
2: Nggak pakai tank.
1: Sama kayak itu juga, bemo juga bukannya ada dirigen bensinnya juga di sini.
3: Nggak.
1: Apa di samping?
3: Cuman memang kecil aja kalau bemo.
2: Bemo mah.
1: Tapi ya bemo di masa gue sudah besar itu, gue tidak pernah duduk di depan, tapi gue duduk di belakang.
0: Sampai es rodanya patah.
1: Ya kan pulang dari. Jadi kan begini ceritanya, pernah ada insiden ya kan. Jadi hujan-hujan. Ini kan apa ya, kekurangpahaman manusia yang baru punya motor pada saat itu. Orang mah kalau hujan tengiuhan. Tapi mentalnya pemotor-pemotor baru nih kalau hujan ngebut karena pengen buru-buru.
2: Padahal sama-sama basah.
1: Udah aja lu mau jalan pelan, mau jalan kenceng sama basah gitu kan. Udah yang bener mah berhenti. Zaman dulu belum zamannya apa jas hujan banyak yang di pinggir jalan ada kayak begitu-gituan kan, zaman masih SMA kan. Jadi akhirnya ngebut lah, terus ada orang nyebrang, kesenggol orang nyebrang, kita accident akhirnya. Dari semasa itu teh saya takut nyebrang, ya kan, karena khawatir, kitanya udah hati-hati, ada aja orang yang gak hati-hati gitu kan. Akhirnya pas sekolah, pas kuliah di IPB, barang siang, kan masih belum satu arah kan. Kalau mau pulang kan mesti nyebrang dulu kan, naik angkot kan. Sieun bang, soalnya pan opat jalur.
2: Gede
1: teh aya sok aya bus, aya truk, aya babatur orang masuk, nyebrangnya pas lagi ada bus, bonusnya gede.
3: Hujan.
1: Monyong kata teman-teman kan. Nah, jadi akhirnya gua nyetop bemo. Karena mereka pada mau ke Cerme kan. Asal nyebrang aja, udah kasih 2.000, kasih 5.000 bahasa itu mah ya, terus turun. Sekali waktu teh pernah numpakan bemo ting di kana bekas kolot pisan. Pas orang numpak asup ka jero teh geamuh. Gimana naik ka luhur? Astagfirullah.
2: Standing dan terbang.
1: Aing bayar cuma 300.000. Terus di sekadar saya pas rek rek nih, tenarik tenarik. Aing bohongin, jadi bohongin. Aing ribu, aduh aing balik rumahnya, aing balik. Jadi bingung rek balik rumah. Akhirnya mau mobil deh.
2: Gimana coba? Tapi memang banyak cerita ya, memang Bogor kota angkot tuh banyak cerita. Jadi dulu waktu zaman gua sekolah itu berbasis-basis kan, karena zaman dulu tuh selain satu arah, angkot itu memang jalurnya memang ya udah ke situ. Yang rumah daerah si Omas pasti naiknya 07 dulu, mau nggak mau kan.
1: Semuanya bareng-bareng.
2: Semuanya bareng-bareng tuh. Ya. Yang gua yang cuma jurusannya KBB, Warung Jambu, itu pasti 08 dulu tuh.
1: Sebelum ketemu 32.
2: Iya, sebelum pada misah tuh kan mereka kan. Jadi kita tuh patunggu-tunggu mang. Padahal ya gak ada pentingnya juga.
1: Bisa aja lu pulang sendiri juga pulang. Bisa.
2: Kuna kan nungguan lu lain. Karena balik kok balik weh.
1: Interaksi gila.
2: Bukan. Tapi emang itu sih sedihnya gitu. Pas nungguan sih. Jadi gua mau balik sih.
1: Nungguan lah.
2: Nungguin gua di depan gedung kuning kan. Dulu tuh masih gedung kuning kan. Di Semanem tuh. Nungguin di situ tuh. Tiap angkot lewat kan.
1: Terus, nggak nungguin dulu ya.
2: Dan belum zaman handphone.
1: Yoi, nggak bisa nanya ada di
2: mana. Nyawana jadi dua anak.
3: Jadi nungguasa.
2: Jadi nungguasa. Ayo ada kiciwan nungguan. Ngulem.
1: Dan nggak ngapa-ngapain ya?
2: Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Kita hanya berinteraksi aja ngobrol ngalungi dulu kan. Pesan kita udah lama nih. Angkot masanya udah berarti udah banyak gitu.
1: Balik umurnya.
2: Pas besokannya kan ketemu lagi tuh ya. Pas kita mau balik kan, wah kemarin nungguin depan gedung kuning. Apaan gue udah balik dulu? Anjing. Apaan?
1: Nah, hari tempat tongkrongan gue apa di komplek teh tongkrongan jadi kayak orang kaya. Karena kita punya telepon koin. Di tempat tongkrongan kita dekat gapura, di sampingnya teh ada telepon koin. Jadi itu mah udah pak keren-keren aja. Yang menggunakan telepon pasti yang dianggap paling ganteng soalnya punya pacar. Iya dong. Ya kan itu teh bisa perjamnya kuatkan kamawa jodoh gitu. Bisa diuk, diuk kan bisa diuk telepon ada. Bisa saja kadang telepon ada. Ai teleponna kami ke si modif koinna.
3: Iya ngasupkeun cepe jadi gope.
1: Eta ngasupkeun cepean ditahan tarik ya kan. Oh kacau. Asupkeun di pokoknya mah zaman baheula mah keren lah.
3: Iya we akal.
1: Ayo di akalan, pokoknya apa?
3: Telepati kuat.
1: Bener.
2: Kemana keluar? Pasti ayo nongkrong.
1: Bener.
2: Mau naik angkot dia sok terjanjian mang.
1: Bener.
2: Dia punya
1: panggilan.
2: Di. Tahu itu ya. Padahal sejanjian ya tak. Aduh benar-benar.
0: Resek, resek. Lu mah baru ini baru teman umum. Kita mah punya teman umum sama itu kotak pos gede.
2: Aji.
0: Kotak pos yang segede segede lemari.
1: Yang warna oranye.
2: Oranye.
1: Oh.
2: Yang si tukang pos tuh kalau mau ngirimin surat masukinnya sebenarnya ke situ.
1: Oke.
2: Tapi karena kita komplek barbar, itu digulingin jadi tempat tongkrong.

0: tempat nongkrong lagi si Arni Oncom itu tuh dengan celana bolong. Jadi kalau nongkrong tuh ngawar-ngawer. Ya. Cung, ganti celana apa cung? Kenapa emang adem?
1: Itu gulungin mang. Jadi nggak ada gunanya.
0: Gak ada gunanya.
1: Selain buat nongkrong.
0: Buat gulungnya berarti iya. Jadi buat nongkrong.
2: Kalau yang sebenarnya yang kecil yang bentuknya kayak rumah.
0: Enggak. Ya, ini mah yang satu komplek mang.
1: Gede. Oh. Kita mah segede jendela ini nih. Gede banget.
0: Gede banget. Ini tergulingin tuh. Oh benar-benar mang.
2: Yang kita menculun, yang saya punya menculun. Tempat tuh di perapatan.
1: Itu jauh di perapatan. Nah, pelabuhan umum situ juga kan.
0: Itu juga.
2: Sentral.
0: Sentral disebutnya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ada lagi nih. Tukang mie ayam.
1: Bang Jaya.
0: Bang Jaya. Kan bangku mie ayam kan panjang kan?
1: Panjang.
0: Dan dia tuh mangkal di situ. Ini barbarnya anak-anak. Si bangkunya dicokot yang nonton bola. Ainu boleh di mana? Jadi ini tempeng kan kemarin
1: nih. Bang Jaya pinjem ya.
0: Bang Jaya pinjem ya.
2: Iya dia mau ngomong apa?
0: Iya. Sama yang punya komplek.
2: Kotak pos aja ditebalikin apalagi gerobak ayam gua.
0: Jadi lagi ngaduk dia kan.
2: Iya. Ya.
0: Tenteng.
2: Memang ada tukang bahasa yang lu bilang meninggal siapa? Ya,
1: Parno.
0: Parno. Pada apa lagi pulang kampung?
2: Di pulang kampung.
1: Orang itu yang bikin bodi itu.
2: Gak ada yang kejar. Cerita gak?
1: Jadi gini cung tukang bahasa gua teh. Kelilingi malam. Tapi emang tuh bahasa enak serius.
0: Legend, legend.
2: Legend ya?
1: Kelilingi malam. Jadi jam 8 tuh dia teng. Mas Parno pinter sih dia. Jadi marketnya tuh dapat banget.
2: Kalau siang mah mungkin banyak pesaing ya.
1: Yeah.
2: Jam panas meren. Dia mah jual santai.
1: Itu kan dia mah akam sih kan, tinggal okay. Gitu. Jadi orang tuh memang punya pasar lah,
2: yeah.
1: Dia lah gitu. Suatu hari tuh nggak jualan-jualan, banyak yang narin kan ibu-ibu semua. Mas Parno mana ya nggak jualan?
2: Pulang kampung ceritanya nih.
1: Datanglah teman kita nih almarhum si One nih, mulutnya mah sembarangan. Udah pernah tahu belum? Mas Parno meninggal.
0: Ibu-ibu pengajian deh ya, langsung kan
2: begitu. Langsung.
0: Oh, ramai. Oh,
2: Mas Parno meninggal. Aduh, baso legend nih kan.
0: Tiba-tiba. Jualan lagi
2: balik kampung
0: ting tangannya juri tadinya itu udah masuk ke cerita
2: misteri
0: atau kisah
1: kalau tutup pintu astagfirullahaladzim
2: hantunya lewat ke dalam
0: gerobak. Mas Parno nya kan bingung ya
3: kamarana
0: mali langganan aing cenah.
3: Untung dah sempat jalan misteri
1: dan itu gua tanya mang Mas Parno tahu gak pas dikong? Iya, saya sampai bingung. Tiap kali saya lewat, bu, pada tutup pintu.
2: Ada di Jakarta jurik,
0: bang. Jurik gagal.
2: Ada di komplek gue bener.
0: Di komplek gue macam-macam bener.
1: Bener-bener ya.
3: Bias pakai usum kolor hijau.
2: Usum ninja. Usum babi ngepet ya.
3: Babi ngepet.
2: Terus naon anu apa namanya tupai yang suka nyolongin duit bajing luncat ya tapi beda bajing luncat dia mah nyolongan duit cenah pan
1: jadi babi ngepet gitu
2: babi ngepetnya kecil kalau di kompleks saya katanya kayak bajing jadinya loncat-loncat katanya di pohon gitu kan jadi beda jadi susah ditangkap
1: itu tuh buatan manusia semua ya ceritanya
0: iya
1: bohong semua ya
2: tiba-tiba pernah ada ya di pertigaan putaran balik di rumah saya ya kan di sudutnya teh ada bangke itu ada tulang belulang ayam, ya kan, di dalam bongsang, dijadikan cerita horor.
1: Padahal itu bekas orang makan.
2: Padahal ya? Dari perapatan kan itu tadi dibongsang. Bukan sadarnya bekas orang makan dibuang, mungkin dibawa kucing atau gimana? Katanya mah di situ ada yang makan, katanya waktu itu jongkok, pakai baju putih. Jadi cerita misteri jadi orang pada takut di situ teh. Padahal kan itu
1: benar. Gampang banget yang menembar kebohongan dulu ya.
2: Asik ya. Berita awas.
0: Tapi itu benar-benar emang teman gue itu ya. Itu sih si Mas Parno itu teh. Itu memang pedagang bakso yang hampir satu komplek itu tahu gitu loh. Itu cuma dia ngomongin ke ibu-ibu pengajian satu komplek loh. Ya lo kebayang enggak lo? Dia tang dagang tuh ya.
2: Sepi.
3: Di bumbuan pulang beli Mas Parno siapa kata rata.
1: Lu kebayang gak sih istrinya gimana perasaan?

0: menceritakan masa kecil itu emang selalu menyenangkan ya.
1: Benar.
0: Karena banyak hal-hal yang menjadi apa sih memorable lah buat kita.
2: Mm-hmm. Ya. Karena banyak yang konyol juga kan yang kita lakuin itu banyak hal-hal yang di luar nalar.
0: Ya. Banyak yang konyol dan eranya berbeda, interaksi lebih banyak.
2: Ya.
0: Sehingga apa sih banyak orang yang terlibat lah sama kita gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang kan mungkin cuma kita sendiri yang terlibat untuk hal-hal yang lucu gitu kan.
1: Dan kayaknya kalau dulu nggak perlu gadget.
2: Yeah.
1: Ya istilahnya kayak sekarang handphone gitu ya atau media sosial gitu. Tapi ketika kita jalan keluar, kita udah tahu tuh pasti ada teman kita.
2: Yeah. Oh itu udah pakai telepati yang tadi
1: Bung
2: bilang ya kan, telepati berjalan itu.
1: Kayak basis matahari nih. Itu kan semua orang random ya, maksudnya di situ tuh terkadang bahkan yang baru ketemu 1-2 kali gitu. Tapi ketika kita ketemu lagi di matahari gitu,
2: udah asik
1: nongkrong. Telkom,
0: ya. Matahari, Telkom.
1: Ya. Terus kalau di Makali mah di warung si Ipin gitu ya. Kan. Kayak gitu-gitu gitu maksudnya gue. Tapi kalau sekarang lihat anak yang sekarang kayak kemarin gue nonton, apa bis jalan tuh. Terus ini kayaknya si bocah-bocah ini tuh bis nonton futsal di GOR. Terus mungkin pengen, ngerasa ini gue nih gitu.
2: Ya.
1: Bergerombol gitu, ramean. Bawa bendera gede gitu, tapi kelihatan banget bahwa itu tuh bukan kebersamaan gitu, bukan fun.
2: Oh oke. Okay.
1: Gimana sih yang seperti jalan kayak yang
2: tapi tidak nyaman.
1: Gak nyaman.
2: Gak
1: gitu.
2: Nyaman.
1: Gak nyaman.
2: Iya iya. Ya.
1: Jadi gue ngeliatnya kok anak gini ya, mudah-mudahan anak gue nggak ikutan gini nih.
2: Iya. Gitu. Beda sama zaman dulu mau nonton konser nggak jadi malahan jadi latihan band.
1: Ah iya. Gara-gara selain nggak dapet izin.
0: Dulu bisa lo hari hal lo cancelnya.
2: Iya. Dan gak ada yang protes ya?
1: Gak ada.
2: Dikembalin semua uang.
0: Cuman diumumin lewat radio.
1: Lewat radio. Karena dulu yang jualan tuh kisi.
2: Iya.
1: Terus kita belinya emang di situ. Jadi mau gak mau harus nuker di situ. Balikin duitnya. Harga tiketnya 10.000 mang. Dan itu ya kebayang ya. Si yang sekarang mungkin udah jadi opa-opa ini ya. Itu sampai mereka tuh ngeluarin celana robek-robek loh. Demi buat nonton itu. Dan gak jadi.
0: Pengen bergaya
1: selengean itu. Jadi dia mungkin ingat waktu pertama kali seleng ngeluarin album nih gitu. Apa dia, si Om Saleh ini keluar bo pakai celana
2: soek-soek.
1: Om Osi, ini celana udah masuk ke kotak ini sebenarnya. Sampai gua keluarin lagi nih, ujung-ujungnya gak jadi. Dan kita nongkrong lah itu di Haur Jaya.
0: Nongkrong di GOR dulu.
1: Di GOR dulu.
2: Di GOR Mail.
0: Oh yoi.
2: Di GOR Mail, lama-lama GOR gabut.
1: Mail. Gabut kan kita kan. Duitnya buat apa nih?
2: Ya banyak nih.
1: 10.000 nih dari satu orang kan.
2: Itu masih cukup untuk jajan makan minum itu.
1: Mang, kita makan apa gorengan sama bandrek di Air Mancur. Itu sampai di si tempatnya itu tongkrongan kita doang.
2: Ya.
1: Kan dulu kan ada apa pembatas jalan yang di tengah-tengah Air Mancur ya. Yang buat antara angkot
2: separator
1: sama separator itu kan. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Itu jadi tinggal ngambil itu si gorengan tuh nongkrong. Gak habis duit sampai ya udahlah kita ke studio itu aja. Apa itu lu Raja Wali?
2: Raja Wali
1: yang di Haur Jaya. Maksimal 7 orang, 14 orang lah kita. Orang semuanya 14 ya. Enggak mungkin yang 7 di luar kan.
0: Dilarang merokok.
1: Larang merokok. Dalam. Semua pada merokok.
2: Nice.
3: Dudukan di jeruk.
1: Sampai dikasih astag sama yang jaga.
2: Ini mah udah ampun nih.
0: Daripada yang jaga.
2: Yang jaga sendirian lagi.
1: Bang, biar gak kena karpet.
0: Siang banget. Nyebelin banget ya?
1: Benar-benar. Terus kita nyewa angkot pulang. Kapasitas angkot.
0: Karena kan gak ada ini, gak takut ke dalam.
1: Gak takut ke dalam.
2: Angkot itu kan 4, 10, 11, 12.
1: 12? Kita 14 orang.
2: Ya, dua lagi gak kebagian
1: duduk. Dua lagi kebagian duduk nih. Dia duduk di depan itu kan.
2: Iya, depan itu.
1: Berdua kan duduk. Ya lo, dan dulu tuh ke arah rumah gua tuh masih kebon bambu. Kalau sekarang kan perumahan gitu. Nih, ini nih yang jadi maskotnya ini nih.
2: Okay.
1: Duduk di depan si Ali Oncom ini.
2: Oke.
1: Okay. Duduk di depan kan dia berdua masih nawi itu.
0: Duduk kayak. Itu big boss tuh duanya
2: tuh. Oke.
1: Masuklah begitu. Bang, si luarnya sebelah mana? Dikit lagi nih, masuk aja ke dalam bentar
2: katanya. Iya.
1: Oh,

0: kan, bau makin lama makin gelap dong, turun sangat keluar itu kan, makin gelap kan. Oh, sampai saya ngetukin. Wih, ingat gak kemarin waktu dibegal di sini ya, yang palanya hampir putus, langsung di belakang pada nyeletuk. Iya, yang palanya nyampe di supir angkotnya terus.
1: Ini masih jauh bang. Informasinya dimakan lah sama dia kan.
0: Bang, ini masih jauh. Dan gak ada yang jawab loh itu anak-anak. Itu coba cerita dong. Yoi, palanya kan nyampe gini ya. Katanya itu nyatanin tau gitu. Jadi kan dia baliknya sendiri. Setelah ngantri kita dalam, kan dia baliknya sendiri.
1: Kosongan. Gak ada sewa.
0: Gak ada.
2: Kepikiran ya.
0: Dia mau ngelawan 14 mobil dia hanya. Iya kan?
2: Yoi.
0: Turutkan lu, Inggris.
2: Gitu.
0: Jadi kita turun di mana ini? Di tempat yang kemarin itu aja yang dibuang mayat yang di situ di pondok. Itu celutukan. Astagfirullahaladzim. Itu dibawa masukin ke tengah lapangan. Kita turun di tengah lapangan aja bang. Itu kemarin di sini tuh ada yang dibuang mayatnya sebelah sini nih. Jadi abang jangan di sebelah situ, sebelah sini aja. Bang, saya bawa pulang sendiri bang.
3: Untung tergendong
1: sudah. Ikutan nongkrong ya. Enggak ada.
2: Dikira mah mulai
1: lakukan itu.
2: Dikira mah mulai setoran. Milu ngendong kan.
0: Benar. Aing ingin cewek balik terus.
3: Eta lamun supir angkot jiga unit poko di tongkrongan.
0: Di tongkrongan. Iya. Bang, kita di sini aja, Bang. Kasoran angkot. Kita ngopi aja udah di sini.
1: Kan jadi setoran api hade. Aduh.
2: Tawur ya.
1: Kacau di tempat produk ya.
0: Iya.
2: Seru kan tempat
1: produk. Kegiatan-kegiatan kami di masa muda.
2: Dari ngomongin 17-an sampai ke sini loh.
1: Iya. Jadi orang tua yang lucu-lucu nih semua.

0: Ini salah satu lagu dari penyanyi dengan attitude yang good. Kita ini baik dia orangnya.
1: Lucu ya.
0: Lucu dia, dia ramah sama setiap orang.
1: Dia udah sering apa sih? Dia sering tuh manggung di Bogor emang ya. Kamu berapa kali ngemsiin dia?
0: Iya, sering dia. Dia lumayan orang yang apa? Suka dengan Bogor.
1: Ya terus ceritanya itu ramah mang. Sebelum naik panggung semua disalamin sama dia, disenyumin gitu loh, disapa
2: sama kepala
1: dia.
0: Cium tangan jijik.
3: Kayak lagi halal.
0: Tapi kalau gue pernah dipeluk sama Nadine Amizah.
1: Nadine.
0: Gara-gara MC terus hujan, dia udah pengen naik panggung nggak boleh kan sama set manager karena dia kan nyeker konsepnya kalau Nadine itu kan. Yeah. Terus
3: takutnya terum.
0: Khawatir. Takutnya terum karena hujannya emang tampiasnya parah. Itu Moson udah tutupin pakai plastik semua tuh. Petirnya gede, tapi karena penonton zaman sekarang itu kan nggak pedulian ya, pada pakai jas hujan mereka tetap di depan gitu. Tapi kita awanti-wanti jangan nempel ke barikade,
1: khawatir
0: kan ada besi apa gitu. Nadine akhirnya nurut, nggak boleh naik dulu gitu. Tapi karena gue sebagai MC mesti ngomong wajapan aing tah selama itu karena kan penonton nggak boleh diemin,
1: mesti dijaga, mesti dijaga.
0: Penonton nggak boleh gue diemin kan, gue ngomong terus dia kesian kali mau gue begitu. Udah boleh gitu, dibuka-bukain tuh semua plastik-plastik sound kan. Gua present tuh, Nadine Amizah gitu. Dianya langsung meluk sih, ih gua teh dipeluk sama dia cantik.
1: Saya peluk gak?
3: Berkedutan gak? Berkedut gak?
1: Mata-mata paling kekedutan dia makan. Mata yang kekedutan.
0: Makasih ya kak gitu. Wah anak baik juga nih si Nadine.
1: Iya.
3: Kita juga pernah Chandra Winata kan ya?
0: Bukan.
2: Beda. Bukan. Beda cabang olahraga.
3: Beda cabang ya itu ya.
2: Beda cabang.
0: Itu
1: seru ya.
0: Seru.
1: Kita konser-konsernya kapan ini? Udah lama enggak ada konser di Bogor ya?
3: Nanti 17 Agustus memang enggak ada konser.
1: Oh iya dong.
3: Hah? Ada dong.
1: Ada. Di komplek ada cerita enggak mau bikin apaan?
3: Saya udah lama enggak nongkrong di komplek. Saya kalau pulang itu hanya sekedar menemani ibu saya. Jadi ketika saya keluar pun sudah terasa asing.
1: Udah asing ya? Udah beda ya.
3: Satu, memang udah enggak ada lagi generasi yang saya. Yang kedua, walaupun anak mudanya banyak tapi enggak kreatif kayak kita. Mungkin kayak kita dulu lebih banyak nongkrong terus semua segala sesuatu itu bikin sendiri gitu mah. Kalau sekarang tuh bikin panggung tuh
2: bingung apa mode apa.
3: Ah udahlah banner. Ah udahlah udah ada. Iya.
2: Benar-benar.
3: Itu kalau kita kan dulu rame ya gitu maksudnya ketika mau acara puncak tuh kayak
1: gitu.
3: Yang guyungnya yang ini ngerjain ini yang gitu. Termasuk kan dia sebagai ketua panitia dulu.
1: Oh, Bang Deli sebagai panitianya
3: 17 Agustusan. Itulah yang dia jadi ibu-ibu.
1: Oh, itu ibu Joni.
2: Kertas krep tuh orang mah deket karton kertas krep.
0: Oh, itu seru banget tuh zaman itu.
3: Iya. Jadi benar-benar berkreasi gitu.
1: Sampai sepeda-sepeda kan?
2: Sepeda.
1: Malahan kan kalau zaman dulu mah kalau kita ulang tahun teh kita ngehiasin sapu lidi ya. Yang dikasih kertas krep sama permen. Jadi pulang teh dikasihin ke anak-anak
3: saudara
1: kan dipajang heula di vas. Ya kan?
3: Cokotan.
1: Ntar pulang dikasihin satu
3: kan
1: itu gitu. Bener.
3: Kalau sekarang kan yang dibagiin sama itu ya ondel-ondel.
1: Tapi enggak ada permennya kan. Enggak ada permennya. Terus malah rondok. Nenggirit kertas permen.
3: Suka bingung gue tiba-tiba dikasih gitu kan. Maksudnya mungkin dia menuker kan.
1: Iya. Ada gift ya.
3: Oh iya, kita tinggal si uang gitu.
0: Zaman dulu saya masih tinggal di bawah sini. Ada satu teman saya masih anjay. Si anjay itu takut sama ondel-ondel. Si anjay ini ondel-ondel dari jauh itu takut udah takut. Wah! Anaknya bandel setengah mati padahal. Pelengar.
1: Tapi takut sama ondel-ondel.
0: Tapi takut sama ondel-ondel. Jadi kalau misalnya lagi bandel nih, mereka tinggal bilang ini. Gua panggil ondel-ondel lu ya. Mewek dia.
1: Langsung nangis dia.
0: Nangis. Suatu hari.
1: Iya kan?
0: Ada ondel-ondel lah masuk nih. Tung-tung-tung-tung-tung.
1: Jaga-jaga tidak terarah.
0: Kita yang nggak takut, ngintilin ondel-ondel tuh di belakang ngikutin, ya kan? Gak lama nyampe rumah si anjay ini nih. Itu si anjay lagi tidur siang, ngorejat tuh gak? Wah, lucunya apa coba? Dia lari ke pintu belakang, di belakang ada yang pasangannya.
1: Kau udah cewek kan?
0: Iya. Satu mukanya merah, satu mukanya putih. Yang merah tuh depan tuh. Wah, dia udah mewek setengah mati, dia lari. Kan rumahnya belakang.
3: Iya.
0: Ada pintu depan, pintu belakang kan. Dia ke belakang ada yang cewek jatuh. Hahaha.
2: Oh, itu dia terjebak
0: gitu. Itu kesian.
2: Terjebak
0: gitu. Allah,
2: waktunya kena mundur kena.
3: Pasti dia gigi japun itu.
0: Tapi lu sadar gak sih, Bang, teman-teman kecil gitu tuh aneh-aneh tau. Ada yang takut sama nasi.
3: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Lu pernah gak ngelakuin gitu?
2: Ada.
0: Kenapa takut sama nasi?
3: Ada. Tapi yang bikin gua heran, dia takut sama nasi karena bentuknya. Kalau makan, enggak.
0: Mungkin kalau makan, gua makan lu gitu.
2: Oh, gua makan.
0: Jadi, tapi kan tetap ketemu ya?
3: Enggak. Ketika itu jadi lontong atau jadi buras,
0: okay,
3: atau jadi ketupat bulan apa lebaran nih gitu,
0: makan
3: dia.
0: Makan, tapi ya, kalau nasi
3: enggak. Bentukannya nggak mau
0: dia.
3: Gitu gue mah jadi makannya suka heran.
0: Kocak ya, ada lagi gitu. Ya sama temennya juga dia gitu kan, kalau akhirnya kalau kita lagi nginep lagi ada atau nggak ada acara sekolah nih, dulu pesantren kilat ya, sanat ya, ya kita pada sibuk makan nasi. Dia mah ngerebusin itu tau gak? Apa namanya?
2: Pentagon.
3: Pentagon.
2: Pentagon ya kalau ngomong bener-bener. Itu gak akan jatuh. Kan di warung tuh gak ada yang jual ya. Cuma dikit. Cuma dikit. Nanti kayak orang. Gimana jatuh? Ini hajah-hajatnya apa sih? Tau apa?
0: Pentagon tuh bahannya masih di gandum.
2: Bukan, itu kan sagu dari pohon sagu yang di
3: kerok
2: terus disangrai kan?
3: Iya, dikeringin.
0: Itu sagu ya?
2: Iya.
0: Sagu. Dikasih gula dikit.
2: Dikasih gula, diaduk.
0: Enak sih itu.
2: Kalau udah mulut kita kan basah ya. Kalau udah nempel, yang lainnya enggak mau nempel.
0: Iya,
2: ya, kering. Nah, kalau batuk gitu langsung berdebu.
0: Cung, di pejabat kopi ada tukang sasagon enggak?
2: Nikmat yang mampet itu.
0: Pengen gua. Itu kan jajanan ini juga tradisional.
2: Tradisional itu.
3: Oke, kalau kalian nanti MC, berarti gua jualan sasagon. Makanya gua kasih buat lu.
0: Coba lu jualan sasagon.
2: Terus si Jung teh tahu itu ya, bos cai bodan. Mantap, itu kan ngebagel bang.
0: Ngebagel bang. Kayak susu bubuk kan?
2: Iya benar.
3: Nambret.
2: Tapi yang saya penasaran mah itu tuh yang kue keras yang suka ditawarin sama apa gengnya keriting segala macam tuh.
0: Kue satu.
2: Kue satu yang keras yang panjang-panjang itu kan?
3: Iya. Sagu itu, sagu juga.
2: Sagu cuma dipanggang sama dia.
3: Panggang.
2: Sagu dicetak, dipanggang, itu katanya keras banget, cuma rasanya enak katanya.
0: Iya, kan kata hijau biasanya.
2: Peletak gitu. Pernah ada yang tapi caranya menggigit kan udah gitu kan terus coba digigit dipatahin kan. Tak.
0: Iya,
2: ajepretnya
0: aja. Iya. Itu tradisional tuh.
2: Tradisional juga tuh.
0: Tradisional juga itu.
2: Cakep tuh ya. Ada apa aja sih makanan-makanan yang bakal ditampilin?
0: Tapi kita kasih tahu dulu sebelum itu bahwa ada event.
3: Ada eventnya.
0: Akan ada event rangkaian dari Festival Merah Putih tanggal 21, 22, 23. Itu ada Festival Kopi Legendaris.
2: Iya, tempatnya lapangan Sempur. Iya kan, lapangan Sempur. Jadi bakalan ada apa penampilan menarik. Bakalan ada Blues Night ya kan. Terus ada boot UMKM.
3: Nah, itu yang penting tuh.
2: Jajanan tradisional ini nih yang jadi arahan kita. Dan pastinya ada kopi-kopi legendaris Bogor nih, apa-apa nih, misalkan kayak Liong Bulan, Cap Kacamata,
0: Liong Obor.
2: Liong Obor ya kan. Terus
0: Agus.
2: Apalagi kopi Agus,
0: Nikmat,
2: ya. Banyak kopi Nikmat tuh, semuanya tuh bakalan tampil di situ tuh. Jadi kalau misalkan teman Prodo pada pengen datang nyobain berbagai macam kopi-kopi legendaris Kota Bogor, silahkan datang.
3: Tanggal berapa, Mang?
2: 21, 22, 23 Agustus 2026 ini.
0: Nah, kita support acara kota kita sendiri.
2: Nanti ketemu sama kita berdua nih. Mamang ke tukang ketan datang dong.
3: Ya, nanti saya mau jualan sasagon kan. Jadi Mamang sasagon.
0: Mamang sasagon. Karena emang acara Festival Merah Putih ini cuma ada di Bogor.
3: Iya. Enggak ada lagi di tempat lain.
0: Udah ke berapa? 11 ya? 12.
2: 11.
0: 11 ya?
2: Tahun ini 11.
0: Tahun ke-11 tuh. Festival Merah Putih.
2: Kemarin berapa meter?
4: Kira 100 kali 6 meter ada 5 bendera.
0: Iya.
4: Asyik. Jadi mulai dari Otista, jembatan Otista. Ekornya ada di masuk Jalan Harupat sedikit tuh.
2: Asoy.
4: Rumah Dinas Wali Kota.
2: Oke.
4: Nah, situlah
2: jalan tuh.
4: Jalan.
2: Ke lapangan Zeni. Museum Zeni.
4: Museum Zeni.
2: Museum Peta. Sedap, keren.
3: Museum Zeni apa Museum Peta?
2: Museum Peta.
4: Museum Peta. Di Zeni.
3: Lokasinya di Zeni. Zeni. Karena kalau Museum Zeni berarti bentuknya itu dong, benteng catur.
0: Emang segitu mah macam-macam aja. Segitu mah nggak ngerti sama dia kan. Asbun. Gue kayak gak ngopi lu. Asbun lu harusnya lu ikut sama si Idam lu. Asbun.
4: Eh, ulah we foto Iskandar di mana?
0: Di mana? Di Nata.
3: Mas Mat.
1: Gitu. Lalu juk juk jerus, eh no?
3: Jujur. Tapi itu mulainya jadi jam berapa sampai jam berapa, Mang Cuk?
4: Hari Jumat mulai dari jam
0: 2.
4: Jam 2.
0: Jam 2 siang.
4: Jam 8.
0: Sampai jam 8 malam.
3: Piraku jam 2 subuh sate mang.
0: Benar.
4: Hari Sabtu dari pagi itu.
3: Nah, itu.
0: Hari pagi bisa ngopi,
3: bisa ngopi jajan. Support UMKM lokal.
1: Sedap ya enggak? Itu ada, saya mah penasaran sama jajanan tradisionalnya.
3: Nah, iya. Kalau saya tuh punya jajanan tradisional favorit, Mang.
0: Apa?
3: Dodongkal.
0: Dodongkal, siap. Dodongkal, ya. Masih itu kue putu ya. Kue putu kan?
3: Enggak, dodongkal.
0: Bahannya?
3: Enggak, dodongkal.
0: Beda dia?
3: Beda.
0: Sama putu beda bahannya? Beda. Beda kan lengketnya beda? Kalau putu kan hancur. Oh, kalau dia mah lengket ya?
1: Lengket.
0: Padahal sama-sama tepung beras, cuman beda pengolahan juga. Ya.
3: Beda mang, kan dia mah pakai itu.
0: Iya.
3: Nyiru.
0: Iya. Nyiru dia.
3: Nyiru. Pokoknya beda, jangan bilangin itu kue putu.
0: Kue putu.
3: Beda. Ya. Kalau kue putu?
0: Iya. Kemarin tukang kue putu di rumah saya bawa colokannya, kasihan dia. Pulang buru-buru. Katanya udah
3: keluar. Lu bohong, gua tahu. Gua tahu juga bohong.
0: Bohong lu pasti. Gak percaya gua, lu bohong pasti. Lu bohong pasti.
1: Kalau kamu ada apa jajanan tradisional yang kamu suka?
0: Oh, saya mah banyak. Tahun lalu aja saya disuguin ini. Nasi gudeg tuh enak tuh. Nasi gudegnya tuh. Karena kan ini kita kan enggak cuman untuk masakan Sunda doang kan.
1: Iya, semuanya ada ya.
0: Semuanya ada.
1: Kalau saya mah punya itu sama dessert jatuhnya ya. Jojongkong.
4: Boys,
0: apa nih favoritnya? Maksudnya ya, gue pikir yang mana ada di sana.
1: Favorit kamu.
0: Favorit mah tradisional gue mah Kentucky Fried Chicken.
1: Nice.
0: Oh, I'm from
1: Kentucky. USA pakai
0: itu tradisional kita gitu. Tradisional kita, tradisional negara sana.
4: Iya. Ayam chicken.
0: Apa? Kalau saya sukanya kalau misalnya makanan asin, makanan manis. Kue apa yang saya suka?
1: Kue apa?
0: Ijo ya?
1: Kue monyet.
3: Kue monyet.
1: Kue apa?
3: Kue monyet.
1: Kue ya kan? Jadi kalau di bahasa Inggris kan, what cake?
0: Tapi kalau orang-orang Bogor nggak mau capek, dia bilang kue tete.
3: Kue tete.
0: Iya.
3: Nah, cara bentuknya.
0: Kalau yang asinnya, buras oncom.
1: Mesti buras oncom tuh.
0: Saya setiap siaran pagi tuh makan buras oncom.
1: Harus buras oncom. Tapi kan biasanya buras oncom mesti ada partnernya.
0: Iya dong, harus ada gorengannya sama sambal kacangnya. Tapi saya tuh nggak terlalu suka sambal kacang yang kental.
1: Mesti yang
0: harus cair. Harus ada cair. Nah, kayak dulu tuh mamanya tuh enak banget
1: makan
0: itu
1: mamanya. Terus ada persen jeruk nipisnya, jeruk limaunya
3: biar jadi itu wangi.
0: Heeh. Loh, kadang-kadang mah jeruk Bali ya gue temuin.
1: Wah, gede banget tuh persen. Kalau Mang Cuk jajanan tradisional apa Mang
3: yang? Apa? Itu lengkap. Ya kan? Dari bungkusnya sampai ininya,
1: ya.
3: Sampai isinya itu lengkap, lepet.
4: Lepet, benar-benar. Itu pakai sangrai kelapa teh bumbunya.
0: Itu lepet daging atau lepet kacang?
1: Kacang.
3: Emang ada
0: kacang? Ada.
3: Ada.
0: Kalau lepet daging, nah 17 yang ini suka banyak nih di kompleks saya dulu, zaman saya masih bujangan. Pertandingan voli ibu-ibu tuh banyak lepet daging.
1: Iya. Lepet. Pedas nih, pasti lengket. Untuk cara repa.
0: Saya jadi komentatornya tuh pakai mic dia tuh gak. Ah, lepet daging luput lagi ya kan. Semeset ada masuk saudara-saudara. Itu bapak-bapak pernah ketawa.
1: Kebakarin.
0: Jiwa penyiar gue tuh zaman dulu udah ada sebenarnya. Gue tuh kalau gitu-gitu suka jadi komentator.
1: Selalu ya. Selalu ya.
0: Padahal gue gak kepikiran jadi
1: penyiar. Gak kepikiran untuk jadi penyiar ya.
0: MC pernah gue jadi MC tuh.
3: Jadi kembali lagi ke acara yang nanti nih Mang. Itu banyaknya disupport sama UMKM lokal Bogor aja.
4: Atau... Kebetulan acara ini memang mensupport UMKM Bogor, jadi teman-teman UMKM Bogor ini nggak dipungut biaya sama sekali.
3: Nah,
4: itu.
0: Jadi memang pasar. Mereka disupport ya.
3: Jadi disitulah gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Lebarannya UMKM.
0: Lebarannya UMKM. Dan sesuai dengan janjinya, ketua FMP kan, kalau misalnya acara itu akan setahun sekali.
3: Nah,
0: jadi berarti kalau untuk si festival Kopi Nusantaranya ini tahun kedua.
4: Ya,
0: kalau acara besarnya kan sudah 11 tahun.
1: Iya, dan itu kan full dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya.
0: Betul.
1: Rangkaiannya
0: kan. Rangkaiannya ada banyak gitu.
1: Macam-macam tuh pokoknya. Macem-macem. Mesti ngupdate-nya nanti boleh dicek di IG-nya Festival Merah Putih.
3: Betul. Pokoknya siap-siap. Jumat,
0: Sabtu, Minggu.
3: Minggu. Ya kan?
4: Iya.
3: Sabtu, Minggu. Siapin duit yang banyak.
4: Yoi.
3: Support UMKM lokal.
4: Yoi, benar.
3: Tong jadi meulian wae anu aya di retail modern.
0: Retail modern. Makanya support ya lokal food kan gitu ya.
4: Yoi. Iya.
1: Besok kita datang nih bersama.
0: Capek. Udah mau nyampe 11 nih. Ini jamnya kurang, ini lambat ini.
3: Lambat. Ini karena yang sebelah sana udah.
0: Udah lebih malah sana namanya.
1: Baterainya kali ini yang sore diganti kan makanya lebih cepat 2 hari jamnya.
0: Iya benar. Dua hari gitu.
1: Ngebut, ngebut.
3: Tapi ini kita udah hari Jumat nih.
1: Udah hari Jumat nih katanya kalau di jam sana mah.
0: Ya sudah nomor 2, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran lucu-lucuan dari tadi. Mudah-mudahan terhibur ya.
1: Ahoy.
0: Kalau kamu seneng, dengerin lagi minggu depan.
1: Iya, yuk. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik, 1 jam cuman lagu.
0: Saya Deli Tamunan.
1: Saya Satria Panji.
3: Mamang Nasi Bakar.
4: Angcung.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.
3: Waalaikumsalam.
5: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 23 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi ini akan ada aku Idel yang nemenin kamu di pada pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, sampai dengan jam 6 pagi nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music. Dan aku Idel akan balik lagi nemenin kamu di jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu jazz musicnya teman Pro 2. Stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Perjuangan adalah kunci untuk meraih impian dan mewujudkan potensi sejati.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Best Music Prodo FM. Satu jam cuma lagu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Aku Idel nih, balik lagi nemenin kamu. Setelah tadi aku anterin kamu mendengarkan alunan jazz music di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan apa kabarnya nih teman Pro 2 di hari Kamis ini? I hope you well gitu ya, dan semoga semua aktivitas kamu hari ini dilancarin ya teman Pro 2. Amin gitu. Dan teman Pro 2, aku Ida pastinya juga bakal nemenin kamu nih dengan informasi-informasi gitu ya, dan juga informasi ya teman Pro 2, informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang udah dipilihin sama MD kita pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini ya pastinya aku bakal infoin kamu gitu ya soal cuaca di hari ini. Dan ini adalah salah satu bekal yang cukup penting juga pastinya ya buat kamu untuk memulai hari ini gitu ya. Kira-kira persiapannya harus seperti apa hari ini. Dan nanti setelah cuaca ini juga akan ada begini atau berita apa di pagi ini. Nah, kira-kira ada berita apa nih di pagi hari ini teman Pro 2? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk memulai pagi kita hari ini teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu nih supaya lebih bersemangat lagi gitu ya. Aku mau puterin satu lagu dulu dari Discoria dan juga BCL gitu ya, dan La El Manino. Ini dia, Badai Telah Berlalu. Enjoy teman Pro 2.

0: Bah, tak bisa lah, Lai. Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan, toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun juga.
3: Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan.
0: Kalau aku mau duduk sama si bocor.
3: Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
4: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
4: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yowes, makan sih. Yuk, bro. Ayo.
4: Aku mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

0: Pro2, waktunya aku update kamu nih soal cuaca di hari ini gitu ya. Kira-kira akankah hujan atau panas gitu ya, supaya persiapan kamu untuk menjalani aktivitas hari ini lebih mateng ya Tuan Pro2 ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin laporannya dari rekan kita yang di BMKG. Ini dia laporannya Tuan Pro2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya Asri Rahmawati mengucapkan selamat pagi dan selamat mempersiapkan aktivitasnya. Namun sebelum beraktivitas, saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini 24 September 2026, yang semoga bisa membantu sobat BMKG yang hari ini akan berkegiatan di wilayah Bogor dan sekitarnya, khususnya Jawa Barat bagian barat atau pada umumnya. Nah, sobat BMKG, pada pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di antara rentang waktu menjelang siang hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya, nampaknya hujan di wilayah tersebut juga masih akan bertahan. Kemudian juga akan melebar ke sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan sekitarnya. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik dengan kondisi cerah berawan hingga dini hari nanti. Suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 43 km per jam. Sobat BMKG, seperti juga pada hari-hari sebelumnya, kami tetap menghimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan juga durasi yang relatif pendek namun juga sifatnya tiba-tiba begitu pada rentang waktu sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi perakiraan cuaca. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id ataupun dengan menginstal aplikasi mobile info BMKG, di mana sobat BMKG tidak hanya mendapatkan informasi perakiraan cuaca tapi juga informasi kegempaan dan informasi penting lainnya dari official BMKG. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dipersiapkan payung, sunscreen, sunglasses-nya karena hari ini cuacanya pasti akan bercampur gitu ya, antara panas kemudian juga ada potensi hujan. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, kita juga semua sehat di tengah kondisi cuaca saat ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Kak Asri, rekan BMKG kita yang menginfokan di pagi hari ini ya Teman Pro2. Dan sudah diingatin lagi ya Teman Pro2, pokoknya siapin aja kesiapannya gitu ya, karena hari ini tetap akan ada potensi hujan walaupun nanti siangnya panas. Jadi

tetap pakai sunscreen, tapi jangan lupa payung dan jas hujannya selalu sedia gitu ya teman Bro 2 ya, untuk menemani aktivitas di hari ini. Oke deh, segitu dulu cuy ini di pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tempro 2, kamu ngerasa gak sih kayak kalau akhir-akhir ini ya, walaupun kita nih masuk musim kemarau ya, dan kemarin-kemarin kayaknya panas yang panas banget gitu ya, tapi akhir-akhir ini kita kayak diguyur hujan beberapa kali gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal hujan gitu ya, dan ini adalah salah satu info yang menarik juga pastinya untuk langitnya Jabodetabek ya. Jadi memang kenapa bisa turun hujan nih akhir-akhir ini? Karena mulai tanggal 18 sampai 22 September kemarin gitu ya, BPBD DKI Jakarta barengan juga dengan BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca alias OMC. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya untuk bisa menurunkan hujan teman Pro 2 dengan pesawat terbang gitu ya. Yang terbang 8.000 sampai 12.000 kaki, terus disemai garam natrium klorida gitu ya ke atmosfer supaya turun hujan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kemarau gitu ya di saat ini yang kayaknya emang lagi panas-panasnya gitu ya, dan ini untuk bisa mengisi kembali cadangan air gitu ya di waduk, terus juga nekan polusi udara ya teman Pro 2 yang jadi concern juga saat ini. Nah, tapi ya teman Pro 2 ya, bikin hujan dari langit yang kayak bener-bener cerah tuh bukan berarti lagi terang-terangnya terus abis

Gak juga teman Pro2, ternyata caranya tidak seperti itu. Karena ya itu tadi ya, menurunkan hujan ini lagi penting banget ya untuk bisa mengantisipasi bencana di musim kemarau ini, terutama pastinya juga untuk meningkatkan cadangan air di tanah kita. Jadi supaya gak terlalu seret gitu air ya teman Pro2 ya, jadi diturunkan hujan lewat modifikasi ini. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin kamu ngelihat ke langit-langit gitu ya, atau ke atas awan gitu, ada pesawat mondar-mandir, bisa jadi ini lagi jadi salah satu pesawat yang menerbangkan misi untuk menurunkan hujan ini teman Pro2.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Pro 2, kalau ngomongin soal sampah ya, ini kayaknya juga jadi salah satu concernnya banyak orang lah ya, mulai dari mungkin kita ya, masyarakat biasa sampai pemerintah nih kayaknya dengan sampah ini terus melakukan usaha terbaik lah ya supaya sampah-sampah ini sebenarnya tidak menghasilkan lebih dihasilkan lebih banyak lagi gitu ya, dan juga bisa tertangani. Nah, tapi kalau ngomongin soal sampahnya di Bogor gitu ya, ternyata juga jumlahnya nggak main-main nih teman Pro 2. Kabupaten Bogor sendiri katanya bisa ngasilin sekitar 3.000 ton sampah per harinya gitu ya, sementara kota Bogor sendiri sekitar 700 sampai 1.000 ton teman Pro 2. Nah, tapi ada kabar terbarunya, ada pembangunan PSEL Bogor Raya yang katanya resmi dimulai di TPAS Galuga Kamis 17 September lalu. Nah, yang menarik di proyek yang satu ini katanya adalah menggabungkan dua teknologi sekaligus nih teman Pro 2 ya. Jadi sampah baru gitu ya diolah jadi listrik lewat PSEL gitu ya. Dan juga nih sementara timbunan-timbunan sampah yang lama ditangani dengan teknologi pirolisis gitu. Jadi istilahnya tuh kayak yang baru beres, yang lama juga diberesin gitu ya. Targetnya nih sekitar 1.500 ton sampah per harinya diolah jadi listrik berkapasitas 20 sampai 30 megawatt. Nah, kalau model yang satu ini berhasil ya, ini Bogor juga bisa jadi salah satu kota yang menjadi contoh gitu ya pengelolaan sampah nih dari hulu sampai dengan hilir kayaknya ya teman Pro 2. Dan semoga bukan cuma sampahnya aja yang berkurang gitu ya, tapi lingkungan dan kualitas hidup warganya juga makin oke. Dan itu semua apa teman Pro 2 dimulai dari kesadaran kita masing-masing.

0: Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.